0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Info lalu lintas.
2: Beliau 2,8 Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita langsung update aja dah informasi lalu lintas pagi hari ini ya Bang Po ya. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di layang MBZ juga dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar. Di arah sebaliknya dari Karawang, Tambun ke Cikunir juga lancar.
3: Kita beralih ke tol Jakarta Cikampek ya. Jakarta Cikampek, Cibitung kilometer 23 mengarah ke Cikarang Barat kilometer 28-100 ini padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid ya di lajur 3 hingga 4. Untuk Cikampek, Dawaan, Cikarang, Cikunir, Cawang ini terpantau lancar. Masih di tol Jakarta Cikampek, Cibitung kilometer 23-600 mengarah ke Cikarang Barat ini diberlakukan lajur kontraflow ya, harap tertib di antrian. Dan kita beralih ke tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah kilometer 12 ke Kunciran kilometer 13-500 padat karena volume lalu lintas. Sedangkan di Karawaci kilometer 22 Tangerang kilometer 19-700 padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 ya. Masih di tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang mengarah ke Bonjeruk kilometer 3-400 ini juga ada lajur kontraflow. Dan di dalam kota gimana tuh Bang?
2: Di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Juga di gerbang tol Halim 3 kilometer 1-300 ruas tol dalam kota yang mengarah ke Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow juga di kanan, harap tetap tertib di antrian Abang Po. Buat Abang Po yang datang dari arah Senayan ya, yang menuju ke Cawang, hati-hati ada lajur kontraflow di arah sebaliknya ya, dari Senayan kilometer 800 sampai dengan gerbang tol Halim 3 di kilometer 1-300. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang ke arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Sementara di ruas tol Purbalunyi dari Dawan, Padalarang, Pasar Cileunyi juga lancar di kedua arahnya. Gimana dengan ruas tol Jor nih, Polia?
3: Tol Jor, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami ini terpantau lancar. Tapi arah sebaliknya di Ulu Jami kilometer 16 mengarah Ciledug kilometer 15 ini padat karena volume lalu lintas. Di tol Jor, Simpang, Ulu Jami kilometer 16 dari Pondok Pinang padat karena volume lalu lintas arah Ciledug. Sedangkan di Bintaro kilometer 3 ke kilometer 2 arah Hulu Jami padat karena volume lalu lintas. Masih di ruas tol Jor, TMI, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya.
2: Baik, informasi dari TMC Polda Metro Jaya pagi hari ini Abang Po juga disampaikan. Untuk pelayanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur.
3: Lobi utama LTC Glodok, Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Utara. Area parkir samping Universitas Trilogi, Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3 Jakarta Selatan. Lobi selatan Mall Ciputra di Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan area parkir kantor pos lapangan Banteng di lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
2: Baik, buat Abang Po yang juga pagi hari ini sedang di perjalanan ya, boleh juga menyampaikan informasi pantauan arus lalu lintas di sekitar Abang Po melalui WhatsApp ya di 0812-1124-9928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ICBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Apa-apa-apanya dong?
2: Apa dong kebaikan kebiasaan Abang Po ya? Jadi apa kebaikan? Atau kagak pernah melakukan kebaikan?
3: Ya, jangan-jangan seumur hidup gak pernah berbuat baik Abang Po.
2: Itu kebangetan sih Abang Po
3: ya. Ya seenggaknya salah satu kebaikan yang Abang Po lakukan adalah mengaku bahwa gak pernah berbuat baik. Itu jujur.
2: Jujur
3: adalah sebuah kebaikan.
2: Iya juga sih.
3: Iya kan, saya gak pernah lakukan kebaikan. Nah itu jujur. Itu juga adalah sebuah kebaikan.
2: Atau enggak Abang Po mau melakukan Jumat berkah.
3: Nah
2: atau kita
3: apa ya, gimana
2: ini dompetnya terbuka lebar.
3: Nah betul. Buat Abang Po yang mau Jumat berkah, barangkali ada yang punya rezeki lebih gitu ya, kita siap menerima.
2: Dompet kita terbuka lebar.
3: Betul. Atau mungkin ada Abang Po yang selain Jumat berkah, kalau zaman dulu tuh, zaman kita sekolah kan ada yang namanya aksi Jumat bersih.
2: Oh iya.
3: Nah barangkali Abang Po yang juga pengen Jumat bersih, boleh ke rumah ya. Ya kan, boleh nggak apa-apa, boleh banget.
2: Boleh ya.
3: Ya ada kerjaan-kerjaan mah kayak
2: cuci piring.
3: Nyuci piring malam biasanya. Kalau jam segini tuh
2: ngepel gitu.
3: Ngepel ya, ngelap-ngelapin meja dah,
2: cabutin
3: gitu ya, pajangan.
2: Cabutin rumput lah atau apalah.
3: Iya, sama ngebersihin teh kucing.
2: Pagi-pagi iya lagi. Kalau pagi-pagi tai kucing
3: gitu.
2: Tuh suka banget.
3: Emang sebel banget ya tuh. Kita biar enggak bagian ampasnya doang gitu tuh.
2: Kebaikan tuh nggak harus dengan uang, Abang Po. Ini
3: bener.
2: Tenaga bisa.
3: Tuh, kita memberi, kita bukannya apa-apa, bukan aji mumpung, bukan kita males, enggak. Justru kita tuh lagi ngasih kesempatan Abang Po buat berbuat baik.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Apalagi yang seumur-umur kagak
3: hari Jumat.
2: Nah, iya, seumur-umur kagak ngerasa buat baik. Sekarang
3: bener.
2: Aja sama kita-kita ini.
3: Iya. Apa sih salahnya kita berbuat baik, ya kan?
2: Kita kan mengajak kepada kebaikan ya Bang.
3: Itu dia Abang Po. Makanya barangkali ini siapa tahu ya kan, kita bukannya apa-apa Abang Po. Ntar kalau kita nggak ngasih kesempatan Abang Po buat berbuat baik, dikiranya kita sombong nih. Bang Arif pokoknya sombong banget jadi orang gitu katanya.
2: Biar kita kagak serakah berbuat baik, kita aja nih.
3: Itulah sebenarnya niat kita
2: berbagi ya Bang.
3: Betul.
2: Berbagi pahala nih sama
3: Abang Po. Betul, betul. Makanya ayah kadang kalau di misalnya di apa di rumah gitu, kerjaan nggak semua kerjaan ayah pegang, sengaja ada beberapa kerjaan yang ayah sisain gitu.
2: Gitu.
3: Ayah bilang sama bini ayah, ayah saya mau bukannya aku bukannya malas, bukan apa, aku tuh cuma ngasih kesempatan kamu untuk berbuat kebaikan gitu.
2: Baik, ya.
3: Makanya nggak semua kerjaan rumah saya pegang gitu. Gitu, iya kan, benar. Makanya nih Abang Po, makanya mumpung ini hari Jumat ya, mau yang mau Jumat berkah, mau

0: bagi-bagi rezeki, kita boleh. Siap nampung. Iya kan? Yang mau Jumat bersih, mumpung rumah ayah belum dibenahin, sekalian dah mampir ke rumah sekalian. Ayah itu. Kurang baik apa kita jadi orang, ngasih kesempatan orang buat berbuat baik.
1: Iya.
0: Itu. Cuman kadang orang aja suka suujon sama kita.
1: Iya, dikiranya kita banyak mau.
0: Padahal mah enggak.
1: Kita mau bagi-bagi pahala.
0: Nih, kayak yang ini nih, kira-kira mau ngebagi apa nih sama kita nih? Selamat pagi kabar Jakarta. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kabar Jakarta.
1: Kabar Jakarta.
0: Mana
1: selamat pagi.
0: Hey, suaranya mana? Hey.
1: Suaranya mana? Hey. Itu di mute kali.
0: Mana sih?
1: Aduh.
0: Itu dia angkat teleponnya enggak ada suara.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oh, tidur lagi. Ya udah enggak jadi.
1: Gimana dah?
0: Udah diangkat teleponnya enggak halo-halo
1: gimana sih dah. Iya, dah ya. Kita tanya Bang
0: Po. Itu kita tanya sama Bang Po nih.
1: Siapa kira-kira yang mau berbuat baik atau Jumat bersih,
0: kita
1: Jumat
0: bantu berkah. Abang Po, kita kasih jalannya buat Abang Po kalau ada yang mau berbuat baik.
1: Kita kasih dua pilihan.
0: Itu pilihan mau Jumat berkah apa Jumat bersih deh, pokoknya itu aja, iya kan?
1: Iya.
0: Nah, kurang baik apa kita sih?
1: Iya.
0: Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Ah, cocok.
1: Bu Umi mau Jumat bersih apa Jumat berkah,
0: dah,
1: Bu Umi?
0: Pilihannya itu aja, Bu Umi.
2: Mau ngobrol aja.
0: Ngobrol aja.
1: Umi kagak ada pilihannya.
0: Gak ada pilihannya itu.
1: Mau tenenten.
0: Iya, pilihannya cuma Jumat bersih apa Jumat berkah.
1: Iya, kita
0: aja.
1: Ngasih dua opsi, Bu.
2: Kalau gak kepilih semua kan maunya. Dua-duanya gak dipilih gimana, Bu. Ya udah ngobrol aja.
0: Emang Bu Umi ini pahalanya udah banyak, udah gak perlu lagi. Kita kasih kesempatan nih, Bu Umi, buat dapat pahala loh.
2: Iya tetap mau pahala, tapi insya Allah.
0: Kata Bu Umi.
1: Jadi gimana, Bu Umi?
0: Tetap mau pahala, tapi enggak dulu gitu ya. Tapi enggak dulu ya, dah.
2: Belum. Belum waktunya.
0: Aduh, Bu.
1: Setengah 8 belum waktunya. Barangkali nanti jam 8 udah waktunya.
2: Iya.
0: Kalau gitu ntar nelpon lagi jam 8 deh, Bu deh.
2: Jam 8 berita.
1: Oh, iya, tahu aja enggak bakal nyangkut.
0: Bu, minta aja lagi. Ya udah, jadi sekarang
2: iya. Ya tahu jam-jamnya dong.
1: Ya udah, pertanyaannya ganti dah. Kebaikan apa yang pengen Bu Umi lakukan untuk kita?
0: Iya, ayo.
1: Ayo,
0: kita kasih kesempatan.
2: Kita kasih kesempatan. Saya kan enggak niat berbuat baik itu mengharap apa-apa gitu ya, Polia ya, yeah. Pak Ari. Apa saya suka, ya udah berbuat ini misalnya ngasih apa yang saya punya. Di rumah lebih energiin, ada yang minta tolong, saya tolongin semampu saya. Tuh, jadi saya gak mengharap apa-apa karena suka. Suka kan saya namanya suka itu gak repot, gak susah. Jadi ya seneng aja gitu, mengharap sama Polia.
1: Iya, karena kesukaan ibu yang suka bagi-bagi, kagak ngerasa ya itu.
0: Kalau
2: nggak harap apa-apa, tapi suka, jadi ya enak aja kita ngerjain gitu. Misalnya, tuh saya masih jalan normal gitu kan, ya bisa jalan cepat, bisa lari-lari. Ada tetangga yang minta tolong apa. Saya suka keliling-keliling ke tetangga, barangkali ada yang perlu bantuan apa. Nah, nanti ada yang minta tolong mau ke rumah sakit. Ya udah saya ngurus, muter ke kecamatan sini, terus ke kantor wali kota. Tapi saya kan merasanya itu saya jalan-jalan gitu, jadi seneng. Bukan beban gitu, ya. Enak aja, jadi sering banyak yang minta ya alhamdulillah saya masih kuat masih mampu
0: gitu. Nah kalau saya nih Bu, kalau misalnya lagi kayak Bu Umi gitu lagi di jalan, misalnya lagi di pasar kayak lagi di mall atau lagi di tempat rekreasi tuh sering tuh Bu ada orang yang kayak gitu datengin saya suka melakukan yang enggak-enggak Bu. Sering Bu, saya melakukan yang enggak-enggak. Jadi kalau misalnya ada
1: tangkep.
0: Iya, jadi misalnya kayak ada orang datang nih minta sumbangan, saya bilang enggak dulu gitu. Ada tukang amen datang gitu, saya bilang enggak dulu. Ada lagi orang nawarin apa kartu kredit ya kan. Aduh, maaf Mas, enggak dulu. Ada tukang tisu, wah enggak dulu enggak gitu. Dulu. Jadi saya sering melakukan hal yang enggak-enggak gitu emang.
2: Enggak.
0: Lah itu masalahnya. Itu makanya saya membuka kesempatan buat Bu Umi, siapa tahu Bu Umi mau Jumat berkah gitu. Supaya saya tuh enggak melakukan hal yang enggak-enggak gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ada tukang apa ya gitu.
1: Bu Umi ngasih iya.
2: Bukan ini. Melakukan yang iya-iya.
0: Lah iya gitu. Kan semua kan tergantung duitnya.
1: Asal ada donaturnya.
0: Sebenarnya ini kita cuma perpanjangan tangan Bu Umi aja.
1: Kita bagian penyaluran.
0: Penyaluran itu udah kayak
1: cuma ya, kita ambil 50%.
0: Nah. Itu
2: nyari, nyari untung. Iya Bang Arif, tangannya kan udah panjang Bang Arif.
1: Panjang seberapa Bu? Kagak ada 1 meter Bu.
2: Panjang 1 meter kali ya Bang Arif ya.
0: Wah, enggak dong. Panjang banget tangan saya 1 meter.
2: Iya. Iya. Kan kalau orangnya tinggi, tangannya panjang.
0: Tapi Bu Umi?
2: Ya. Ya.
0: Bu Umi kalau tadi ya, apa tadi selain tadi yang Bu Umi ceritain tuh ada enggak kayak misalnya di kehidupan sehari-hari yang sebenarnya Bu Umi kayak ngerasa aku loh nggak ngerasa berbuat baik gitu tapi kok orang ngerasanya aku sudah berbuat sesuatu gitu. Apa Bu misalnya zaman Bu Umi jadi kader PKK mungkin suka nyuntikin bapak-bapak gitu.
2: Enggak ada yang datang bapak-bapak.
0: Oh enggak. Loh, ya kan anak-anak enggak mungkin datang sendiri toh, pasti dianterin sama orang tuanya.
2: Ibunya.
0: Oh, ibunya.
1: Iya. Jadi gimana, Bu?
2: Ya kalau saya namanya posyandu kan kerja sama, ada bagiannya masing-masing. Kalau saya ya memang kader, tapi saya tuh suka keliling aja, ngeliatin tetangga, apa gitu. Kalau bisa ya bantu, kalau nggak bisa ya gimana lagi, mampu saya begitu. Itu banget.
1: Nah itu keliling tetangga, nyapa-nyapa, kagak kerasa ternyata tetangga merasa, oh aku ternyata di ini ya, mau Bumi ya, gitu.
0: Kalau kata orang Betawi mah diwaro di, gitu,
1: Gitu, itu kagak.
0: Diwaro
1: tuh di.
0: Diwaro tuh diperhatiin.
1: Iya, gitu. Diperhatiin gitu.
2: Tempat saya waro itu orang.
0: Hah?
2: Waro itu orang yang kejem.
1: Waro orang yang
0: itu,
1: kejem.
0: Itu kayaknya lebih ke carok, kayaknya carok itu.
2: Kalau tempat saya waro.
0: Oh iya.
2: Orang. Iya yang jadi waro gitu orangnya kecil.
1: Oh gitu. Beda ya. Tempat, beda penafsiran nih.
2: Iya, namanya sama tapi lain fungsinya.
1: Yang dimaksud itu perhatian, Bu Umi.
0: Oh, begitu.
1: Ternyata kagak loh, itu tetangga kagak ini loh, secara enggak langsung gitu merasa kayak diperhatiin. Ya. Ini Bu Umi. Nyapa-nyapa ya, perhatian ya gitu.
2: Iya, sampai sekarang ketemu aja masih ada yang ngomong, Bumi ini dulu rajin banget keliling tiap hari, keliling ngeliatin tetangga, nengok-nengok. Ya namanya seneng Bu, saya juga nggak ada yang nyuruh, nggak terpaksa, nggak merasa terpaksa apa dipaksa. Cuman saya seneng aja. Sekarang giliran saya tua, ya udah kok istirahat aja di rumah, jadi nggak bisa keliling-keliling lagi. Kalau pas ketemu gitu ya masih ada yang ingat, Bu, dulu anak saya ikut posyandu, ibu yang nimbang, sekarang udah punya anak.
0: Masya Allah. Dulu ditimbang sama Bu Umi, sekarang udah punya anak gitu ya.
2: Masih umur 5 tahunan.
0: Iya.
2: Tahun
0: 8
2: sekarang ya udah punya anak.
0: Yang
2: ibunya masih saya.
0: Iya, yang dulu digendong-gendong sama Bumi sekarang udah ngegendong-gendong ya, Bu ya.
2: Kasihan gendong. Saya masih oh iya, Bu. Maaf lah saya ya lupa namanya. Orang saya. Saya masih ingat sama Ibu. Alhamdulillah saya gitu. Ya, senang sih masih dikenal orang.
1: Sekarang enggak apa-apa gitu. Langkahnya kagak sampai tapi doanya sampai ya Bumi.
0: Benar.
2: Tapi ke RRI langkah saya nyampe.
0: Loh, alhamdulillah. Itu saya dengar-dengar katanya anak yang tadi Bu Umi ceritain yang sekarang udah punya anak itu sejak dia waktu kecil sering ke Posyandu akhirnya dia jadi doyan makan bubur kacang hijau katanya ya kalau tiap sarapan ya Bu ya.
2: Ya mungkin karena dulu sering dikasih bubur.
0: Iya ya. Oh alhamdulillah.
1: Kayaknya makanan bos ya.
2: Iya, kadang-kadang ada itu bantuan dari puskesmas, kue sun apa bubur sun itu.
0: Oh iya.
2: Bubur matahari. Iya. Bagian ini Bu Umi bagiin ke anak-anak namanya ini. Ya udah saya bagiin aja ke rumah anak-anak yang dapat jatah dan namanya.
0: Nah tapi
2: iya, ada yang nanya, Bu, ini anak saya nggak dapat. Ya maaf ya Bu, ini kan namanya udah dari puskesmas.
0: Oh gitu. Atau ini nggak apa? Kalau misalnya sekarang kalau zaman dulu kan ya anak kecil sarapannya kalau nggak ya bubur apa tuh namanya bubur kacang hijau kan gitu. Anak kecil zaman sekarang kan sarapannya banyak yang makan mie ayam ya Bu ya. Ada nggak gitu dari Posyandu pulang Posyandu bawa mie ayam bawa gitu? Ada nggak?
2: Dulu belum banyak mie ayam
0: makan. Oh iya. Sekarang ada nggak?
2: Kalau sekarang ya kalau udah gede ya ada tapi saya sekarang jarang ke Posyandu. Oh. Ya sekali tempo nengokin aja nungguin. Oh,
0: kayak sekarang lebih seringnya ke pos ronda ya Bu ya?
2: Ya pos ronda mau itu mukul kentongan.
1: Ikut jaga.
2: Kalau di tempat saya enggak ada kentongan. Pos ronda ya buat duduk aja tuh di
1: depan rumah
2: Pak RT ada tuh Bang Ari. Depan rumah Pak RT dibikin pos ronda buat nongkrong-nongkrong. Jadi kalau saya kan tangnya agak sebelah sama Pak RT, enggak deket Pak RT.
0: Tahu enggak kenapa itu posnya ditaruhnya depan rumah Pak RT?
2: Ya mungkin nyari tempat yang kosong di depan Pak RT.
0: Pak RT tuh aji mumpung dia lumayan jadi seenggaknya rumahku aman karena tiap malam ada yang jagain.
1: Iya, apalagi kalau misalkan Pak RT-nya jualan.
0: Itu wah
1: ngeramein. Jualan kopi itu mah sengaja biar warung saya.
0: Itu loh, Ibu Wau Mega.
1: Itu sebenarnya ada udang di balik batu.
2: Ada maunya.
0: Iya loh.
1: Bumi percaya enggak? Bumi percaya enggak kalau beneran kayak gitu?
2: Apa?
1: Bumi percaya enggak?
2: Ya, saya sih agak ini ya, kadang-kadang memang pandangan saya begitu.
1: Ini tanyain Pak RT-nya ada Bumi. Nah. Tanyain.
0: Habis pulsanya. Ya udah deh kalau
1: tebak lagi. Berapa jam lagi Bumi akan masuk lagi?
0: Kira-kira ntar sebelum jam 8 Bumi masuk lagi. Oke deh kalau gitu ya. Itu ternyata ya memang ya tadi tuh itu kan hal sederhana yang sebenarnya Bumi ngelakuin itu karena suka ya karena senang ya. Jadi kader Posyandu gitu ya. Enggak sadar ternyata anak yang dulu waktu kecil digendong ya buat naik ketimbangan gitu ya kan. Sekarang udah bisa gendong anak. Iya, lu batu udah berapa puluh tahun yang lalu ya.
1: Jadi kan kesehatannya terjaga.
0: Iya kan.
1: Sampai sekarang kami punya anak.
0: Nah, itu bukti bahwa ternyata jadi kader Posyandu pun ikut sehat.
1: Betul.
0: Wah, luar biasa, luar keren, biasa. keren. Oke deh. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Nyambung lah.
0: Lu.
2: Minta istirahat mau lu enggak tahu ini. Kalau udah ini kok terus berhenti, ntar nyambung lagi gitu Bang Arif, maaf ya.
0: Iya gak apa-apa, berarti memang disuruh istirahat.
1: Itu HP-nya minta ditidurin, diselimutin, gitu Bu Umi.
2: Yang ini yang ngobrol kelamaan.
0: Makanya itu, coba itu handphone bawa ke ini Bu, ke apa, pusat gadai. Ntar pulangnya bisa bawa duit deh Ibu deh.
1: Iya deh.
2: Pep. repot, saya nggak bisa telepon lagi.
1: Nggak bisa telepon lagi.
2: Nah, iya, megang duit sehari habis, nggak bisa telepon Bang Arif lagi. Wah, enakan telepon daripada megang duit Bang Arif. Ya,
0: oke lah ya, makasih ya Bumi ya.
1: Makasih Bumi.
2: Sama-sama. Ya, Bang Arif, ya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru juga tadi bilang cepet kapan Bumi akan
0: cuma dalam hitungan detik shoot masuk lagi luar biasa.
1: Terus saya nggak habis ya. Emang terputus
0: emang,
1: aja
0: iya emang ini dia ada kayak timernya gitu kalau udah kelamaan nih diputus. Iya. Kita ke Depok aja deh kalau gitu. Pak Bambang,
1: kabar Jakarta, selamat pagi.
3: Kabar Jakarta, selamat pagi, assalamualaikum, Polia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya, Polia?
0: Alhamdulillah, baik, Pak Bambang. Pak Bambang pasti sehat juga dong.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Kayak suaranya serak-serak gitu. Itu belum disaring kali suaranya.
0: Iya kali.
3: Gimana Poli ya?
0: Pak Bambang.
1: Bambang.
3: Ya.
0: Kapan terakhir kali Pak Bambang ngorek kuping?
3: Ngorek kuping?
0: Iya, kapan terakhir kali? Masih inget gak?
3: Kapan ya? Ya saya mah tiap hari.
0: Tiap hari aja pake nanya kapan ya? Nanti kan kayak lupa itu.
1: Gimana dah?
0: Gimana sih Pak Bambang nih? Pak Bambang.
3: Ya.
0: Kapan terakhir kali Pak Bambang ngorekin kupingnya Pak RT?
1: Boro-boro kupingnya Pak RT.
0: Siapa tahu ya.
1: Iseng amat.
0: Namanya orang lagi di pos ronda. Lagi di pos ronda iseng gitu. Lah, ya enggak apa-apa kata dia seneng gitu. Wah, Pak Bambang tahu aja gitu.
1: Iya, perhatian ngorekin kuping.
0: Itu kan bentuk perhatian, Pak. Itu bentuk kebaikan gitu. Siapa tahu.
1: Kan kita cuma nanya.
0: Emang enggak pernah?
3: Ya enggak pernah lah.
0: Gimana? Coba dong sekali-kali gitu, Pak RT. Kenapa ya Pak Bambang? Enggak, Pak RT, mohon izin nih, mohon maaf gitu. Kenapa Pak RT? Boleh enggak saya korekin kupingnya?
1: Itu ada apanya Pak RT gitu.
0: Ada. Ih, Bapak
1: enggak
0: tahu.
1: Kayaknya ada emas terselubung.
0: Baru yang mau bilang gitu. Enggak, saya dengar-dengar katanya gitu ya di radio, katanya di dalam kuping ada tambang emas gitu.
1: Iya, makanya ayah cari tahu nih gitu.
0: Saya penasaran, Pak. Siapa tahu di kuping Bapak ada tambang emasnya gitu.
1: Iya. Kali coba aja ya, beneran.
3: Bisa Pak RT aja bisa kumeng-kumeng.
1: Lumayan tuh timbang segram-segram adik.
0: Mau. Apa sih yang bantu ngomong? Saya bantu ngomong, ntar Bapak tinggal ngorek aja. Saya bantuin.
3: Ngapain?
0: Bantuin ngomong ke Pak RT. Ntar saya ngomong sama Pak RT. Ntar tinggal Bapak yang eksekusi.
3: Ah, gak bakalan.
0: Emang apa?
3: Ya?
0: Jadi coba aja dulu, masa udah pesimis sih gimana sih?
3: Masa ngorekin kuping?
0: Lah, apa sih?
1: Emang apa? Siapa tahu abis ngorek kuping dikasih duit?
0: Itu makanya, siapa tahu kasih duit. Pak Bambang makasih ya, nih gaji saya buat bulan ini jadi RT buat Bapak aja gitu.
1: Gimana kalau emang seandainya bener?
0: Gitu, lumayan 600 ribu ya? Berapa sih?
1: Gak ngerti lagi.
3: Kalau gitu bukannya aja. Buka aja apa namanya pengobatan korek kuping gitu.
0: Buka jasa, Bapak. Lumayan, Pak. Ngisi waktu luang. Buka jasa korek kuping gitu.
3: Hah? Buka jasa sekalian.
0: Lah iya makanya enggak apa-apa, enggak apa kita support dah ya, Pak.
1: Kita kasih ide usaha dengan budget yang minim.
0: Itu. Modalnya cotton bud
1: 5.000
0: sama air impus ya NaCl buat bersihin kerak-keraknya itu.
1: Nah,
0: mau saya modalin dah.
3: Enggak.
0: Ya udah kalau enggak mau.
1: Cuma nawarin.
0: Iya, nawarin.
1: Siapa
0: kita
1: tahu.
0: Kan, kita lagi mau berbuat baik nih,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, ngomong hari Jumat.
0: Iya, kita ngasih ide bisnis
3: yang lain, usaha yang lain aja.
1: Ya Allah, kurang cemerlang apa ide kita ngerok mas tambang.
0: Ya udah, makanya dapat tambang.
1: Dapat tambang.
0: Tambang emas masa enggak mau.
3: Bukan, nanti nyaingin itu dokter THT.
0: Oh, yaudah. Kalau gitu gini. Yaudah. Kita ganti deh usahanya. Kalau mau, Bapak saya bukain ini arena adu cupang, mau gak Pak? Mbak, saya bukain arena adu cupang.
3: Dulu waktu saya masih muda.
0: Kenapa?
3: Emang demen banget itu biar ikan cupang.
0: Tuh, makanya
1: sekarang biar lagi.
0: Semangatnya ada kan udah pengalaman dulu waktu muda.
3: Sekarang ya udah enggak mungkin lah.
1: Mengapa? Kenapa enggak mungkin?
3: Aki masih adu cupang.
1: Lah, ngapa? Emang ada aturan main cupang sampai umur sekian kagak ada. Cupang
0: ada pensiunnya enggak ada. Itu lu sambil bengong-bengong.
1: Kecuali ada aturan tertulis, Pak Bambang. Enggak ada aturan tertulis.
3: Sekarang udah jarang adu cupang.
0: Mengapa?
3: Orang udah tahu dosa. Kayak
1: dicanggu. Nah, kalau yang alhamdulillah sadar.
0: Yang dosa itu kalau cupangnya disuruh berantem. Dosa ini kan cuma
3: itu adu cupang berantem kan.
0: Lah, adu cupangnya kan cupangnya dijajarin. Tinggal lihat mana bagusan mana nih
1: bagus-bagusan.
0: Iya, siripnya gitu. Motifnya mana
3: adu gitu. Cupang tuh, adu cupang tuh biasanya diaduin berantem dia kayak
0: jago. Jangan ih bapak nih enggak bener nih. Orang dia temenan diadu-adu. Enggak boleh kayak gitu, Pak. Dosa, Pak.
1: Makanya jangan pakai kolam kaca. Iya, tuh berantem.
0: Pakai kolam susu biar dia enggak kelihatan.
1: Keruh-keruh. Malahan di mute Pak Bambang. Kita diajak ngobrol.
0: Kasih tahu nih ide kita
1: lagi ide cemerlang bagi. Padahal ya.
0: Mana sih Pak Bambang?
1: Abang.
0: Kayaknya kepencet nih, teleponnya kepencet. Saya yakin pasti dia teleponnya kepencet dia enggak sadar nih.
1: Itu mati tuh.
0: Tuh, ya kan? Lupa ini kagak nyala.
1: Belum aja ditanya Pak Bambang, kita tungguin sampai jam berapa Pak Bambang kayak gini Pak Bambang?
0: Mana sih suaranya hilang. Pak, itu mikrofonnya ke-mute, Pak, enggak kedengeran.
1: Iya. Ngomong apa aja kita enggak dengar, bukan berarti kita budek kagak dikorekin nih.
0: Enggak ada bunuh. Iya. Apa? Dan ntar nelpon lagi ya abis asar.
1: Terserah deh Bang Bang ya.
0: Kepencet kayaknya kepencet itu dah. Dia. Ayo Bang Po yang butuh ide bisnis kita kasih ide. Kita lagi mau berbuat
1: ide bisnis dengan budget hemat dah pokoknya kita.
0: Iya itu dia makanya.
1: Bumung lagi Jumat kita berbuat baik-baik aja.
0: Siapa yang mau ayo kita kasih ide bisnis nih ayo dah.
1: Belum tentu ide-ide tersebut muncul di pikiran Abang Po ya. Halo.
0: Ya kayaknya mungkin tadi Pak Bambang butuh waktu buat berpikir.
1: Oh iya.
0: Sekarang kita tanya. Jadi gimana keputusan?
3: Dengar Bang Arif.
1: Pak, denger tadi kepencet. Denger,
3: suaranya kepencet banget.
0: Tadi kepencet suaranya mute hilang, kagak ada.
3: Ya ini kecil banget enggak kedengeran.
0: Kan kata saya juga apa udah bener usahanya tadi yang pertama itu
1: kurang
0: tadi.
1: Dikorek itu.
0: Itu makanya.
3: Itu kurang volume aja kali.
1: Ya Allah, sini udah full tuh.
0: Ini udah kencang banget.
1: Udah mentok.
0: Ini asal Pak Bambang tahu nih Kong Dani aja naro radionya aja di depan rumah dia dengerin sambil ngirisin bawang di dapur kedengeran.
1: Amat toh masjid tapi lebih keras ini.
0: Iya.
3: Ini pakai HP hilangnya kecil banget suaranya.
1: Ya udah, mungkin HP Pak Bambang.
0: HP-nya yang kudu diganti. Kudu
1: diganti, dikorekin dah tuh itunya.
0: Berarti handphonenya budek nih handphonenya.
1: HP-nya budek tuh butuh dikorek.
0: Mau, jadi
3: Bang Arif, Bang Arif.
0: Kenapa?
3: Tadi Bang pagi kok enggak dibacain pertanyaan saya?
0: Yang mana sih?
1: Coba lah lihat.
3: Ada tadi, saya pengen tanya tuh.
1: Korelasi antara orang mukmin dengan ahlakul karimah ini mah kayak enggak kan, secara enggak kan, langsung kan. Udah disinggung sama Bapak Ustadz.
0: Jadi kadang nih enggak semua pertanyaan yang kita baca tuh letterleh gitu, sesuai sama pertanyaan pendengar. Kadang kita mesti apa namanya? Mesti ngerapiin kalimatnya, kata-katanya biar nyambung sama tema.
1: Iya. Gitu. Andai kan kita baca sesuai tulisan Pak Bambang. Ini tulisannya kayak gini.
0: Tiponya kita bingung gitu.
1: Pak Lia SY mau tanya. Adakah korelasinya antara orang mukmin DG orang ahlakul karimah itu gimana
0: bacanya? Kalau orang Makassar yang baca dikiranya daeng ya kan. Orang mukmin daeng orang ahlakul karimah tuh.
1: Duh. Iya. Dari tulisannya udah salah. Kita udah ganti dengan kata-kata yang lebih tersusun.
0: Assalamualaikum WRWB. Coba apa WRWB?
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Capek bilang, belum tentu.
3: Ya,
0: Belum
3: ya kan singkatan
0: itu makanya. Makanya kalau salam jangan singkat-singkat. Emang mau dapat pahalanya singkat? Nah, enggak mau kan? Ini makanya gara-gara ngucap salam disingkat-singkat. Dapat pahalanya enggak, singkat.
3: Tapi tadi enggak ada sih pendengar mana yang ada bertanya, enggak ada, cuma saya doang kali.
1: Mana ada?
0: Bang Iwan nanya. Bang Iwan mau temanya apapun pertanyaannya itu-itu mulu, makanya enggak kita bacain.
1: Pak Gilang juga tanya. Nah, Pak Bambang nih sebenarnya dengerin kita dari jam 5 kagak sih?
0: Kayaknya pas bagian tanya jawab Bapak ketiduran.
1: Iya dah.
3: Enggak, orang saya dari Bang Arif apa buka
0: iya
3: ceremony online tuh itu saya udah bangun udah denger
1: ya Allah ini ayat kagak ngadi-ngadi Pak Bambang tanya Pak Gilang tadi dibacain apa kagak tuh
0: iya dibacain
1: nuduh kita yang enggak sedih nih kita
0: gimana sih,
1: tanya Pak Gilang
0: baik, kurang baik apa gitu sama bapak sih
1: gitu
0: selalu kayaknya disalah mulu di depan teman saya.
3: Saya standby loh bang Arif.
0: Ya udah nggak apa-apa.
1: Ya udah nggak apa-apa. Kita mah mau disalah-salahin udah biasa, ya, Bapak Bambang.
0: Biarin aja, maksudnya nggak kudu juga semua pertanyaan. Bayangin kalau hikmah pagi yang waktu apa namanya waktunya nggak nyampe setengah jam, kalau yang nanya 10 orang itu isinya pertanyaan semua jawabannya kagak. Gimana nih coba?
3: Ya, yang itu aja atur waktu aja.
0: Nah, yaudah, itu tujuannya kita ngatur waktu.
1: Tujuannya kita ngatur waktu.
0: Jadi kadang kita mewakili pertanyaan pendengar tanpa harus disebutin. Tapi kan kadang kita sapa, kadang-kadang sih kalau ingat. Iya, kita sapa. Pak Bambang, terima kasih buat pertanyaannya.
1: Gitu. Pak Bambang capek tiap hari ngomong kayak gitu. Pak Bambang, kita harus jelasin kayak gitu mulu, Pak Bambang.
0: Kata saya, emang udah bener Pak Bambang itu jadi vokalis band. Kayak gak usah gak mau.
1: Tiap hari masih kita harus jelasin Pak Bambang.
0: Pak Bambang.
1: Cukup namanya yang Pak Bambang. Jangan tambah.
0: Pak Bambang.
3: Jadi kayak apa? Nopa, Pak Bambang.
0: Iya. Pak Bambang. Iya, itu benar. Bapak enggak tahu aja ini kan kita.
3: Sekarang saya salut loh.
0: Kenapa?
3: Sama Polia saya salut.
1: Kenapa salut?
3: Banyak perubahan.
0: Aduh, pasti gitu. Ntar ujung-ujungnya aduh lagi nih. Aduh.
1: Apa nih perubahannya? Apa ya perubahannya?
0: Apa lagi?
3: Saya dari pagi enggak denger tuh.
0: Enggak denger apa?
3: Enggak denger aduh.
0: Mana?
1: Kemarin udah aku buang.
0: Udah enggak ada, udah kita
1: udah
0: riset.
1: Udah kubuang, Pak Bambang.
3: Iya, bagus.
1: Iya. Udah diangkut ke Bandar Gebang sono.
0: Iya.
3: Jadi dari teori komunikasi memang enggak bagus.
0: Iya.
1: Emang teori apa yang dipakai? Makanya gak bagus.
0: Apa tuh?
3: Ya coba. Itu kan teori komunikasi Bang Arif tahu lah.
1: Teori komunikasi banyak apa dulu nih Pak Bambang?
0: Pohon apa?
3: Salah satunya kata-kata yang tidak perlu itu kan?
0: Itu. Ini termasuk juga pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan ke penyiar.
3: Apa itu? Gitu kan? Dalam teori komunikasinya.
0: Nah. Pertanyaan dari Pak Bambang, kenapa pertanyaan saya tidak dibacakan? Itu adalah pertanyaan juga yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan kepada penyiar gitu.
1: Nah, gitu Pak Bambang.
3: Saya nanya Pak Ustadz.
0: Jadi buang waktu. Tanyanya sama Pak Ustadz, jangan nanya sama saya.
1: Kan tanya sendiri deh Pak Bambang sono ke rumahnya Pak Ustadz lah.
3: Iya, sama Pak Arif saya sebutin juga dong.
0: Apanya?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, Pak Ustadz. Gitu.
0: Apa lagi?
3: Itu Bang Arif.
0: Terus? Jangan sedih dong, Bapak sedih sih. Jangan Allah sedih.
1: Ketawa. Capek ya Pak Bambang menjelaskan begini mulut ya Pak Arya sama Pak Bambang. Masa kagak ngerti?
3: Iya, ngerti. Enggak apa-apa.
0: Bukannya enggak apa-apa, kita yang apa-apa. Kan dia mau baca berita.
1: Dikiranya kita gimana-gimana.
0: Bapak enggak apa-apa, kita apa-apa.
1: 5 menit lagi baca berita soalnya. Cepetan ya Pak Bambang, 5 menit
3: saya
1: nih.
3: Saya suka kok. Saya suka candaan Polia sama Bang Arif, saya suka.
1: Iya, kita lagi berbuat baik aja sebenarnya.
0: Kita berbuat baik aja sama Bapak nih, karena hari pokoknya Jumat nih.
1: Iya, karena hari Jumat.
3: Kita harap koridor-koridor yang baik, ya apa-apa kan, bagus-bagus aja.
1: Iya, udah.
3: Ya, makasih.
0: Udah belum?
1: Udah belum. Durasi kita 5 menit lagi.
0: Kita mau baca. Kan tadi kita bilang.
3: Terima kasih ya.
0: Kita mau baca berita. Iya, Pak Bambang.
3: Ada yang salah ngomong ya, Bang.
0: Iya, emang benar. Emang benar. Minggu kemarin juga ngomongnya begitu, sama kayak hari ini.
1: Iya, tapi kita maafin karena hari Jumat.
0: Kita maafin nih karena hari Jumat. Kita lagi ada promo nih, Pak, hari Jumat. Kita kasih maaf.
1: Promo maaf.
3: Iyalah.
0: Iya dah.
3: Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf.
0: Betul.
1: Betul. Betul. Iya deh.
0: Iya.
3: Salam untuk semuanya.
0: Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Emang gitu menghadapi pendengar ini, memang kita tidak bisa memuaskan semua pendengar.
1: Iya, benar deh.
0: Gimana ya?
1: Kita kejar-kejar waktu nih soalnya.
0: Iya.
1: Estimasinya kita itu harus tepat teng gitu.
0: Rencananya kita memutar 2 lagu jadi cuma 1 lagu nih, nah, gara-gara ngurusin pertanyaan Pak Bambang nih.
1: Itu tuh.
0: Jadi kita enggak jadi ngapain nih kita?
1: Enggak jadi putar lagu 2.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya Mpo, selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah bener banget ya Mpo, kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh Po bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah mantep ya Mpo, setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo jadi bagian dari kebaikan. Jakarta.

0: Abang Po, lebih dari 6.700 titik jalan berlubang di 8 kecamatan sudah diperbaiki jajaran Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat selama periode Januari hingga April 2026. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan, ribuan titik jalan berlubang tersebut ditambal menggunakan cold mix, hot mix, dan rigid atau beton. Ia menyebut perbaikan jalan berlubang itu ditangani pasukan kuning dari 8 kecamatan dan seksi jalan, jembatan, dan kelengkapan jalan Sudin Bina Marga Jakarta Pusat. Soleh menambahkan, ribuan titik jalan berlubang yang sudah diperbaiki meliputi jalan lingkungan, arteri, kolektor, hingga jalan lokal. Sementara itu, penyebab jalan berlubang dipengaruhi berbagai faktor seperti genangan air, curah hujan tinggi, hingga beban kendaraan bertona sebesar.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po, pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah klaim sepihak terhadap budaya Indonesia di luar negeri melalui penyusunan peta jalan hak kekayaan intelektual atau HKI. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan menilai masih banyak kekayaan budaya Indonesia yang belum terlindungi secara optimal karena belum terdaftar dalam sistem HKI nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Otto menekankan pentingnya penyusunan peta jalan HKI secara terpadu supaya seluruh pemangku kepentingan memiliki arah yang sama dalam melindungi kekayaan budaya nasional dari klaim pihak lain. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Bang Kojek, kalau diajakin ke museum mau lagi dong.
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ih, udah jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Ya terasa ya Bang Po, udah 2 jam lagi kita akan pamit dan ya Bang Po ya.
4: 2 jam masih lama.
3: Lama ya. Ya.
4: Info cuaca dulu dah.
3: Ayo deh.
5: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga berawan terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Jumat 8 Mei 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu.
4: Untuk siang harinya, cuaca cerah masih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, hingga Timur.
3: Begitu juga pada sore hari, cuaca cerah merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
4: Malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca berawan akan beralih menaungi wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.
3: Suhu udara hari ini berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 61 sampai dengan 95% ya. Buat Abang Po yang mau menyampaikan pantauan cuaca di sekitar Abang Po pagi hari ini, boleh juga ya sampaikan informasi cuaca di sekitar Abang Po lewat WhatsApp di 0812 1124928. Dan yang mau pantau informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id atau di akun Instagram @info_BMKG.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Laksana mengejar badai dari Adibal. Asik banget ya. Udah jam 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Masih di Kabar Jakarta. Kita ngomongin soal hal-hal sederhana yang kita
2: secara gak sadar
1: lakuin gitu ya. Secara gitu, gak sadar ya. Ternyata itu bermanfaat buat orang lain gitu.
2: Betul yeah. Kira-kira komentarnya ya. Komentar dari Abang Po apa nih? Banyak
1: terus
2: banget.
1: Terus ada siapa lagi tadi? Bang Asben Jamaluddin di Bandung.
2: Kenapa tuh?
1: Dia bilang katanya kebaikan hal kecil yang sering saya lakuin selalu menyapa lebih dulu kepada petugas keamanan. Seperti security komplek atau di kantor, cukup dengan menyapa dan beri salam. Oh iya benar.
2: Oke. Okay. Selamat urusan di Magelang. Pagi Bang Arief Polia mungkin dengan barengin pulang sampai rumahnya karena teman baru mulai kerja dan belum punya kendaraan. Dan notabene-nya rumahnya agak jauh dari jalan raya supaya besok tetap semangat kerja biar si teman nggak kerasa nggak punya kawan yang peduli.
1: Okay.
2: Mulia sekali.
1: Luar biasa ya. Bang Haris di Kalianyar, lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kamu gak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surganya Allah. Amin.
2: Luar biasa. Kota hari ini Pak Lutfi Tanyola Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembiasaan tidur lebih awal dan bangun sebelum subuh menjadi habit karena pola kerja sebagai guru, dimana kami harus hadir awal dari murid. Manfaat kita jadi fokus dalam menyampaikan materi ajar, apalagi saya mengajar PJOK harus lebih siap dari murid. Bermanfaat buat diri dan ternyata jadi model istri dan dua anak di rumah. Terkadang ada yang
1: anaknya satu, jangan nambahin.
2: Oh, dan anak di rumah. Terkadang ada rekan guru juga serta model yang kami lakukan setiap hari. Dan kami lakukan sudah 36 lalu karena Juni saya masuk purna bakti.
1: Oh, 36 tahun mungkin maksudnya
2: iya,
1: kali ya. Oke, okay, terima kasih Pak Lutfi. Ibu Alma di hilang. Bu Alma di Citra Bogor. Setiap hari saya nitip dagangan kelapa-kelapa kue subuh. Kadang kalau saya datang lapaknya belum dibuka, jadi saya bantu buka dengan ngelap-ngelap aja. Terus nampannya saya jajarin. Kebetulan emang nampannya udah ready tiap pagi. Terus kuenya yang udah ada berjajar tinggal ditinggal sama yang nitip, saya tata begitu katanya. Begitu yang punya lapaknya datang, udah tersusun rapi. Kadang saya disuruh jaga kalau dia ada keperluan. Kita berdua udah saling percaya, jadi enak aja. Sampai lebaran kemarin saya dikasih THR, padahal saya bantunya ikhlas. Nah itu dia Bang Arief, mungkin salah satu kebaikan yang bisa saya lakukan. Ini bener.
2: Nah ini nih.
1: Iya kan. Pasti karena Bu Alma juga seneng ngelakuinnya. Iya kan, jadi ringan aja gitu ya.
2: Emang sih kalau kebaikan-kebaikan didasari dengan rasa senang ya. Itu pasti gak kerasa gitu.
1: Mayan dapet THR ya kan.
2: Bu Iren, kalau saya menolong si nenek mau nyebrang jalan raya saat lampu merah berhenti.
1: Oke. Terima kasih. Itu dia ya. Kenapa?
2: Apa nih?
1: Siap.
2: Siap. Bu Ayati.
1: Bu Ayati Pak Mukimin, terima kasih buat anunya. Iya, anunya Pak Mukimin
2: adalah
1: sama
2: jangan Bu pada kipul lah Bang Pol.
1: Iya, mau tahu aja sih. Oke, Dej.
2: Oke.
1: Aduh, ngomong-ngomong nih Abang Po ya, yang weekend ini juga mungkin punya rencana
2: mau, atau agenda ya.
1: Ya mau olahraga bareng sama keluarga gitu ya, pengen apa sih namanya tuh Car Free Day
2: jalan-jalan keluar, refresh otak lah.
1: Betul.
2: Bang Po.
1: Nah,
2: iya.
1: ini rencananya Pemprov Jakarta bakal ngadain Car Free Day. Bukannya emang udah ada ya?
2: Tapi ini kan ini diganti, Bang.
1: Nah, ini ternyata ada lokasi baru
2: lebih tepatnya.
1: Di mana kira-kira ya? Jangan kemana-mana, habis yang ini aja deh kita kasih tahu ya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: lapar lagi.
1: Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih, dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.
1: Mate burem pakai kacamate, kacamate lubangnya due. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta.
2: Aduh, repot banget ini.
3: Jadi jalan-jalan di mana, Bang?
2: Oh iya benar. Tadi kita janji mau kasih tahu. Hari Minggu besok tanggal 10 Mei 2026, Car Free Day kan biasanya di Sudirman Tamrin tuh, dari mulai Bundaran Senayan sampai ke Bundaran HI, dari Bundaran HI nyambung sampai ke Bundaran Patung Kuda.
3: Iya tuh.
2: Jalan Singamangaraja juga dari Bundaran Senayan ke arah Blok M tuh. CSW itu juga Car Free Day.
3: Betul.
2: Nah, hari Minggu besok tanggal 10 Mei 2026, itu Pemprov Jakarta bakal menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor alias Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Itu mulainya dari jam 5:30 pagi bahkan
3: sampai jam 10 ya.
2: Itu dia ya.
3: Tumben-tumbenan ini.
2: Makanya
3: iya
2: ini ya.
3: Kan kagak kebayang serame apa di Kuningan di Rasuna Said ya.
2: Itu dia kan. Iya lagi bener pasti bakalan makin rame tuh. Tapi iya, alhamdulillah kan? Sih. Jadi maksudnya warga Jakarta enggak numpuknya di Sudirman Tamrin aja.
3: Iya, enggak satu titik gitu ya, Bang.
2: Kalau yang males ke Kuningan ya ke BKT aja, di BKT juga bisa. Iya kan. Kan banyak juga tuh orang kalau yang pada olahraga, yang orang-orang rumahnya di mana, Buaran, Duren Sawit, Pondok Kelapa gitu ya kan. Jauh-jauh ke Bundaran HI udah kita Car Free Day-nya di BKT aja gitu.
3: Iya.
2: Makin sambil ini jajan cilok
3: sama
2: telur gulung.
3: Itu mah lari tuh sebenarnya ini doang,
2: modus
3: Bang.
2: Modus doang. Aslinya memang sebenarnya pengen
3: makan
2: jajan
3: mie ayam aja,
2: bener
3: ya, rame-rame.
2: Olahraga dikit makannya banyak.
3: Bener.
2: Iyalah, tapi ya ini bener-bener sih jadi rame sih karena
3: bener.
2: Car Free Day di HR Rasuna Said ini diadain bertepatan juga dengan pencanangan menjelang perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta.
3: Wow.
2: Itu dia 499 nih udah kayak diskon ya.
3: Iya.
2: 499.
3: Loh. Udah mau 500 tahun.
2: 500 tahun, tahun depan 500 tahun. Kalau kita sering ini nih, kalau misalnya yang sering lewat Bundaran HI itu, kalau yang datang dari arah Semanggi ke arah Bundaran HI itu kan suka ada apa tuh kayak hitung mundur. Ada jam hitung mundur tuh di Bundaran HI ya kan. Berapa hari, berapa menit, berapa jam, berapa menit, berapa detik menuju ke 500 tahun Kota Jakarta.
3: Bener
2: itu
3: lagi.
2: Jadi buat Abang Po nih,
3: kagak usah dinanti, masih tahun depan.
2: Buat Abang Po yang pengen Car Free Day, enggak usah jauh-jauh ke Bundaran HI ya, ke Senayan, terutama untuk orang-orang yang mungkin rumahnya di sekitaran Kasablanka, Tebet gitu kan, lebih dekat ya
3: ke
2: Rasuna Said
3: ya,
2: gitu
3: Kuningan. Ya.
2: Apalagi yang rumahnya di Setiabudi sih enak banget, tinggal jalan kaki keluar jalan Rasuna Said juga nyampe. Ini daerah-daerah yang zaman ayah kecil nih, karena orang tua ayah dulu tinggalnya di daerah
3: Kuningan.
2: Kuningan, Karet Kuningan. Makanya ini enak banget. Wah, pasti bakalan rame banget sih warga-warga sana gitu ya. Tuh Abang Po, Car Free Day di Rasuna Said hari Minggu besok mulai jam 5:30 pagi sampai dengan jam 10 pagi ya. Abang Po yang pada pengen olahraga, ingat banyakin olahraganya, bukan banyakin jajannya.
3: Betul.
2: Langsung aja dah, siap-siap dari sekarang kira-kira pilih outfit apa yang cocok ya gitu ya kan. Biasanya kan suka gitu kan orang ke Car Free Day sekalian apa tuh namanya?
3: Outfit check.
2: OOTD.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pastilah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.

0: tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Pos, selama Januari hingga pekan pertama Mei 2026, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat sudah memangkas lebih dari 3.600 pohon rawan tumbang yang tersebar di 8 wilayah kecamatan. Kepala Sudin Tamhut Jakarta Pusat Mila Ananda mengatakan, pemangkasan ribuan pohon rawan tumbang tersebut menindaklanjuti aspirasi warga yang disampaikan melalui kanal pengaduan maupun surat serta hasil pemantauan petugas di lapangan. Ribuan pohon tersebut dipangkas ringan, pangkas berat hingga ditebang lantaran kondisinya yang sudah tidak bisa dipertahankan. Selain itu, pasukan hijau di 8 kecamatan dan Sudin Tamhut Jakarta Pusat juga melakukan penanganan puluhan pohon sempal dan tumbang yang disebabkan hujan lebat disertai angin kencang.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Pos, sebanyak 50 biku atau bante melakukan Indonesia Walk for Peace atau perjalanan spiritual hingga 31 Mei mendatang dari Bali ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah untuk menyambut Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenak Supriyadi mengatakan, biku-biku ini tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, Myanmar, hingga Malaysia. Selain itu, Walk for Peace ini juga menjadi bagian dari fase Hasananda 2026 dalam menyambut Trisuci Waisak dengan serangkaian acara, mulai dari praktik Atangasila meditasi hingga kelas dhamma dan upavasa vegetarian. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Ya, ini dia waktu yang kita tunggu-tunggu. Karena abis ini kita mau puterin lagu lagi. Enggak deh. Baru juga lagu, masa lagu lagi Bang Arif?
2: Baru juga ngomong sekata juga kata.
1: Gabut banget Bang Arif nih. Kayak gak ada yang lain aja. Banyak kok infonya, tenang aja Bang Po.
2: Tenang aja kan.
1: Kalau tadi udah ngeliat tuh apa Car Free Day di... apa namanya?
2: Rasuna Said.
1: Rasuna Said. Nah, itu dia. Ini Abang Po, kalau kita ingat-ingat lagi yang peristiwa terjadi kecelakaan kereta di Bekasi Timur gitu ya.
2: Insiden kemarin ya.
1: Di akhir April kemarin. Ini ternyata PT Kereta Api Indonesia itu punya rencana mau ngebangun tugu monumen di stasiun Bekasi Timur untuk mengenang 16 korban dalam tragedi kecelakaan kereta api dan juga KRL yang terjadi di tanggal 27 April 2026. Kemarin itu ya.
2: Dan katanya monumen ini nantinya diharapkan menjadi ruang pengingat ya, sekaligus bentuk penghormatan bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan.
1: Betul.
2: Dan
1: selain jadi tanda duka, tugu ini juga jadi pengingat pentingnya keselamatan dalam transportasi publik. Semoga tragedi ini juga jadi evaluasi besar supaya kejadian serupa nggak kembali terulang.
2: Betul.
1: Nah, ini sebenarnya nyambung sama tema obrolan kita pagi hari ini, Po.
2: Kenapa
1: itu kan kejadiannya juga dari nggak jauh dari stasiun Bekasi Timur itu kan ada perlintasan Sewidang tuh yang taksi ijo mogok itu kan. Nah, di dekat rumah aja nih di Petamburan itu kan juga ada pasar namanya Pasar Pintu Air tuh daerah Petamburan. Itu ada perlintasan kereta api Sewidang juga. Yang dulu itu enggak ada palangnya. Jadi
2: gitu.
1: Palangnya itu dibikin swadaya sama warga dari bambu. Dan warga di sekitar situ bergantian jaga tuh 24
2: mandiri
1: jam jagain.
2: Gitu ya?
1: Jadi mereka yang ngejagain orang-orang yang pada lewat karena itu lumayan jalan tembus kalau orang-orang dari Tanah Abang mau ke daerah Penjernihan atau arah apa namanya Bendungan Hilir. Itu jalan tembusnya bisa lewat situ.
2: Lebih cepat.
1: Nah, karena rame dan itu juga emang deket banget sama pasar, jadi nempel banget sama pasar, emang dijagain sama warga. Nah, itu kalau bisa dibilang kan warga kan nggak digaji, nggak dibayar ya.
2: Betul.
1: Meskipun emang dia kadang apa mintain uang lah ke pengendara yang lewat, betul,
2: gitu,
1: dan
2: ya
1: gak maksa. Pokoknya kalau ada yang ngasih alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Biasanya juga yang jaga di situ tuh tukang ojek yang nyambi nunggu penumpang, ya kan, yang nunggu penumpang ya udah deh sambil bantuin jaga. Sekarang ini mungkin udah sekitar setahun atau dua tahun terakhir lah ya, udah ada palang pintunya dan udah ada pos jaganya. Jadi yang dulunya nggak ada di situ
2: sekarang udah ada.
1: Ada pos jaganya, ada petugas jaga pintunya,
2: iya,
1: dan palangnya juga ada. Tapi warga yang biasa ngejagain di situ tetap masih jagain juga,
2: bantuin juga.
1: Itu kan sesuatu yang sebenarnya mereka kan nggak wajib buat ngejagain pintu kereta ya.
2: Betul,
1: warga
2: tapi
1: sekitar
2: karena
1: itu ya.
2: Iya, kesadaran gitu ya. Ya hitung-hitung kumpul sama teman misalkan ya juga sono gitu mungkin.
1: Iya lah, lumayan ibaratnya dapat uang 1.000-2.000 kalau dikumpulin kan bisa buat
2: ngopi.
1: Ngopi, bener gitu dia Bang Po. Hal-hal semacam ini yang kadang kalau kita nggak sadar kalau ada orang yang sebenarnya udah melakukan kebaikan buat kita tanpa dia pamrih gitu. Termasuk juga para warga sekitar palang pintu kereta yang nggak ada apa perlintasan kereta yang nggak ada palangnya gitu.
2: Padahal itu manfaatnya besar banget loh, apalagi dari pasar kan.
1: Iya, apalagi kan itu kan dekat stasiun Tanah Abang ya. Itu bisa dibilang pintu apa perlintasan Sewidang yang paling dekat sama stasiun Tanah Abang gitu. Udah pasti ramai banget. Apa kereta-kereta yang lewat, makanya penting banget tuh buat dijagain. Ini juga buat jadi pengingat kita ya Bang Po, kalau melintas di apa namanya pintu perlintasan kereta api.
2: Ya.
1: Kalau udah bunyi sirine gitu ya, teng teng teng teng gitu.
2: Berhenti,
1: ya.
2: Berhenti walaupun
1: biar kate belum ketutup penuh.
2: Nah,
1: tuh.
2: Kadang kan masih suka mikir nanggung.
1: Tanggung gitu. Ya kan palangnya belum ketutup nih baru setengah gitu.
2: Masih bisa nih.
1: Tarik gas gitu ya kan.
2: Jangan kayak gitu, hari apes kagak ada tanggalnya.
1: Nah, emang iya bener. Kita enggak pernah tahu amit-amit kapan kita kena apes gitu. Kalau udah ada bunyi sirine kayak gitu udah jangan lonceng kayak gitu jangan maksain ini merobos palang pintu kereta api, bahaya Bang Po. Enggak ada salahnya lah kita nunggu berapa menit sih, paling juga enggak bakalan sampai paling 5 menit paling lama gitu, paling lama 5 menit tapi itu bisa buat keselamatan kita Bang Po.
2: Betul.
1: Itu dia. Ya kita apresiasi juga ya PT Kereta Api Indonesia yang berencana membangun tugu monumen ini di stasiun Bekasi Timur. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi deh ya peristiwa semacam ini di kedepannya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuman sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat, deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari

0: Lama kita tahu, Bang.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Dari Cikini ke Tanah Abang.
3: Cakep. Bukan pantun ya. Ke Cikini Tanah Abang beli baju.
2: Iya.
3: Kalau ada duit.
2: Kalau ada duit, kalau enggak ada duit, ya gimana ada duit kajian aja belum gitu nih ya Allah.
3: Tanggal 8. Sabtu, Minggu,
2: kenapa
3: 9,
2: sih?
3: 10.
2: Tanggal 10-nya hari Minggu. Kenapa? Tolonglah.
3: Kayaknya benar perakiraan ayah Bang Senin, Bang.
2: Ya Allah, aku akbar. Hari ini zalim nih padahal. Gaji.
3: Ya Allah.
2: Ngomong-ngomong nih, masih nyambung sama berita yang tadi soal kereta ya. Mulain besok tanggal 9 Mei 2026, KAI ini resmi mengganti nama kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi kereta api Anggrek katanya.
3: Oh, ada perubahan nama ya setelah insiden kemarin.
2: Diganti
3: ini
2: namanya.
3: Katanya sih bukan sekedar rebranding biasa ya, Bang. Tapi juga jadi bentuk komitmen buat ningkatin pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan aman katanya gitu.
2: Nah, ini juga ada filosofinya ternyata, Po.
3: Kenapa tuh?
2: Dipilih nama Anggreknya aja karena anggrek bisa tumbuh tanpa kondisi sempurna apa ya bisa istilahnya
3: deket
2: bisa
3: ya,
2: di mana aja gitu ya. Di mana aja dia tumbuh dia tetap menampakkan kelembutannya gitu.
3: Iya gitu, tetap kuat enggak merusak gitu ya.
2: Rutenya sih masih sama ya. Kemana sih dia? Argo Bromo Anggrek.
3: Bukan cuma
2: rute, rute KA
3: Argo Bromo Anggrek.
2: Manis dia, kita jalan naik kereta maksudnya. Maaf ya Bang Po.
3: Kita bukan angker anak
2: kita,
3: kereta.
2: Kita bukan anak kereta soalnya. Pasar Surabaya.
3: Surabaya Pasar Turi,
2: Pasar Turi
3: mengarah ke
2: Gambir.
3: Jakarta Gambir melalui lintas utara Jawa.
2: Jadi ini kereta Argo Bromo Anggrek yang besok akan berubah nama jadi kereta api Anggrek itu rutenya tetap sama ya, Jakarta Surabaya ya. Oke deh.
3: Oke,
2: gitu
3: semoga nama ini semangat baru juga ya, Bang.
2: Dan
3: awal yang lebih baik.
2: Banyak juga
3: gitu,
2: komentar-komentar
3: ya?
2: Positif ya. Ini ya mendoakan apa namanya perjalanan kereta juga bisa menjadi perjalanan yang nyaman dan juga aman buat penumpang.
3: Para penumpang.
2: Gitu, ya.
3: Betul.
2: Ada yang bilang katanya, wah pas nih di tanggal kelahiran ayah nih, semoga jadi awal yang lebih baik.
3: Iya, amin dah.
2: Siapa nih?
3: Mulyani kali ya. Kagak ngerti. Namanya MLYJN.
2: Iya benar.
3: Kita bacanya gimana Mulyani?
2: Semoga bisa lebih diperhatikan lagi prasarananya dan semoga tidak terulang kembali peristiwa kemarin.
3: Amin.
2: Lo ada Meli Melisa Isna ini juga bilang tanggal lahir kita sama nih, kereta api anggrek. Iya. Apa tuh?
3: Katanya siu Argo Bromo, Argo yang dahsyat banget, 8 jam Jakarta Surabaya.
2: Iya loh, ini 8 jam tuh cepet loh Jakarta Surabaya. Biasanya kalau kita jalan darat aja 8 jam tuh biasanya baru sampai Jogja.
3: Bahkan pengguna-pengguna kereta tuh bilang, Bang, kalau misalkan kereta Argo tuh sebenarnya anak emasnya KAI.
2: Iya.
3: Katanya gitu.
2: Paling prioritas gitu. Jadi
3: loh,
2: kereta lah ibaratnya kalau kereta Argo mau lewat, yang lain minggir.
3: Iya, awas mau minggir.
2: Aduh, kita doakan bersama-sama ya, mudah-mudahan ini juga jadi sebuah kebaikan baru ya.
3: Betul.
2: Untuk KAI dan juga para pengguna jasa kereta api.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Kapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, orang Kepenak. Ser! Bersama Balagublak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Ari Polia.
2: Kalau ditunggu waktunya gak kelar-kelar,
1: iya,
2: Bang.
1: Iya, emang bener.
2: Emang bener kagak ditunggu dah.
1: Kan hari ini kita lagi ngomong soal kebaikan-kebaikan kecil ya.
2: Iya.
1: Ada juga orang yang ini cerita dari teman Ayah tadi nih. Dia ngirim komentar di WA karena kan status WA-nya Pro 4 Ayah repost tuh ke status WA Ayah, Po.
2: Ada yang masuk tuh.
1: Di komentar tuh, "Bang, kalau saya biasa nyapu-nyapuin daun-daun dari pohon tetangga sebelah, Bang," katanya gitu.
2: Iya, cuman iya, Ayah bilang, pohon yang rindang.
1: Bang, gitu. Ayah bilang sama teman Ayah, "Kirim jawabannya ke WA Pro 4 dong biar kebaca." Gitu. Hampir lupa.
2: Iya, biasanya kalau pohon rindang gitu kan ini ya. Daun-daunnya itu kan bertebaran, iya, gitu ya.
1: Kalau pohon yang ada cuma di Sumatera Barat namanya pohon rendang.
2: Di sini nggak ada rendang,
1: gak ada.
2: Tapi nggak kayak rendang Sumatera ya.
1: Manis ya. Rendang sih manis.
2: Iya, Abah Kusna apa nih baru gabung? Yang segini kita bacain dah. Kasihin dah. Assalamualaikum. Kalau kata Abah Kusna kebiasaan masukin duit ke celengan tiap abis subuh. Ntar kalau udah banyak biasanya di Jumat dibeliin beras atau apa aja yang dibagi. Bagiin kenyang, perlu apa nih, kadang uangnya doang. Oh ini ya, sedekah subuh.
1: Oh,
2: gitu ya bagusnya.
1: Dibagiin ke yang perlu, kadang uangnya doang. Soalnya dibagiin kenyang,
2: gimana?
1: Bukan dibagiin kenyang.
2: Gimana? Aku gak paham nih.
1: Bacanya gini, kalau Abah Kusna ada kebiasaan masukin duit ke celengan tiap abis subuh.
2: Iya, oke.
1: Ntar kalau udah banyak biasanya hari Jumat dibeliin beras atau apa aja deh buat dibagiin kenyang perlu, kadang uangnya doang.
2: Oh,
1: gitu.
2: Kadang nggak berupa beras,
1: iye,
2: tapi langsung duit tuh dikasih.
1: Betul.
2: Sama yang perlu.
1: Kata
2: gitu.
1: Saya mah nih, Bah, kasih celengannya biar dia ikut nabung juga.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya udah penuh, nah mereka setor ke Abah gitu. Iya
2: atau
1: kan?
2: Store ke Aibah.
1: Iya boleh.
2: Boleh. Dijamin jadi investasi bodong.
1: Itu dia, bisa juga kayak gitu ya. Nabung rajin ya Abah, nabung ya.
2: Kalau kata orang mah kalau subuh-subuh gitu sedekah subuh gitu.
1: Iya benar. Ayah juga termasuk orang yang rajin, Po. Kalau tiap hari tuh tiap pagi tuh pasti Ayah nabung di tukang nasi uduk,
2: tukang
1: gorengan. Tersebar di mana-mana duit Ayah tuh. Bener.
2: Gitu. Lo jangan salah, Bang. Kayak gitu kita juga niatin gitu-gitu.
1: Iya,
2: ya kan?
1: Iya, niat kita sebenarnya mau ngelarisin dagangan orang.
2: Ngelarisin dagangan orang, ngasih rezeki ke orang. Kan ntar orang tuh buat makan tuh anak-anak tuh istri gitu kan.
1: Itu juga sebenarnya niat kita membeli itu bukan emang kita menjajan. Enggak, niat kita tuh sebenarnya baik, membantu perekonomian keluarga lain.
2: Sedekah
1: gitu.
2: Ya
1: sedekah,
2: kan. Sedekah gitu. Dengan jajan, dengan makan. Bener
1: nah, itu
2: loh.
1: Kita niatnya begitu. Iya emang. Bisa aja ngomongin. Capa tahu itu dicatat jadi sebuah amal kebaikan.
2: Betul. Yang
1: iya,
2: secara
1: kan?
2: Gak langsung.
1: Jadi tolonglah Abang Po, kalau misalnya ada ngelihat ada temennya yang jajan mulu, dia itu bukan boros, mohon maaf.
2: Lagi sedekah. Lagi bagi-bagi aja.
1: Kan
2: tuh,
1: katanya
2: kebanyakan tuh.
1: Iya, kata pemerintah kan juga kita harus mendukung UMKM.
2: Betul.
1: Nah, salah satu cara mendukung UMKM adalah dengan
2: jajan.
1: Itu.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Aduh, gimana ya Pok ya?
2: Gimana
1: bukannya
2: ya?
1: Bukannya kita gak cinta, bukannya kita gak sayang nih sama Abang Pok.
2: Kita sih pengennya menebar kebaikan 24 jam.
1: Iya, kalau bisa tuh kita siaran tuh gitu sampai jam 12 malam nanti kalau bisa.
2: Cara enggak langsung kita menemani aktivitas Abang Pok itu juga kan kebaikan ya.
1: Benar.
2: Tapi cuman gimana ya?
1: Masalahnya kan anggarannya enggak
2: masuk. Aduh, jadi enggak enak.
1: Itu dia. Itu kan ya, kita enggak sayang sama Abang Pok nih.
2: Nih,
1: emang karena kita lebih sayang sama keluarga
2: nih
1: kita sih sebenarnya.
2: Iya, 5 jam untuk Abang Pok, sisinya
1: sama keluarga. Buat keluarga.
2: Kita mah bagi-bagi waktu aja Bang Pok.
1: Itu kan yang namanya apa itu ya? Kebaikan itu harus gimana? Iya, hidup itu harus seimbang.
2: Seimbang
1: ya, kan? Kan kalau kata anak zaman sekarang mah work life balance. Asik. Iya.
2: Emang bener sih. Iya kan? Ya udahlah. Ya udah Bang.
1: Iya. Udah kalau gitu
2: pamit dah kita dah.
1: Kita ketemu lagi hari Senin insyaallah Bang Po ya.
2: Iya, ketemu lagi dah.
1: Ya, terima kasih buat Abang Po semua yang udah ikutan ngobrol sama kita pagi hari ini
2: iya,
1: ya. Bang Gilang, Pak Bambang, Bang Wardi, Bu Umi,
2: dan semua aja.
1: Aduh, Bu Riatin.
2: Bu Riatin kagak.
1: Kok Bu Riatin sini tadi? Ada Bu Riatin. Oh, kemarin. Salah catat kenapa dia ada Bu Riatin. Iya. Bu Riatin iya, kemarin bilang apa ya? Belum sempat kita dengerin.
2: Iya.
1: Enggak usah dah, capek. Nah, terima kasih
2: Bang. Dicari tuh di bawah banget tuh.
1: Jauh banget asalannya. Asalannya jauh.
2: Ya, dan terima kasih Abang Pak pagi hari ini udah bergabung sama kita. Hayo Polia pamit.
1: Bang Ari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Pak. Sampai ketemu lagi.

0: Abang Boss, saya Firudan. Saya Kamil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Saya Benito.
3: Saya Irsya.
4: Halo Abang Po, saya Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
6: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
7: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
8: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
7: Ih, ini bahasa apa lagi?
9: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

Prompat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Selamat pagi menjelang siang, Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia. Hari ini di Jakarta Puya Cerite di hari Jumat ya, Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Pada sehat, Abang Po? Sehat waras sih. Bareng Ayu Joditia sampai jam 3 nanti dan bakal ada cerita-cerita bakal Ayu bagi buat Abang Po di hari ini. Dan nanti juga ada Teras UMKM ceritanya. Terus juga ada cerita dari Suara Budaya Nusantara di jam 1. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita boleh ya di 0812 11 24 928.

Sahabat budaya, seperti yang kita ketahui, Bandung merupakan destinasi wisata dan kuliner yang sudah tidak diragukan lagi. Berbagai tempat wisata dan kuliner bisa kita nikmati di sini, mulai dari makanan ringan, makanan berat, minuman, dan berbagai olahan lainnya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kudapan khas kota Bandung yang cukup melegenda.

0: Sahabat Budaya, sama dengan judul lagunya, lagu khas masyarakat Jawa Barat yang begitu melegenda dan terinspirasi dari makanan cemilan Tatar Sunda. Colenak, sebuah kudapan khas kota Bandung yang terbuat dari tape singkong yang dibakar dan diberi kelapa parut serta cairan gula Jawa. Rasanya nikmat, merupakan kombinasi lezat dari tape singkong. Colenak itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Sejak saat itulah, colenak Pak Murdi begitu populer dan masih bertahan sampai saat ini. Nama colenak adalah merupakan singkatan dari bahasa Sunda, dicocol enak. Bagaimana asal-usul colenak dan kenapa sampai sekarang tetap eksis dan bertahan? Inilah penuturan Bapak Mahmud Saifuddin.
1: Awal berdirinya sebetulnya ya istilahnya karena cerita kakek itu dulunya daerah Cidurian, itu sekarang ini Ahmad Yani. Dulu banyak ya istilah yang terkenal itu peuyeum, singkong gitu. Dia bikin gimana caranya untuk dijual supaya istilahnya jangan berbentuk peuyeum aja gitu, berbentuk makanan lain, yaitu ya dibikinlah. Peuyeum di gulaan itu colenak itu gitu, awal ceritanya begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini banyak yang diminati. Hampir sekarang udah nyampe hampir seluruh Indonesia tahu lah gitu isinya, karena mungkin karena udah terlalu lama ya dari tahun 30 gitu. Dulu namanya bukan colenak, istilahnya dulu mah belum peuyeum di gulaan istilahnya gitu. Yang ngasih nama colenak itu justru dari pembeli tamu waktu itu, kata cerita awalnya begitu. Mungkin makanan dulu tahun 30 itu termasuk makanan enak lah mungkin ya gitu. Jadi banyak para pejabat lah, intinya pejabat dulu lah istilahnya yang beli, malah yang dia yang ngasih nama gitu. Jadi dicocol enak, kasih aja nama colenak katanya gitu.
0: Sahabat Budaya, tentu kita sangat bangga colenak sudah menjadi bagian dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 55 sebagai konsumsi para delegasi waktu itu.
1: Malah pada tahun 55 Konferensi Asia Afrika konsumsi untuk para tamu delegasi asing itu colenak. Malah kemarin juga Konferensi Asia Afrika terakhir itu, kalau dari Pak Ridwan Kamil intinya dulu menyarankan colenak ada lagi sebagai kenangan gitu. Cuman waktu kemarin itu untuk pewenang konsumsi itu dari Istana Kepresidenan yang ditakutkan ya fermentasi gitu, makanya kemarin nggak jadi. Cuman banyak yang dipakai oleh-oleh waktu Konferensi Asia kemarin itu.
0: Sahabat Budaya, colenak atau tape bakar ini merupakan makanan yang bisa disantap dengan diberi cairan gula Jawa dan kelapa parut. Bisa dinikmati dan disajikan dengan teh panas ataupun kopi sebagai cemilan sore hari. Aromanya yang khas seakan menjadi pemikat untuk dicicipi. Colenak ini bisa dijumpai di gerai-gerai makanan, di supermarket, juga di tempat pembuatannya langsung di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.
2: Sama bapak siapa, Pak?
3: Bapak Ade.
2: Bapak Ade dari mana?
3: Dari Cirebon.
2: Nah, jauh-jauh dari Cirebon datang ke Kota Bandung membeli colenak.
3: Ya.
2: Kenapa bapak tertarik dengan colenak Murdi ini, Pak?
3: Ya, udah terkenal lama, Pak. Kan sejak tahun 30 katanya. Itu memang dulu udah senang sekali sama colenak ini gitu.
2: Terus keistimewaannya apa kira-kira?
3: Yang pernah saya tahu mah, ya beda dengan yang lainnya lah itu, dia nama seperti itu gitu lah. Saya dulu pernah di Purwakarta juga nggak seperti inilah, beda harganya, beda rasanya gitu.
2: Ya, terima kasih Pak. Ya, harapan terakhir terhadap kuliner-kuliner yang ada di Jawa Barat gimana, Pak?
3: Ya, semoga tetap lestari aja, Pak, supaya ada berkembang dan sampai kapanpun lah seperti itu harapannya.
0: Sahabat Budaya, di era milenial seperti sekarang ini, colenak dikemas dengan berbagai kemasan yang menarik. Dan ada 3 varian rasa, ada original, nangka, dan durian. Colenak, Kudapan yang cukup populer dan masih dicari oleh penikmatnya hingga sekarang, seperti harapan Pak Aden, seorang pembeli dari Cirebon. Semoga Colenak akan tetap eksis, tetap lestari, bisa berkembang sampai kapanpun. Colenak akan tetap menjadi salah satu kuliner dan bagian dari budaya yang ada di Jawa Barat.

Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Di Jakarta punya cerita. Cerita apa yang mau dibagi? Boleh, Abang Po. Barang lain cerita ya. Dan kalau Ayu mau bagi cerita soal perluasan jalan, Abang Po. Apa nih yang diluasin? Jadi ada cerita nih, Abang Po, ya. Yang mana ini Pemprov Jakarta ini pengen nambahin ya, atau ngerubah jam dari ini apa namanya, Bang Po, dari Car Free Day gitu. Dari Car Free Day itu dirubah jamnya, dan ada juga lokasi baru nih buat kita bisa CFD-an, Bang Po. Jadi Pemprov Jakarta itu ngasih pemberlakuan ya hari bebas berkendara atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, minggu ini ya, Bang Po ya. Nah, CFD ini digelar dari jam 5.30 sampai 10 pagi ya, Bang Po. Bertepatan dengan kegiatan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta gitu, Bang Po. Ini Rasuna Said sisi timur HBKB ini di segmen simpang Jalan Gembira sampai Jalan Simpang Jalan Raya Kasablanka. Berarti

Jalan Karet Pasar Baru Timur 3. Jalan Karet Pasar Baru Timur 2, Jalan RM Amargono Ojo Hadikusumo ya, dan seterusnya. Terus lalu lintas dari arah timur dari Kampung Melayu Abang Po menuju arah barat Tanah Abang atau Karet ya, itu bisa lewat Jalan Raya Kasablanka Profesor Dr. Satrio, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, dan seterusnya. Nah, berikutnya lalu lintas dari arah barat Tanah Abang atau Karet menuju arah timur Manggarai itu bisa lewat Jalan RM Margono Cahyo Hadikusumo Abang Po gitu, Jalan Galunggung, Jalan Sultan Agung, dan juga seterusnya. Nah, dari arah barat Tanah Abang atau Karet menuju arah timur Kampung Melayu Abang Po bisa lewat Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Raya Kasablanka, dan seterusnya. Nah, lalu lintas dari arah utara kayak Menteng itu menuju arah selatan Kuningan itu bisa lewat Jalan Galunggung, Jalan Gembira, Jalan Kuningan Persada, dan Jalan Kuningan Mulia, Jalan Ahmad Bakri Barat, Jalan Kasablanka, dan seterusnya Abang Po. Nah, terakhir nih, lalu lintas dari arah selatan Kuningan ya menuju arah utara Manggarai itu bisa lewat Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Denpasar Raya, Jalan Setiabudi, Jalan Setiabudi Utara Raya, Jalan Setiabudi Tengah, Jalan Galunggung, dan seterusnya gitu Abang Po. Nah, nanti disediain nih sama Disub Abang Po 4 titik parkir di sekitar lokasi kegiatan yaitu Pasar Festival dan Gor Sumantri, kawasan Rasuna Epicentrum, Setiabudi One, terus juga Gedung Nyi Ageng Serang Abang Po. Nah, sementara itu ya, layanan angkutan umum kayak Transjakarta tetap beroperasi selama HBKB yaitu Transjakarta rute L13 ya, Puri Beta Flyover Kuningan Express 4D, terus juga rute 6 ya, 6A, 6B, dan 6H Abang Po. LRT Jabodetabek relasi Duku Atas Harjamukti dan juga Duku Atas Jatimulia juga tetap beroperasi. Wah, ini makin luas nih CFD hari Minggu ini Abang Po. Walaupun luas-luas begitu Abang Po, kira-kira jodoh bisa ketemu gak ya?

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kemarin itu baru dari sekian lamanya Aye nggak pakai LRT ya, Bang Po. Jadi kemarin tuh Aye dari Cawang ya ke Bekasi ya, Bang Po. Ya biasa nemuin kolega di sana. Yuilah, lagu-laguan lu bahasanya kolega. Kolagen. jadi ketemu teman di Bekasi nih ya, Bang Po, ceritanya gitu kan. Nah, di pas ke Cawangnya, Ayah tuh dari kosan itu ke Juanda. Juanda habis itu baru turun di Stasiun Cawang, Abang Po. Udah berapa transportasi tuh Ayah naikin tuh ya. Nah, itu naik deh LRT. Udah lama gitu ya. Kosong. karena kan pagi ya. Jadi dari Juanda ke Cawang enggak terlalu rame, terus juga dari Cawang ke Bekasi juga enggak terlalu rame, karena kan orang yang rame itu yang ke arah Jakarta, Bang Po, gitu. Jadi ya enak selonjoran mah enggak bisa ya, Bang Po ya. Kudu lepas sepatu kita kalau mau selonjoran, Bang Po. Ya, tapi enak sih. Udah lama enggak naik LRT ya, Bang Po ya. Nah, tapi kalau ngomongin LRT nih ya, Bang Po. Kemarin ini wali kota Dedi Rahim ya, wali kota Bogor, Bang Po, ini ngusulin, Bang Po ya, ngusulin soal pengembangan layanan LRT Jabodebek, Bang Po, dan Transjakarta supaya terhubung sampai wilayah Bogor yang dibahas nih barengan Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bang Po. Karena kalau ngomongin isu transportasi itu nggak bisa diselesain sendiri-sendiri ya, Bang Po. Kalau menurut wali kota Bogor nih ya, Bang Po, ya gitu. Jadi kudu ya diomongin bareng-bareng nih ya, Bang Po, supaya ada langkah nih, langkah bersama dalam kerangka aglomerasi ya, supaya penanganannya tuh lebih komprehensif gitu. Nah, usulan ini tuh udah disampaikan ya, Bang Po, di pertemuan kemarin ya, Bang Po, sama Wali Kota Bogor ke Gubernur Jakarta sebagai bagian dari upaya ini memperkuat konektivitas transportasi massal dalam kerangka aglomerasi di Jabodetabek, ya, Bang Po. Dan dibilangin juga nih, Bang Po, muatan jaringan transportasi massal lintas wilayah ini itu jadi kebutuhan mendesak, ya, Bang Po, buat ngurangin kemacetan sekaligus ningkatin mobilitas masyarakat di kawasan penyangga Jakarta gitu. Iya, soalnya kalau kita ngerasain ya, Bang Po ya, aduh, itu kalau ke Bogor nih, kalau kita kalau tadi kan aja ke Bekasi ngomongin ya. Nah, kalau ini kalau kita ke Bogor, itu ampun-ampunan, Bang Po, udah penuh keretanya gitu ya. Terus juga warganya yang keluar keluar dari pintu alun-alun, yang mau masuk dari pintu alun-alun sampai pintu samping juga penuh banget kalau yang di Bogor, Bang Po, heran. Dan mungkin kalau tambah LRT bisa jadi ada titik lain lagi mungkin ya, turun di Pasar Topi, Kampung Topi, seberangnya saya lupa deh itu, Bang Po, yang ada KFC apa yang sono tuh, yang banyak tukang asinan tuh, yang ada tukang bacang juga sekarang di situ. Habisnya namanya sih warga Bogor, ayo Pak siapa yang di Surya Kencana, tolongin. Taman Topi. Nah, seberang Taman Topi mungkin ya. Itu kan di yang ke arah Taman Topi juga kan, itu buat stasiun yang ke arah Sukabumi. Mungkin di situ bisa tuh dibikin lagi tuh buat pintu LRT di situ. Seru kali ya, Bang Po ya. Jadi yang mau ke Bogor juga lebih cepat, jadi ada pilihan lain lagi selain ada Transjakarta ya, yang rute W ya, berapa? 1W kalau enggak salah. 1W sama KRL. Nah, nanti mungkin ada LRT jadi lebih cepat lagi gitu. Jadi ada pilihan gitu ya. Kayak kalau ada LRT, eh milih LRT deh kalau ke Bogor. Gorda, itu nyambung datu angkot. Mau kemana emangnya, Bang? Ya, mau beli apa ke? Mau beli susu ke? Mau beli apa? Mau beli makaroni? Makaroni sekutel di sekarang masih ngehits nggak sih? Masih viral nggak sih, Abang Po di Bogor?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Rompat FM Surabaya Jakarta Bang Pom masih bareng Raya Jortia ya di Jakarta Pucriti menit 47 ya. Di pagi hari ini Bang Po dan nanti masih ada cerita bakal bagi di teras UMKM barengan UMKM di hari ini ya Bang Po ya, pelaku UMKM yang bakal bagi cerita buat Bang Po yang bisa jadi referensi ya Bang Po, yang bisa jadi motivasi ya Bang Po buat jalan usahanya gitu biar enggak jalan di tempat ya dan juga biar makin berkembang pastinya.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya dia didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga ya Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

ICBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Jakarta. Kabar berita jam 11.
1: Abang Po, pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta menuju 5 abad pada 9-10 Mei 2026 bakal dihelat di koridor Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan lokasi tersebut dipilih karena koridor Rasuna Said dinilai menjadi ikon baru transformasi Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, Rasuna Said nantinya juga akan disiapkan sebagai kawasan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor seperti Sudirman Tamrin. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Taman Safari Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan nilai sejarah dan budaya apabila dipercaya untuk mengelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Direktur Utama Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampau, mengatakan Bandung Zoo memiliki potensi strategis untuk berkembang menjadi lembaga konservasi modern berstandar internasional tanpa menghilangkan kedekatannya dengan masyarakat Kota Bandung. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Udah jam 11 lewat banyak ya. 11 lewat berapa sih? Kita kagak lihat jam sama Bang Po. Lihatnya masa depan soalnya. 11 lewat 12 ternyata ya. Kita udah masuk di teras UMKM dan kita bakal ngobrol bareng UMKM, yaitu Kentang Si Cemplon. Cemplon ya. Kita tanya aja lah langsung sama ownernya aja nanti nih Abang Po ya. Jadi di teras UMKM ini nanti Abang Po bisa ngobrol-ngobrol ya, bisa tanya nih nanti nih. Abang Po yang pengen nanya boleh di Instagram ya, di @prompatjakarta atau di 0812 11 24 928. Abang Po kirim aja WhatsApp-nya, nanti kita bacain deh ya pertanyaannya gitu Abang Po ya. Nih di pagi hari ini kita udah tersambung ya di line telepon, udah ada dengan ownernya langsung, Mpok Nopi ya, Novi tulisannya. Karena Betawi kita panggilnya Mpok Nopi Natalia. Wah, sapanya Lisa Natalia nih. Assalamualaikum, selamat siang Mpok Nopi.
2: Waalaikumsalam, halo Bang Jo, bener kan?
1: Betul, Mpok ini bener, nyebutnya cemplon atau apa nih?
2: Cemplon, oh. Seperti telur ceplok bilangnya cemplon.
1: Oh, telur cemplon, siap.
2: Okay. Cemplon maksudnya, bukan telur cemplon.
1: Iya,
2: maksudnya orang kan seringkali bilangnya pakai logat E-nya orang Sumatera. Padahal sebenarnya bilangnya cemplon. Semudah kita bilang telur ceplok gitu.
1: Okay, siap. Bo, ini kalau boleh cerita, ini apa namanya, kentang si cemplon ini, itu awal mulanya gimana tuh, Po, tuh? Buat Mpok jalanin usahanya itu, Po. Gimana ceritanya? Tahun berapa?
2: Oke, Bang Jo. Perkenalkan dulu boleh nggak nih?
1: Boleh.
2: Iya, oke. Okay. Abang Po di Jakarta, kenalin saya Novi. Sebenarnya saya datang tuh asalnya dari Jembatan 5 Jakarta Barat.
1: Oh, deket.
2: Iya, saya sekolahnya di Jakarta Utara. Tapi sekarang saya produksinya itu di Kota Bogor. Tapi pemasaran 80% paling banyak di Jakarta, toko-toko retail modernnya.
1: Oh gitu.
2: Iya, jadi ini saya mau cerita awalnya kenapa bisa kita itu memilih produk kentang si cemplon. Karena pada saat itu, waktu tahun sebenarnya memulai cikal bakalnya itu di awal 2018 akhir ya, di 2018 akhir, saya mau menciptakan usaha untuk alasan pertama itu adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi waktu itu usaha suami saya sedang mengalami permasalahan ya. Jadi saya sebagai seorang istri harus bisa membantu suami saya untuk menciptakan usaha baru, okay, yaitu di bidang kuliner. Nah, awalnya tuh emang kita dulu tuh saya suka bikin postingan-postingan makanan di salah satu media sosial, tapi nggak tahu, waktu itu belum tahu ada mereknya. Tapi karena anak pertama saya itu dipanggil keseharian sama ayahnya itu cemplon-cemplon, karena dianggapnya tuh lucu gitu kan, menggemaskan dan cantik. Jadi ayahnya tuh nyebutnya kayaknya cocok dipanggil cemplon-cemplon aja lah buat bercanda-canda gitu kan. Nah, jadi tuh biar ya simple aja lah, karena saya seorang ibu rumah tangga ya background-nya. Jadi kita gak memikirkan yang susah-susah. Jadi kita posting makanan tuh ada tulisan cemplon-cemplon. Kemudian ketika mau bikin usaha makanan tuh ditanya, ketika daftar di pemerintahan tuh mau dibikin merek gitu kan, karena untuk melindungi hak cipta.
1: Betul.
2: Usaha kita ke depannya. Jadi ya saya berpikir yang gampang aja, ya udahlah si cemplon aja gitu. Jadi sampai sekarang. Nah, terus kenapa saya bikin olahan berbahan dasar kentang ya? Karena waktu dulu awalnya sebelum memiliki varian banyak seperti sekarang, saya memulai dengan kalau orang Jakarta tuh sebenarnya dulu waktu saya kecil di Jakarta, saya belum mengenal yang namanya kentang Mustafa. Mungkin beda-beda daerah. Kalau saya di Jembatan 5, biasanya kita, nenek saya tuh bikinnya, kalau sekarang mungkin ada orang sebagian Jakarta bilangnya bebencok, kalau saya kan pencok kentang ya, yang biasa dipakai buat sahur. Tapi irisannya kan dia bentuknya mirip chip ya, kayak setengah-setengah lingkaran gitu. Nah, tapi waktu itu jujur sama sekali tidak tahu yang namanya kentang Mustafa, karena memang di keluarga saya di Jembatan 5 nggak ada istilah itu. Nah, terus begitu saya nikah dengan suami, karena suami saya orang Sunda, jadi kalau pulang kampung tuh, ke Majalengka tuh anak saya kan masih kecil. Jadi kalau makan makanan untuk keluarga besar tuh nggak ada untuk anak-anak tuh. Maksudnya kalau di awal-awal lebaran itu kan agak pedes atau bagaimana, agak merepotkan juga karena anak saya masih balita. Jadi saya suka bawa bikin kentang yang orang bilang kentang Mustafa. Tapi kan perbedaan kentang si cemplon dengan kentang Mustafa tuh, memang kalau umumnya kentang Mustafa tuh kan agak lengket gitu, berkaramel ya.
1: Iya betul.
2: Sedangkan kalau kentang si cemplon itu kan memang dia kriuk sesuai janji di kemasannya, kentang kriuk awalnya itu. Nah, jadi kan saya bikin tidak menggunakan bahan tambahan pangan nih, atau bahan-bahan seperti pengawet, penyedap, pemanis, dan sebagainya. Jadi karena memang untuk anak saya, jadi saya ciptakan dari bumbu rempah Nusantara. Maksudnya kita menggunakan kaldu seafood alami dari udang dan ikan, supaya lebih sehat gitu kan. Nah, jadi lama-lama kita, kenapa nggak kita daftarin? Awalnya kan agak ribet, karena proses kentang itu memang agak merepotkan ya. Jadi berat, tapi jadinya cuma sedikit gitu. Nah, tapi karena saya terus terang pada saat itu tidak bisa membuat berbagai macam makanan yang lain, karena waktu itu saya memang bisanya cuma masak, gak bisa bikin kue-kue awalnya gitu. Nah, itu pun seiring berjalan waktu saya belajar bikin roti dan sebagainya gitu. Maka akhirnya di tahun 2019 kita memantapkan untuk fokus pada satu produk saja gitu. Nah, terus berkembang tuh dari tadinya kita cuma bikin kentang kriuk seafood yang rasa seafood itu, kemudian akhirnya saya mencoba bikin camilan juga, yaitu chipsnya ya, yang sekarang best sellernya itu adalah baked potato chip sambal seafood, kemudian ada strawberry potato chip juga. Itu semua kita olah dari bumbu-bumbu Nusantara, jadi lokal, bukan pakai bumbu tabur. Jadi itu dari dapur, kalau kita bilang R&D itu dari saya sendiri gitu, yang menciptakan resepnya gitu.
1: Jadi nah, sampai ya, bahannya ada beberapa, alami ya, Po?
2: Iya, betul Bang. Jadi kita bikin semua dari bahan alami, karena konsepnya kita itu yang kita sebut positioningnya itu adalah Indonesian Natural Spice Chip. Jadi artinya makanan cemilan tapi menggunakan bumbu rempah atau sambal khas Nusantara. Jadi mulai dari sambal seafood, kemudian strawberry potatoes dari buah segar yang kita olah jadi diaplikasikan ke keripiknya. Kemudian ada produk inovasi yang pertama kita buat di 2019 sampai sekarang tuh, yaitu potato skinnya atau keripik kulit kentang, itu diproduksi dan dikomersilkan pertama kali oleh Kentang si Cemplon. Sudah diliput di beberapa stasiun televisi kayak Metro TV, Trans 7 gitu kan. Nah, terus kemudian yang terbaru nih, kita di tahun ini launching lagi produk inovasi terbaru, yaitu Black Potato Sambal Cumi Hitam. Nah, itu pertama juga di Indonesia. Nanti kapan-kapan saya kirim ke RRI Bang Jo.
1: Kirim
2: alamatnya nanti by WA ya. Jadi biar nyobain nih, kalau sekarang belum ya, masih ngebayang-bayangin aja gitu ya.
1: Nanti nah, sama jadi itu kita, ini aja Poli, Neng Li aja yang kirimin alamat.
2: Iya, boleh, siap. Nah, jadi itu kita tuh benar-benar pengen misinya tuh memperkenalkan bumbu khas Nusantara kepada generasi muda gitu loh. Di samping sebenarnya target utama kita memang perempuan usia 35 sampai 55 tahun gitu kan. Tapi kan tetap mereka beli untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Jadi penyukanya sebenarnya anak-anak juga gitu. Jadi pedesnya kalau di sambal seafood itu, dia masih bisa ditoleransi sama anak-anak usia 5 tahun ke atas. Karena anak saya juga kan makan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk black potato yang terbaru ini, kita tuh memang menciptakan untuk orang penyuka pedas banget. Jadi dia memang batas maksimal pedasnya tuh di atas rata-rata. Nah, itu akhirnya ya kita udah berjalan nih. Sekarang kita pemasarannya memang banyaknya tuh di toko retail besar ya, kayak di Jakarta tuh di Lotte, boleh sebut gak?
1: Iya boleh, gak apa-apa.
2: Boleh ya, ada di Lotte Mart Kuningan, Kuningan City. Kemudian ada di toko daging Nusantara di beberapa titik ya, di Jakarta, kayak di Ceger, kemudian di Matraman, terus di Depok dan di beberapa cabang lainnya yang ada di Jakarta. Terus juga kita ada di Lotte Shopping juga, Lotte Grocery itu ada di Bogor dan di beberapa daerah selatan tuh kayak di Growell, Pondok Indah dan sebagainya. Jadi memang

0: itu yang biasa diselenggarakan tiap tahun, terus kemudian ada di Hong Kong Food di Hong Kong, kemudian di China, dan yang terakhir di tahun 2026 ini kemarin kita bareng Kementerian Investasi itu di Davos, Swiss, untuk acara kenegaraan yang untuk para tempat berkumpulnya para pemimpin dunia, pemimpin negara dunia, dan juga beberapa pengusaha atau CEO perusahaan-perusahaan gede kayak Indofood. Nah, kita barengan tuh sama Indomie gitu.
1: Widih, udah kayak setara ya,
0: salah satu
1: ya,
0: UKM yang terpilih. Ya, alhamdulillah. Kita bener-bener dibantu dipromosikan juga di sana sama Pak Akston Salim tuh yang punya Indofood kan. Karena produknya Indofood di bersebelahan dengan kentang si cemplot gitu.
1: Oh, gidih, mantep.
0: Iya, apa nih kira-kira mau ditanyakan ke saya biar
1: bisa
0: biar
1: enak
0: ya gitu dua arah.
1: Nah, ini terus kalau itu kan ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, itu apa namanya, sebelum Mpok memulai si kentang si cemplon ini, Mpok tuh full IRT atau Mpok juga sembari gawe tuh, Pok?
0: Full ya, karena sebenarnya ketika saya menikah dengan suami saya sudah punya usaha sendiri. Jadi awalnya, ya saya tadinya bekerja 11 tahun di daerah waktu itu berganti-ganti sih, tapi paling lama tuh di Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian saya ketemu suami saya di situ, jadi kita di kantornya itu ketemu di situ. Nah akhirnya kita pas ada suami saya kerja di salah satu perusahaan kayak kita sebut Hen ABC yang sirup itu, jadi dipindah ke Kota Bogor. Jadi dari situ saya memulai usahanya di Bogor itu ya, karena kita dimutasi ke Bogor gitu untuk megang daerah Bogor suami gitu. Saya itu gitu. Jadi, nah jadi kita awal-awal memang usaha tuh cuma berdua gitu dengan suami ketika baru pertama kali memulai usaha gitu. Maksudnya mulai berwirausaha sendiri. Nah lama-lama kita bermitra bekerja sama dengan perempuan kepala rumah tangga sekitar rumah produksi kita gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin udah gak bisa kerja lagi di kantor atau di pabrik, terus anaknya masih kecil harus sekolah. Kalau di tempat saya kan jam istirahat dia bisa pulang ke rumah selama 1 jam gitu kan. Ngurus anaknya yang sekolah siang gitu, atau yang udah pulang sekolah kemudian balik lagi. Jadi gak jauh, ada juga sih yang kayak anak remaja yang dia masih sekolah SMK tapi kekurangan dana untuk jajan hariannya. Jadi dia minta kita untuk diperbantukan di tempat kita. Jadi dia pulang sekolah bantu di kentang si cemplon sampai misalnya sampai sekitar jam berapa, jam 7, jam 8 malam. Jadi alhamdulillah sekarang anaknya udah lulus SMK dan udah kerja juga di Jakarta. Alhamdulillah lah gitu. Jadi kita bersama berkolaborasi terus membentuk kelompok usaha para perempuan kepala rumah tangga untuk menciptakan usaha. Jadi kita waktu itu COVID tahun 2019 sampai 2022-an lah ya aktifnya, kita membentuk satu kelompok namanya Samudra Tani untuk perempuan kepala rumah tangga yang memiliki usaha. Jadi UKM setempat lah yang gak jauh dari tempat produksi kentang si cemplon. Jadi kita tuh sama-sama ikut program, misalnya kayak program yang diadakan salah satu lembaga pemerintah kayak Pertamina Foundation gitu. Nah kita daftar tuh karena harus berkelompok. Kami sudah terdaftar juga, jadi sudah punya kayak aktenya ke pembentukan kelompok. Kalau kita ikut itu, dan alhamdulillah kelompok kami salah satu kelompok terbaik di tahun 2021 senasional.
1: 2021 gitu, yang mana itu masih masa-masa PSBB COVID juga ya, Pok?
0: Iya, masih COVID. Kita bantu kayak ada pedagang somai yang setiap hari keliling, kemudian beberapa UKM-UKM lokal yang memang waktu itu kan mungkin banyak yang kayak mereka rata-rata pada saat itu masih banyak UKM yang masih kurang memahami digital gitu. Sedangkan kalau si cemplon ini justru sebelum masuk ke retail, kita tuh mulainya dari toko online kayak di Si Oren, kemudian di Si Hijau. Dari tahun 2019 kita udah menjajaki dan sudah membantu beberapa teman-teman yang memang dia kurang memahami dunia digital. Jadi produknya yang best seller tuh ada yang kami bantu jualkan di akun khusus untuk akun campuran gitu. Maksudnya produk-produknya nggak cuma produk kentang si cemplon gitu. Nah jadi dari situ baru ketika kondisi sudah mulai membaik, karena dulu kan ada lockdown gitu ya, Bang Jo ya. Jadi banyak toko-toko yang tutup kan ketika COVID. Nah alhamdulillah si cemplon sudah, untungnya sudah antisipasi yang kita sendiri nggak tahu nih kalau

0: pada saat itu akan terjadi COVID dan lockdown kan.
1: Iya.
0: Jadi kita untungnya si cemplon ini udah belajar secara di marketplace untuk ikut kelas bimbel kayak di toko Oren itu tahun 2019 sebelum COVID. Jadi di awal 2019. Terus kemudian gak taunya 2020 awal di Maret itu udah terjadi COVID. Pengumuman bahwa kita gak bisa taruh-taruh di toko-toko yang kayak toko retail modern itu karena banyak ditutup.
1: Lagi
0: tapi alhamdulillah.
1: Ya.
0: Iya, jadi di situ awalnya tuh sebenarnya banyak berkembang, nggak cuma kentang cemplon mungkin ya. Jadi banyak UKM-UKM lain yang mereka juga naik daun ketika mereka sudah mempersiapkan diri belajar marketplace sebelum masa COVID datang. Di situ banyak yang mengalami peningkatan, bahkan si cemplon pun penjualan naik sampai 300% tuh pada saat itu.
1: Alhamdulillah gitu kan. Ya, Po.
0: Iya, jadi kita masih ya masih tenang-tenang aja karena bisa jalan karena semua konsumen tuh beralih ke dunia marketplace kan, ke dunia online kan dia belanjanya kan.
1: Betul.
0: Pada takut betul. Waktu itu keluar. Jadi tapi di tahun 2020 pertengahan di Juli, walaupun masih ada lockdown di beberapa titik dan nggak setiap hari, memang ada beberapa waktu yang memang ditentukan, kami memberanikan diri tuh kerjasama langsung merealisasikan untuk pengiriman barang lewat Lotte Grosir. Kalau ada Lotte Mart, ada Lotte Grosir juga kan ya. Nah itu kita nekat, walaupun kita MOU-nya sudah di Februari 2020. Ya udah kita nekat masuk ke situ dan kondisinya memang belum stabil, tapi kita bertahan, bertahan dan di online masih bisa mengcover kan ya biaya hidup kita dan operasional kita juga. Jadi kita tetap jalani dengan sabar di toko-toko retail itu. Dan kemudian di 2021, titik puncaknya kan di situ ya. Banyak yang korban-korban COVID meninggal dan sebagainya. Kemudian kita berpikirnya begini nih. Kalau bayangan kita kan setelah COVID ini katanya kita tuh kebiasaannya nggak akan kembali seperti dulu. Gitu. Tadinya ya kita udah takut seperti itu gitu. Tapi kenyataannya pas begitu datang harapannya oh sudah baik-baik saja harusnya. Ini kita mah bicara real ya, sebagai pebisnis yang memang awalnya nggak punya ilmu apa-apa, tapi kita learning by doing, banyak ilmu-ilmu yang difasilitasi dari lembaga, pemerintahan, komunitas, dan sebagainya gitu kan. Jadi itu kita berpikirnya nanti setelah COVID, harusnya ini akan naik misalnya menjadi 2 kali lipat di pada saat COVID sudah turun. Itu ya, itu 2023. Benar gak ya?
1: Betul.
0: Tetapi kenyataannya 2023 orang beralih ke kangen gitu kali mungkin, beralih ke dunia offline.
1: Iya.
0: Ya, jadi online banyak ditinggalkan, jadi kita turun lagi di online gitu ya. Gitulah,
1: iya, apalagi kalau sekarang-sekarang lagi ada isu-isunya, kalau di online itu ada tambahan-tambahan biaya admin.
0: Bener,
1: ya, Po.
0: Bener lagi sekarang tambah
1: makin
0: parah
1: puyung,
0: tuh.
1: Makin puyeng, makin belengar gitu ya.
0: Iya, jadi sekarang itu banyak teman-teman yang berbagi itu sharing ya, yang tadinya kita tuh memang berkomunitas di, misal kayak di Shopee itu ada, di si Orennya ada kayak wadah kayak kampus gitu, kita seluruh seller gitu ya kumpul di situ, banyak beberapa yang sharing mengarahkan kepada konsumennya itu atau apa sih namanya langganannya gitu ya, maksudnya mereka tuh kalau bisa beli langsung, karena kan kalau di dulu kita bisa bersaing harga di toko online, tapi sekarang sudah agak berat karena kan banyak banget biaya-biaya tambahannya, bahkan menyaingi potongan atau presentase dari toko offline. Kalau di toko retail kan wajar ya, karena kan kita
1: jagain
0: atau ya
1: macem,
0: kan
1: kebersihannya
0: pakai AC dan sebagainya ya kan. Tapi kalau di toko online sebenarnya kita kayak cuma nitip nama aja gitu loh.
1: Betul,
0: potongannya udah kayak ada misalnya kayak biaya admin kayak parkir. Kita belanja ke toko, bayar sekian ribu, tapi kan lama-lama jadi memberatkan. Nah itu yang mungkin jadi
1: pertimbangan juga ya, buat pelaku usaha ya.
0: Jadi kita sekarang harus memakai strategi itu kan nggak bisa tetap ya Bang Jo. Jadi harus fleksibel menyesuaikan dengan kondisi gitu kan. Misal kalau dulu kita main di online masih aman, tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi kalau namanya kita itu marketing itu nggak bisa tetap sifatnya.
1: Betul.
0: Tuh kita tuh kayak harus menyesuaikan dengan keadaan. Betul, gitu kita betul, harus betul. Bisa melihat pasarnya gitu. Iya. Kira-kira sekarang tuh lagi di mana gitu kan. Gitu sih.
1: Iya, harus dilihat-lihat ya, Pak. Harus pintar-pintar juga kitanya, harus melek teknologi. Iya. Pokoknya harus melek-melek informasi juga. Kita jangan menang-nang bayi ya.
0: Siap. Itulah. Saya juga dulu waktu saya pindah dari maksudnya udah pindah nih dari Jakarta ke sini, menurut saya dulu kayaknya saya agak mungkin bosan karena saya udah lama banget di Jakarta. Tapi setelah sekarang ya ternyata setelah kita jadi UKM gitu, ternyata kita ya harus kembali lagi ke Jakarta karena memang pusat pertukaran itu kan pertukaran rupiah ya kalau ibarat itu memang paling banyak tuh memang di Jakarta gitu. Yang penting kita tahu aja sih tempatnya, target marketnya. Kemudian juga ya kita lihat juga apakah cara sistem pembayarannya tuh memudahkan UKM atau tidak, itu perlu dilihat juga.
1: Betul, sih, gitu. Siap. Po, ini kan Po kalau bisa dibilang jualan makanan atau juga ya bisa dibilang snack juga gitu ya. Ini bahannya adalah bahan yang susah-susah gampang kalau soal kentang ya kan. Nah itu awal mulanya Po ada kesulitan gak tuh? Ini juga termasuk dari pertanyaan di WhatsApp ya, dan Po Astrid di Bogor yang nanya soal bahan mana kentang itu kan bisa dibilang susah-susah gampang. Nah pernah dapet atau pernah ada cerita nggak soal bahan bakunya yang bermasalah lah, terus juga susah cari distributor kentangnya gitu. Atau sekarang gimana tuh Pok buat mengatasinya?
0: Kalau kita sih alhamdulillah untuk supply produk bahan baku ya memang nggak begitu susah karena kan di Bogor tuh ada pasar induk, di Jakarta kan ada pasar induk di Kramat Jati ya. Kalau di Bogor tuh ada juga pasar induk yang paling besar gitu ya. Kalau harga, dari sisi harga saya sih melihatnya lebih murah di pasar induk Bogor gitu kan. Cuman memang permasalahannya dari sisi orangnya gitu. Kadang-kadang kita kalau kerja sama-sama satu distributor tuh yang kentang gitu ya, yang pusatnya itu kita mesti punya cadangan gitu. Jadi kadang-kadang namanya orang, kita nggak bisa 100% percaya gitu loh. Karena kita misalnya kalau si Temblon pakainya yang grade A, yang kita pakai kentang dia yang grade A gitu, yang kentang kuning itu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita nggak teliti, mereka suka kirimnya tuh dicampur gitu misalnya. Betul. Padahal kita udah, nah itu permasalahannya. Jadi kita kalau bisa kita punya dua, kita punya alternatif lah gitu. Jadi nggak cuma satu.
1: Oh, berarti
0: kita
1: nggak bisa harus ada alternatif ya kalau untuk supplier-supplier kayak gitu
0: harga,
1: ya,
0: Pak. Iya, supaya harga juga bisa kita bandingkan, supaya kita seandainya dia misalnya nggak bisa dipercaya, kita bisa pilih yang satu lagi. Jadi harus punya alternatif, nggak cuma satu.
1: Ada second choice bahasanya.
0: Iya, awal-awal sih gitu. Jadi kita sempat satu dua ganti gitu, beberapa kali ganti. Kemudian dapat ya alhamdulillah bisa, masih bisa amanah. Jadi kita cuma tinggal mengingatkan aja sih, kadang-kadang kalau kitanya sebagai pembeli atau sebagai orang yang memesannya ke supplier itu, kalau kita lengah biasanya ya bisa terjadi, akan terjadi lagi seperti misalnya kalau misalnya grade A dicampur dengan yang grade C gitu kan, atau dicampur dengan apa jenis yang beda itu sering kali gitu. Namanya
1: jadi pernah ya ngalamin juga gitu ya,
0: harus sering banget. Jadi kita mesti kontrol terus gitu. Nah kemudian kalau musim hujan biasanya tuh hasil kentangnya tuh kurang baik gitu kan. Jadi banyak yang busuk, gampang yang mudah busuk dan sebagainya. Jadi paling antisipasinya kalau bisa kita, saya juga bukan punya, awalnya bukan punya modal besar ya. Kita dari modal nggak nyampe 500 ribu gitu kan. Jadi kita tuh hanya bisa mengatur aja sih budget. Jadi kita kalau bisa nyetok sebelum musim hujan datang gitu. Jadi misalnya kalau kita udah tahu nih musim hujan tuh kapan dia deras-derasnya, di musim kemarau kita udah ready stok. Misalnya kentangnya kita siapkan, sudah diproduksi banyak. Nah kita bisa penyimpanannya bisa di freezer dan sebagainya gitu sih. Tapi kentangnya sudah digoreng gitu, sudah diolah gitu.
1: Siap. Jadi ada udah lewatin berbagai macam cerita ya soal supply bahan baku ya Po ya. Siap, sudah terjawab ya Po Astrid ya pertanyaannya ya. Nah tapi kalau untuk awal-awal kalau banyak UMKM kan yang mulai dari sistem open PO gitu. Nah kalau Empo dulu awalnya mulanya Empo naro di online atau PO juga nih Po nih waktu ngenalin usahanya si kentang cemplon ini Po.
0: Oke, Kalau di Kentang Si Cemplon nih, saya alhamdulillah saya nggak jarang nerima. Maksudnya gini, saya nggak nunggu PO. Jadi saya bikin produksi menyesuaikan. Itu tadi kita memang harus belajar ya, nggak semua, mungkin nggak semua orang bisa membaca kira-kira produk kita itu bakal habis nggak. Karena kan kalau menurut saya, kalau yang bisa dibilang berhasil itu adalah ketika kita produksi 5, maka akan habis 5 bahkan kurang gitu. Yeah. Jadi kita bisa membaca, kita belajar membaca situasi kalau di kami. Jadi kita, oh kita nggak pernah nungguin PO. Jadi kita selalu ready stock, karena kan juga itu produknya juga awet kan. Kelebihan Kentang Si Cemplon itu bisa sampai 12 bulan awetnya, karena dia kering, tak berminyak. Iya. Jadi nggak cuma sebulan, jadi kita tenang aja gitu. Jadi kita penyimpanan baik gitu, dengan fasilitas nanti bisa di searching kok, dicari gimana cara menyimpan yang baik ya. Apalagi sekarang ada AI kan.
1: Betul.
0: Nah terus jadi kita tuh sebagian langsung dijajakan ke, kalau dulu saya taruhnya kayak di koperasi kantor-kantor gitu. Kalau di Bogor tuh ada Istana Presiden, nah kita awalnya naruhnya di kantin Istana Presiden Bogor.
1: Nah itu Mpok ngelinknya gimana tuh Pok tuh? Mpok langsung langsung cari dulu nih, ngelist dulu atau bagaimana tuh? Atau punya kenalan di sono?
0: Enggak, jadi kita sebenarnya kan kita merantau di Bogor, ya kan? Jadi suami saya kebetulan dulu sebelum usaha ini kan punya usaha sendiri tuh, perlengkapan tidur kayak kasur gitu loh. Nah, jadi dulu sempat ngeling dia nawarkannya ke kantor-kantor pemerintah gitu.
1: Oh, jadi?
0: Nah, jadi dari situ begitu
1: mencoba kita ya?
0: Baru, ya dia coba nawarkan usaha istrinya gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi dari situ. Jadi awalnya memang kita sendiri yang mencari dulu dari usaha yang sebelumnya gitu.
1: Jadi awalnya
0: kita naro-naro.
1: Manfaatin dari linknya suami. Terus coba deh akhirnya kasih ada lampu hijau gitu ya Pok ya.
0: Iya,
1: dan
0: betul.
1: Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Tapi gak mulus juga Bang Jo. Jadi maksudnya awal-awal kita taruh gitu. Dari mulai dulu masih, mungkin kalau lihat di IG udah lihat kemasannya udah baru gitu kan.
1: Udah baru sekarang.
0: Tapi kalau 2019 itu kita masih di plastik, dipakai stiker, dikasih gantung-gantung gitu loh. Kayak gimana sih, kayak yang di warung-warung gitu.
1: Iya.
0: Pokoknya masih begitulah, belum ada hak ciptanya juga belum ada waktu itu gitu. Jadi kita cuma memberanikan diri aja naruhnya di kantor koperasi-koperasi pemerintahan yang ada di sekitar kita sampai ke daerah Jakarta Timur lah gitu. Nah tapi sambil belajar ya marketplace tadi, pas booming-boomingnya si Oren kan di tahun 2019 awal. Jadi kita belajar, ya udah dari situ baru kemudian mencoba ikut kurasi-kurasi ke toko retail modern besar. Yang pertama tuh kita masuknya ke Transmart daerah Fatmawati. Kemudian daerah Bogor juga ada gitu. Kalau nggak salah di Jakarta kita masuk 2, tapi karena COVID dan semua juga tahu kondisi Transmart seperti apa, jadi kita udah nggak naruh lagi di sana. Karena kan banyak yang tutup juga, dan daya belinya mungkin kayak kalau di produk kami ya tuh kurang, karena mungkin udah pengunjungnya udah sepi. Jadi kita juga harus bisa melihat nih, nggak bisa kita, oh kalau misalnya fokusnya di toko retail besar tapi asal masuk tuh enggak. Jadi kita lihat juga kira-kira pengunjungnya tuh banyak nggak gitu. Terus siapa, kira-kira sesuai nggak target marketnya nih sama kualitas produk kita gitu. Jadi nggak asal menerima kerjasama dengan sembarang toko, enggak. Kita lihat dulu cocok apa enggak gitu.
1: Siap.
0: Baru dari situ meluas, nyoba lagi di Lotte Mart, nyoba lagi di Lotte Grosir, nyoba terus sampai sekarang sudah lebih dari 100 cabang. Kita juga udah mulai
1: ya,
0: akhir kemarin di Family Mart, alhamdulillah sudah masuk daerah-daerah Jakarta semua. Kemudian juga nanti akan masuk ke Indomaret gitu. Tapi sudah tinggal realisasi masuknya aja sih.
1: Siap. Pok juga
0: jadi,
1: ini
0: tapi
1: kan
0: tetap pilih-pilih selektif.
1: Pok ini kan kalau bisa dibilang Kentang Si Cemplon ini kan berbahan kentang, terus juga keripik gitu kan ya. Nah terus juga kan produk-produk yang lain juga yang udah punya nama itu kan juga ada yang serupa. Nah itu kalau mau dibandingin, apa sih yang bikin beda gitu ya Kentang Si Cemplon dengan produk-produk sejenis gitu Pok, yang bisa jadi unique selling point dari Kentang Si Cemplon?
0: Oke. Kita sebenarnya kalau di toko-toko besar itu disandingkannya terus terang aja ya sama brand-brandnya Indofood itu loh. Ya kan? Kayak Titato lah, Leila gitu lah ya. Jadi kita punya, kalau di Lotte kita dapat kesempatan pakai rak sendiri. Jadi kita tuh alhamdulillah dapat ada salah satu toko gitu, Lotte Grocer, yang kita dikasih kesempatan di samping kasir. Itu luar biasa perjuangannya bisa sampai ke situ. Awalnya nggak di situ. Jadi itu tempat yang memang strategi, strategis banget ya, yang diperebutkan brand-brand gede kayak perusahaan Coca-Cola dan sebagainya, tapi dikasih ke kita gitu. Karena memang memang mungkin kan UKM itu kan seperti yang di sarankan pemerintah kan, memang toko retail harus membantu ya, harus membantu UMKM supaya lebih dikenal gitu. Nah, alhamdulillah kita dapat. Jadi memang mendapatkan fasilitas tersebut juga memang perlu perjuangan, karena kalau kita juga di belakang tuh nggak gampang, ketika masuk udah mau bersaing dengan brand-brand terkenal gitu kan. Seringkali banyak masalah yang hilang dan sebagainya. Tapi ya pertama, yang satu ya, kita persaing itu adalah dari UKM itu, dari kita itu ya harus memang sabar dan gigih gitu kan. Jadi tidak mudah menyerah, itu yang pertama, harus punya itu dulu, baru kita bicara kelebihannya apa sih, kenapa kita bertahan sampai sekarang nih, dari 2020 bisa bertahan, bersaing dengan brand-brand terkenal gitu kan. Nah, kelebihannya kenapa? Ya tadi, si Cemplon kan tagline-nya Indonesian Natural Spice Chip. Jadi kita memang mengusung bumbu khas Nusantara, cerita lokal, ya kan, storytellingnya lokal, kemudian bumbunya juga khas lokal, dan hanya dibuat otentik oleh dari dapur kami sendiri, bukan menggunakan bumbu tabur instan yang banyak beredar tuh, yang impor-impor. Nah, itu yang membedakan.
1: No, buat bumbu-bumbu.
0: Benar, ya enggak sih, sebenarnya pilihan aja ya Bang Jo. Itu maksudnya kalau memang, kalau kami kan memang tergantung tadi tujuannya apa, yang mau ditonjolkan apa. Kalau kira-kira, kalau kami kan memang saya lebih bangga kalau rasanya tuh beda. Kita tuh pengen beda ya. Kalau misalnya sama, gimana caranya melawan brand-brand terkenal Betul, gitu.
1: Jadi yang jadi nilai jualnya adalah bumbunya ini khas. Terus juga
0: bumbunya,
1: pastinya
0: bumbu khas. Tekniknya juga sih, tekniknya beda.
1: Sama kalau bisa dibandingin sama produk-produk UMKM juga nih, Bang Po. Apa namanya, kentang si Cemplon ini juga no minyak sama sekali. Siap. Po, ini enggak berasa kita udah mau apa namanya? Menit 45 aja, kita udah mau ke salat Jumat nih. Po, ini kalau mau diceritain ke Abang Po juga nih yang dengerin kita. Apa sih yang jadi ceritanya Empo gitu ya? Mungkin sempat kepikiran gitu ya. Jadi jualan sekarang gitu kan harus bantu laki, sedangkan kalau yang udah-udah kan orang laki nih yang harus ngempanin keluarganya gitu. Nah, itu yang pertama. Terus juga yang kedua, buat Abang Po yang mungkin lagi usaha juga sekarang, lagi bingung gitu ya, lagi jualan produknya sama nih mungkin ya, serupa dengan yang lainnya, mungkin Po bisa kasih cerita soal ya itu tadi, apa sih yang harus kita siapin buat bikin produk kita tuh beda dari yang lainnya gitu. Kalau dari Po gimana itu, Po?
0: Okay, saya hanya bisa berbagi berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya bukan seorang yang ahli dalam bidang misalnya kayak mentoring, enggak ya. Jadi saya bicara berdasarkan yang saya alami saja gitu, Bang Jo. Jadi ya kalau saya boleh berbagi ya, untuk teman-teman Empo yang lagi mencari inspirasi bagaimana caranya bisa bertahan di kondisi yang penuh ketidakpastian ini, saran saya sih pertama harus tekad itu yang paling utama ya. Karena kan kadang orang suka menganggap sepele tekad gitu kan, niat gitu. Padahal kalau nggak ada tekad, niat yang kuat, usaha kita tuh nggak mungkin bisa bertahan atau nggak mungkin bisa tahan banting di kondisi yang penuh ketidakpastian ini gitu loh, Bang Jo. Jadi yang pertama sih kuncinya harus yakin dulu ya, yakin kalau kita mau menciptakan sebuah usaha, harus yakin dulu produknya kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat gitu loh. Kira-kira mau market yang mana yang mau disasar gitu. Betul. Jadi jangan berdasarkan hobi kita, tapi apa yang dibutuhkan nih. Kira-kira kita cari tahu dulu, banyak membaca situasi, banyak membaca pasar, apa yang dibutuhkan pasar, kemudian pilih yang kira-kira sesuai dengan misalnya kemampuan kita, yang mudah, yang bisa kita lakukan, gak usah pusing-pusing dulu. Misalnya takutnya gak ada modal dan bagaimana, itu gak usah dipikirkan. Niat aja dulu, yakin yang pertama, yakin saya sebagai Muslim, kita yakin dulu pada Yang Maha Kuasa bahwa pasti akan ada pertolongan ketika kita sudah meluruskan niat kita, yaitu bisnis ini adalah untuk manfaat selain untuk keluarga kita, tapi juga untuk bisa berdampak bagi orang lain. Itu dulu. Nah, kemudian itu yang paling kuat fondasi pertama, yang keyakinan. Nah, terus modal kita sesuaikan dengan seadanya yang kita punya dulu. Jadi kita nggak usah, kalau saya dulu tidak melakukan pinjaman ya kemana-mana awal-awalnya gitu ya. Kalau kita bisa minta bantuan kepada misalnya saudara atau orang tua masih bisa, ya silahkan saja gitu. Tapi sebaiknya kita usahakan dulu dari diri kita sendiri dulu, kecuali kalau kita sudah tidak mampu. Nah, itu kita gunakan peralatan, modal seadanya dulu. Kita mulai dari yang kecil dulu, karena dulu juga si Cemplon memulai ini sebulan itu hanya kita 2 kilo saja. Tapi sekarang alhamdulillah seminggu sudah sampai 175 kilo maksimal. Widih, ya,
1: alhamdulillah.
0: Jadi kita, ya jadi kita harus yakin. Kalau dulu kita ada yang bilang enggak usah lu taruh di mall gitu kan, karena hanya orang yang punya modal yang bisa naruh. Tapi membuktikan, si Cemplon sudah bisa membuktikan dengan modal enggak nyampe 500 ribu, bahkan hanya 300 ribu, tapi kita mampu bertahan bahkan punya 100 cabang lebih ya hingga saat ini. Itu kita sesuaikan budget, seperti tadi ya, pokoknya sesuaikan budget, sesuaikan dengan yang kita punya, peralatan maupun budget. Terus tawarkan lah gitu, tawarkan terus, rajin menawarkan. Sekarang kan apalagi udah banyak fasilitas media sosial yang bisa membantu kita mempromosikan secara gratis. Belajarlah cara memasarkan dengan cara yang tidak memerlukan biaya, contohnya kayak di marketplace, meskipun memang kelemahannya banyak biaya administrasi, tapi tidak apa-apa, sesuaikan saja dan yakin produk kita. Terus buatlah sesuatu yang beda. Kalau kita nggak bisa buat sesuatu yang baru, paling tidak bikinlah sesuatu yang beda dari yang sudah ada gitu. Perkenalkan terus, kemudian coba bagi tester ke tetangga dulu, yang terdekat teman-teman kita, minta bantuan teman-teman kita yang aktif di media sosial untuk menawarkan. Kayak kami alhamdulillah kita punya teman vokalis Tipek, itu teman sekolah saya dari SMP sampai SMA. Beliau juga yang membantu, juga beberapa teman-teman dulu kompak sekali menawarkan. Nah, kita carilah teman-teman kita yang kira-kira banyak followernya, itu kan gratis ya. Kita kasih gratis, bantu dong gue, masa teman nggak mungkin nggak bantu. Teman saya aja banyak yang bantu di Jakarta Utara, mereka semua bantu promosiin sampai bisa jadi seperti sekarang ini karena bantuan dari keluarga, orang tua, dan bahkan teman-teman akrab kita hubungin gitu, teman-teman yang dulu satu geng sekolah. Nah, itu kita manfaatkan karena kita nggak punya modal. Itu aja, kalau punya modal gampang ya, mau pasang iklan dan sebagainya. Bisa. Itu aja sih Bang Jo, yang pasti ingat, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berinovasi untuk membuat sebuah produk yang kira-kira bisa diterima inovasinya, tapi beda gitu dari yang lain. Itu aja.
1: Betul, apalagi kalau misalnya bergerak di kuliner, food and beverage atau snacks, harus konsisten rasa ya, Po. Iya, jangan sampai berubah-berubah ya.
0: Iya, betul. Jadi harus punya resep yang ajak, SOP-nya. Kita setiap kali melakukan riset sebuah karena kalau memang kita tuh kelemahannya kalau bikin bumbu sendiri itu memang agak repot ya. Tapi kita bangga ketika kita berhasil bikin bumbu dan menjadi best seller, misalnya banyak yang bilang bagus, itu kita merupakan sebuah kebanggaan buat kita. Jadi kita jangan lupa setiap melakukan riset harus dicatat. Misalnya pertama kita coba dulu garamnya berapa gram, kurang, tambahin, catat lagi sampai dia ajak kemudian menjadi sebuah resep yang kita pergunakan. Jadi ketika produk itu ada pemesanan mulai dari angka 1, 10, 100 sampai ribuan, itu rasanya tetap konsisten. Nah, itu sih.
1: Siap, itu dia. Siap. Panjang banget ceritanya. Bang Po, mudah-mudahan apa yang udah di-sharing sama Po Nopi ini bisa dipraktekin juga nih sama Bang Po. Dan juga biar nggak kembang-kempis juga semangatnya. Semangat di awal doang.
0: Iya, betul.
1: Harus tetap semangat. Kalau misalnya kerjain berdua ame pasangan, ya jalanin aja. Yang satu bantu apa, yang satu bantu apa, gitu Abang. Dan alhamdulillahnya Ponopi juga udah bisa sekarang ya, bisa dibilang memberdayakan orang-orang sekitar gitu ya, membuka lapangan pekerjaan baru gitu Abang Po. Ponopi, makasih ya ceritanya buat di siang
0: sama-sama
1: hari ini.
0: Semoga bermanfaat.
1: Dan juga biar makin sukses dah usahanya. Amin, Kentang Si Cemplon ya. Kita tunggu nanti gebrakan baru apa lagi nih dari Kentang Si Cemplon. Siap deh kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Ponopi, sehat-sehat, salam buat keluarga. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Favorite jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Utara melalui suku dinas kebudayaan berupaya menjaga eksistensi budaya islami dengan menggelar pelatihan seni musik islam yang diikuti sebanyak 30 warga dan 6 kecamatan di kota setempat. Kepala suku dinas kebudayaan Kota Jakarta Utara, Dia Perwita Kusuma, menyebutkan bahwa pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga eksistensi seni budaya islami, khususnya musik rebana, agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Gelaran Lebaran Depok 2026 merupakan ajang yang mencerminkan kebersamaan dan menegaskan bahwa Depok merupakan ruang bersama yang inklusif dan bagi semua suku, budaya, dan agama. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam acara Lebaran Depok di Alun-Alun Timur Grand Depok City kemarin. Supian juga mengungkapkan tema Depok Rumah Kita dapat merepresentasikan Depok sebagai ruang bersama yang inklusif bagi semua suku, budaya, dan agama. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13 siang.

0: Oh yeah.
1: Terima kasih.
2: Udah dimari aja.

Propat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih di Jakarta Budaya Cerita, masih bareng Raya Joritia. Dan buat yang lagi mau siap-siap Jumatan atau juga mau siap-siap makan siang, siap-siap dulu dah Bang Po ya. Habis itu kita lanjut lagi aktivitas di hari ini. Masih ada cerita-cerita yang bakal bagi juga buat Bang Po di hari ini. Yang mau bagi cerita boleh ya di 0812 11 24 928. Nanti saya bakal bagi cerita soal ini juga nih Bang Po nih ya, Persija versus Persib. Wah, nanti nih abis ini ya Bang Po ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

Rompat FM Surabaya Budaya Jakarta, jangan julid kalau nggak bisa ngimbangin orang lain ya. Kalau ini beda ya. Tapi gitu ya Bang Po, sekarang tuh kalau misalnya gimana ya, antara kena ain atau gimana sih, udah lah ya. Orang mau bagaimana udah, kecuali dia udah iseng sama kita. Tapi kalau misalnya mau mohon maaf nih ya, statusnya kok berbanding kebalik ya ame kelakuannya ya. Itu biar malaikat aja yang tahu deh. Ah, kita mah udah diemin aja dah ya. Yeah, suka-suka dia mau berkarya apa dia Bang Po ya, mau bikin gebrakan apa deh. Berbanding kebalik ya sama statusnya, biasa begitulah.

namanya juga manusia Bang Po ya. Tapi kalau ini harus seimbang ya Bang Po ya. Makanan yang kita makan Bang Po harus sehat ya. Jadi ada beberapa sayur ya Bang Po, ada makanan yang ternyata ini lebih sehat dimakan pakai kulitnya Abang Po, yang biasa kita kupas dulu ya. Mungkin ada apa ya, item-itemnya mungkin gitu ya, kita bilang item-itemnya gitu Bang Po. Ternyata ini lebih bagus kalau pakai kulitnya. Itu wortel lah Bang Po. Yang mana ini kan dia tahu ya, kita tahu ya Bang Po ya, kalau wortel itu mengandung serat ya. Ini mengandung serat tinggi dan juga antioksidan di bagian kulitnya ternyata Bang Po. Penelitian di tahun 2022 itu nyebutin kalau kulit wortel itu bagus banget Bang Po buat daya tahan tubuh ternyata. Gitu, selain si wortelnya sendiri bagus buat mata gitu. Nah berikutnya ada kentang Abang Po. Jadi kulit kentang itu mengandung serat ya, zat besi dan juga vitamin yang lebih banyak dibandingin dagingnya. Vitaminnya itu vitamin C Abang Po ya. Kalau kentang yang kulitnya ayah bisa makan itu baby potato Abang Po, yang biasa ada di rendang. Kalau yang kentang yang gede-gede ada sih, potato wedges namanya. Itu kan ada kulitnya tuh. Nah itu agak mahal ya kentangnya Bang Po. Kalau kentang yang lokal kayaknya nggak bisa deh ya, kalau kulitnya dimakan juga gitu. Terus ada lagi nih Bang Po, ada terong ya. Kulitnya itu kayak antioksidan, senyawa yang mencegah peradangan, melindungi tubuh dari penyakit kronis dan juga melancarkan aliran darah. So coba siapa yang bikin kalau terong belado, terong sambal ijo, tapi kulitnya dikupas. Ih, kalau ayah sih kagak. Nggak pernah juga ya. Si terong tuh kulitnya dikupas gitu. Terus ada timun. Jadi kulit timun itu sumber utama vitamin K Bang Po, ada juga vitamin A. Nah, ini kayak serat juga buat melancarkan pencernaan. Cakep ya. Kalau ini doang sih, kalau buat acar doang sih biasa dikupas. Tapi kalau enggak ding, kalau buat ngejus itu dikupas ke timun. Tapi kalau enggak buat lalapan, buat apa? Enggak sih, ayah enggak pernah dikupas sih. Gitu. Terus juga ada zucchini ya Bang Po. Zucchini itu timunnya Jepang, lebih panjang gitu ya. Jadi kulitnya itu mengandung beta karotin tinggi ya Bang Po. Itu menyumbang sekitar 50% kebutuhan vitamin A harian tubuh kita. Wow, mantap ya. Jadi ternyata ada manfaatnya nih ya. Kalau kentang sih ayah masih belum nemu kentang yang kentang lokal yang bagus gitu ya. Kan kalau kita beli kentang aja itu kan agak berpasir gitu ya Bang Po gitu. Dan itu ayah juga belum tahu tuh bisa dimakannya kudu cuci berapa lama begitu. Nah kalau Bang Po ini kan tadi sayur-sayuran ya. Kalau misalnya buah ya, kalau nih apa yang nanya yang ini nih, buah apel, buah pir ya, itu kulitnya Bang Po buang atau enggak? Siapa itu kalau yang dibuang? Kita pengen tahu aja. Kita absen aja iseng-iseng siang-siang kita Bang Po nanya-nanya ya. Kalau makan buah pir, buah apel, Abang Po kulitnya dibuang atau enggak?

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, ini nih yang tadi saya bilang Abang Po, ya gagal main Abang Po. Persija versus Persib, gagal mainnya gimana? Tenang, pertandingan Persija Persib nih bakal tetap berjalan Abang Po, cuman lapangannya aja yang kagak jadi dipakai nih Abang Po, yaitu Stadion Gelora Bung Karno. Ya tadi kan kemarin tuh ramenya tuh bakal di GBK nih tanggal 10 besok nih Abang Po nih, ya. Yeah. Tapi ini pindah ke Stadion Segiri Samarinda. Jadi nanti laga Persija dan juga Persib itu bakal berlaga di Stadion Segiri Samarinda. Waktunya tetap sama Abang Po, yaitu jam 3 sore ya, 15.30 waktu Indonesia Barat Abang Po. Pembinaan ini tuh dilakuin karena laga itu nggak mendapat izin dari pihak kepolisian, begitu Abang Po ya. Gitu, tapi tetap berjalan ya Abang Po ya, besok di tanggal 10. Nah, Direktur I-League Ferry Paulus ini konfirmasi keputusan ini kemarin Rabu ya, pemindahan dari GBK ke Stadion Segiri Samarinda Abang Po. Langkah ini tuh juga diambil sebagai solusi padatnya agenda pengamanan di Pulau Jawa Abang Po, dan juga kendala teknis terkait penggunaan stadion di wilayah lain gitu. Jadi ditambahin ya, kondisi keamanan di awal Mei menjadi faktor utama nih dalam penentuan lokasi pertandingan gitu Abang Po. Ya karena kalau yang udah-udah itu ya, Persija Persib pasti rame Abang Po gitu. Jadi mungkin mengantisipasi juga gitu kan ya, tanggal 10 orang yang mau warawiri, mau libur gitu ya, jadi terganggu atau gimana kayak gitu. Jadi biar lebih aman lagi kali ya, biar lebih aman, nyaman. Jadi pertandingannya di Samarinda gitu Abang Po. Abang Po, abis ini kita bakal ini ya, masuk ke cerita dari Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan kita di jam 13 alias jam 1 siang. Nanti kita bakal barengan teman-teman dari Pro 4 Semarang Abang Po. Kita bakal ngomongin jamu ya kalau nggak salah. Coba nanti kita tanya ya sama teman-teman di Semarang ya, untuk bahasan kita di hari ini. Jadi buat Abang Po, jangan kemana-mana, tetap di mari di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Yang belum makan siang, ayo makan siang Abang Po. Ya jangan sampai sakit intinya mah.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: kita jam 13.
1: Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranas da Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bulat digoreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Ya. Kamu kan sayangnya aku, cintanya aku.
2: Aku koyo koyo ngene mbok tinggal walaupun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, awakmu flexing-flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal lo aku.
1: Enggak, aku
2: saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang-sayang.
1: Iya, minta maaf. Aku
2: gak iso, selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyange.
4: Ayo, King.
2: Sepurane, aku sampe kocok-kocok.
3: Burung si wedokan kok ngono yo ngopo ki kaya ki yo.
1: Kok ditinggal? Kurang kok aku salah.
3: Mas King.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya.
10: Oh,
11: terlebihnya memang
10: gitu.
11: Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap
11: betul.
10: Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
11: ini
10: Michelle?
11: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Ya,
10: oh,
12: alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan Didi untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja ya, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya? Atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya, di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah.
12: Betul.
11: Yang mengandung jampi itu tadi.
12: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja.
12: Bukan gitu, obat. Ternyata. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian jampi sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
11: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
12: Iya.
11: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
12: Saya jujur ya, Pak ya, itu. Pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji. Mm-hmm. Dan beberapa itu berkaitan dengan jampi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mm-hmm. Mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif ya

gula dikit kalau aja ya, atau madu gitu biar nggak pedes-pedes banget, nggak pahit gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po apa ini ya, 0812 1124 928 minuman kesehatan tradisional yang masih Abang Po minum sampai sekarang yang masih dikonsumsi juga, dikenalin juga bahkan ya ke anak dan juga cucu.

Abang Po, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: Papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: Nalo. Jadi ingat zaman dulu ya Bang Boy ya. Kalau kenapa-kenapa misalnya nih kita lagi ke mall atau ke supermarket gitu, kita nyenggol, ada barang jatuh gitu ya. Nalo, nalo, atau juga lagi main nalo, nalo, anak orang dinangisin. Gitu ya. Gitu. Jadi kangen zaman dulu ya Bang Boy. Tapi ya sudahlah ya, yang dulu biarlah berlalu, biar jadi kenangan Abang Po. Di hari ini saya mau ngelanjutin lagi Abang Po, beberapa minuman tradisional yang nyehatin. Tadi udah ini ya, apa namanya, sampai ke Galian Singset mungkin ada yang masih konsumsi sampai sekarang. Ada Wedang Uwuh Abang Po. Wedang Uwuh ini minuman tradisional Jawa, dari Jogja ya, yang terkenal sama rasanya yang unik dan juga manfaat kesehatannya. Nah, wedang ini terbuat dari jahe emprit ya, kayu secang, kayu manis, cengkeh, daun pala, kapulaga, dan juga gula batu yang direbus sampai sari-sarinya keluar Bang Po. Nah, karena perpaduan bahan-bahan ini tadi ya, wedang Uwuh ini manfaatnya bisa ningkatin nafsu makan, ngilangin masuk angin, terus juga ngangetin badan sampai ngurangin peradangan. Nah, berikutnya temulawak nih Abang Po nih, yang tadi disampaikan sama Pak Didik. Jadi, sari temulawak itu punya banyak manfaat Abang Po buat kesehatan ya, yang udah dikenal banyak orang atau juga dikenal luas Abang Po. Nah, salah satu penelitian dari jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ini nyebutin kalau temulawak itu mengandung lebih dari 40 senyawa aktif Abang Po yang bagus buat kesehatan. Nah, senyawa di temulawak ini yang gampang dibuat ya, ini termasuk terpenoid, terus juga ada kurkuminoid dan juga fenolik. Nah, kandungan ini manfaatnya buat ngatasin gangguan lambung, penyakit hati, sembelit, diare, radang sendi, wasir, keputihan, sampai rematik juga. Banyak juga ya. Nah, terus juga ada paitan. Nah, ini rasa jamunya pahit banget nih Bang Po ya. Walaupun pahit, bahan dan juga kandungan di paitan sendiri itu punya manfaat kesehatan yang bagus Abang Po ya. Ini terbuat dari sambelioto, brotowali, terus juga meniran, lempuyang, widoro laut, doro putih, babakan pule, adas, dan juga empon-empon Abang Po. Nah, manfaat pahitan ini buat ngilangin gatel, perut kembung, pegel-pegel, dan juga pusing. Dan penelitian ya di jurnal Hellion ini bilang kalau pahitan ini bisa ngatasin diabetes gitu Abang Po ya, bisa membantu lah ya. Nah, pahitan ini menukar kadar gula darah dengan cara ini merangsang otot untuk menyerap lebih banyak glukosa Abang Po dan ningkatin produksi insulin di sel-sel gitu Abang Po, sel penghasil insulin di pankreas. Kita angkat dulu nih, ada yang ngebel nih ternyata nih Abang Po, untung ayo deh ceritain semuanya. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat, Pak Jojo.
0: Iya Bu Umi.
1: Ya.
0: Gimana Bu Umi, aman?
1: Jamu-jamu.
0: Jamu-jamu, ya. Minuman tradisional kesehatan nih Bu Umi ini.
1: Iya, bagus tuh tadi.
0: Iya.
1: Cuma saya nggak bisa masuk, waktunya udah.
0: Udah mepet tadi, iya.
1: Iya, kita dengerin aja udah.
0: Bu Umi masih minum jamu sampai sekarang?
1: Kalau saya sekarang tinggal itu aja, kayu manis aja Bang Jojo.
0: Kayu manis?
1: Untuk nurunin gula.
0: Oh, diapain? Direbus gitu?
1: Direbus. Oh. Ya direbus aja gitu. Nah, nanti terus airnya saya minum segelas pagi sore gitu. Ya alhamdulillah itu juga tadinya dikasih tahu tetangga saya yang sakit gula juga. Terus akhirnya saya nyoba, iya kok ternyata cocok. Jadi sekarang ya gula sih tinggal 130-140. Kalau dulu kan pertama kali sampai 300, terus 280, nggak turun-turun Bang Jojo, susah turunnya. Akhirnya ketemu teman di itu RSUD. Ya juga saya tanya periksa gula, ngasih tahu kalau itu ngebus kayu manis Mbak Umi, katanya oh iya coba dah, saya coba ngerebus gitu. Akhirnya saya minum pagi sore, periksa lagi, sudah turun, alhamdulillah. Terus saya kurangin sehari minum segelas aja, ya sampai sekarang masih itu, jadi udah normal sekarang, alhamdulillah. Iya, kalau dulu ya pernah juga sih adik saya dari Jogja ngasih resep rebus apel Malang yang itu kulitnya hijau yang asem itu Bang Jojo, potong-potong direbus juga, tapi kasih serai apa, tapi nggak turun, ya udah akhirnya saya cocok yang ini kayu manis, saya terusin aja. Apelnya udah nggak ngerebus, nyari apel asem itu juga susah
0: ya.
1: Iya, kalau apel manis gampang.
0: Iya betul. Akhirnya tuh kayu manis cuma buat tambahan masakan aja. Ternyata bisa direbus juga ya.
1: Direbus kalau saya kan jadi sering beli, ntar 10.000 dibuat berapa kali kan merebusnya nggak banyak-banyak Bang Jojo. Jadi encer aja gitu. Malah ini cepet turun akhirnya.
0: Itu sampai ngerebusnya sampai warna apa tuh Bu Umi itu? Ciri-ciri udah matang? Warna,
1: pokoknya udah mendidih gitu aja. Mendidih aja kan warnanya ntar agak kekuningan dikit. Terus kalau udah adem apa anget-anget baru diminum segelas. Pagi, terus ntar malam mau tidur minum lagi segelas gitu Bang Jojo.
0: Oke, jadi rutinnya itu ya, sekarang Bumi ya.
1: Iya, artinya ya udah nyoba yang lain-lain, katanya ada lagi makan pisang kepok, katanya itu juga obat gula. Enggak cocok, pisang kepok ya enaknya direbus aja.
0: Iyalah, lagian gak usah lah denger-denger katanya, cuma yang masih katanya-katanya deh. Mending yang udah-udah, ya udah pasti aja, udahlah.
1: Karena memang punya sakit itu kok. Gak bisa turun-turun, jadi apa orang ngomong saya coba, orang ngomong saya coba. Ternyata gak cocok, ya udah saya berhenti. Nah ini yang terakhir, udah hampir 2 tahun Bang Jojo.
0: Widih, alhamdulillah ya. Jadi
1: kasih tahu, saya coba, cocok, iya ya udah. Akhirnya pakai itu kayu manis terus, tapi jangan sampai kental. Dulu pernah memang dibilangin minum air itu apa kayu manis direbus, tapi terlalu kental Bang Jojo, jadi malah nggak bisa turun. Dulu kekentalan airnya sampai ungu. Orang airnya sedikit kayu manisnya banyak kan airnya jadi ungu. Ternyata malah nggak cocok, akhirnya saya berhenti itu. Berhenti, terus ini ada lagi tetangga yang ngasih tahu itu kayu manis. Tapi kayu manisnya dikit aja, jadi biar bening, ya udah. Saya minum gitu aja, alhamdulillah cocok. Akhirnya sekarang udah normal gitu.
0: Oke, jadi ini ya, jadi manfaatnya udah dirasain sendiri ya Bu Umi ya, kalau kayu manis ya. Siap deh Bu Umi.
1: Kebetulan saya cocok itu.
0: Siap Bu Umi. Oke deh kalau gitu Bu Umi. Terima kasih Bu Umi.
1: Ya biasa ngerebus jamu-jamu, ntar beli jamu itu yang datang tiap pagi naik sepeda itu juga beli. Saya apalagi batuk ya jamu batuk, ntar beras kencur gitu aja Bang Jojo.
0: Oke siap.
1: Ya terima kasih ya Bang Jojo.
0: Terima kasih Bu Umi.
1: Ceritanya begitu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat Bumi.

0: Din,
1: apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rambut FM Surabaya di Jakarta, Bang Po, Bu Tami di Depok katanya tolong tanya sama Bu Umi apakah bisa sembuh pakai kayu manis. Kalau untuk sembuh gitu ya, itu tergantung imun tubuh sendiri ya, Bu Tami, dan juga harus dicek juga ke dokter gitu. Kan ini sifatnya herbal ya, ramuan tradisional gitu, harus diimbangi dengan ini juga, cek dari dokter gitu ya Bu Tami, jangan lupa ke dokter ya. Ya udah, ada menit 55 Bang Po, udah mepet banget ya, kayaknya aku udah pamit nih Bang Po dari ruang dengarnya. Besok kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promote FM Suara Budaya Jakarta. Abis ini bakal ada Dangdutnya barengan Po Tia Radina dari jam 3 sampai jam 5, dan lanjut lagi sama Blantek dan juga Goyang Dangdut Indonesia aja di Gondang Dia jam 7 malam. Iya, Gondang Dia. Udah gak ada ya? Oh ya Allah, udah lama gak Jumat malam, Po. Mohon maaf, kita sekeluarga yang disco. Ya udah deh, abis ini Blantek sampai jam 8 kalau gitu ya. Tapi jangan lupa, ada yang baru besok Abang Po di Pro 4 FM Jakarta. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 malam. Tengeneng-eneng. Ya udah deh, kalau gitu, jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung mengumumkan perluasan area hari bebas kendaraan bermotor ke kawasan Rasuna Said Jakarta Selatan mulai Juni 2026 mendatang. Dalam keterangannya, ia menjelaskan pembukaan lokasi baru ini bertepatan dengan rampungnya revitalisasi di jalan tersebut yang akan diresmikan pada HUT Jakarta pada 22 Juni mendatang. Selain menambah lokasi, jam operasional CFD di Sudirman Tamrin pun juga akan dimajukan menjadi jam 5.30 waktu Indonesia Barat untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi warga. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar Festival Sriwijaya ke-36 di kawasan Dekranasda Sumsel mulai 15 Mei 2026 mendatang sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Provinsi ke-80. Sekretaris Daerah Sumsel Edward Chandra menyampaikan bahwa acara ini akan menampilkan kekayaan tradisi dari 17 kabupaten dan kota, mulai dari parade pakaian adat, pementasan teater tradisional Dumuluk, pameran produk UMKM dan kegiatan wisata bersih guna menarik kunjungan wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Apa kabar Nich? Sore hari ini bareng sama Aitiara Dinda yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat di rangkaian dangdutnya. Nyak-nyak-nya buat edisi kali ini hari... Ngaselin gak? Hari Jumat ya, 8 Mei 2026 yang bakal nemenin dengan lagu-lagu dangdut yang bisa di request pastinya via WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga bisa telepon di 0213504510. Di sore hari ini Jakarta gila. Bener ya Bang Po ya, ini kan rumah Aye sama RRI kan kagak jauh ya sama studio ya, deket gitu hitungannya mah. Paling kalau naik motor kalau lagi seapes-apesnya tuh 10 menit, 15 menit tuh paling apes tuh kalau lagi macet banget gitu kalau jam rame. Tapi Aye tuh hari ini tuh bener-bener deh, ampe lepek banget ini baju. Seriusan, kayak pengen ganti baju dulu. Mandi gitu, tapi Aye tadi baru mandi. Baru mandi, mau berangkat baru mandi nih gitu. Katanya Aye pakai baju kan double biasa kan. Atasnya tuh pengen buka baju gitu. Padahal mah sebenarnya ya udah basah bajunya karena keringetan. Tapi kita gak bahas itu, kita bakal bahas sesuatu yang menarik. Tadi ya kalau misalnya Bang Po dengerin kabar berita yang tadi Aye bacain, itu ngomongin soal CFD yang diperluas kawasannya sampai ke Rasuna Said, Bang Po. Sampai ke Kuningan, Jakarta Selatan. Wah, itu lurus-lurusannya bagaimana ya ceritanya ya, jalannya ya? Jadi nantinya pada bulan Juni 2026, kawasan hari bebas kendaraan bermotor itu bahkan meluas ke Rasuna Said ya di Jakarta Selatan, sekaligus juga berbarengan dengan perayaan bulan ulang tahunnya Jakarta di bulan Juni. Jadi jalanannya tuh kan harusnya kelar nanti di tanggal 22 Juni direvitalisasi, diresmiin. Lalu pada bulan Juni itu juga nantinya akan diluaskan hari bebas kendaraan bermotornya ke kawasan Rasuna Said. Nah, Aye mau nanya nih sama Bang Po, kalau misalnya ke CFD itu, apa pasti pernah CFD dong? Iya kan, mau CFD yang dimanapun tuh pasti pernah. Mau yang di kawasan Tamrin Sudirman, di kawasan Bekasi, di kawasan Depok. Di Tangerang ada gak sih CFD? Ada juga di kawasan Tangerang. Nah itu kan pasti pernah dong ngerasain yang namanya CFD-an. Nah Aye pengen tahu nih Abang Po, ada gak sih cerita lucu atau kejadian unik ketika Abang Po CFD-an? Boleh gabung sama Aye di pagi hari ini. Di sore hari ini by WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga boleh telepon 0213504510. Ditunggu sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya Abang Po. Jangan kemana-mana, tapi dangdutnya nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya

0: Din.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
2: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
2: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
2: Rasanya gurih, asin, bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
2: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
2: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
3: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Balik lagi di Danutnya, nyok. Sore hari ini abang yang mau gabung silakan 0213504510 dan juga bisa telepon juga di WhatsApp 0812 11 24 928. Momen paling berkesan abang po atau kejadian lucu pas abang po lagi CFD-an bareng sama keluarga. Ayo tuh waktu itu dulu pernah abang po CFD-an, tapi tanggal itu satu ini ya. Ayo lama lo nggak CFD-an lo. Selamat sore Danutnya.
2: Nyok.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan abang siapa nih?
2: Bang Hasan Udin, Potiara Dinda.
1: Bang Hasan, saya lagi di mana, Bang Hasan Udin?
2: Lagi saya di Kampuang, Jasingapopper.
1: Oh, lagi di rumah, nggak kemana-mana.
2: Nggak kemana-mana ini, aneh nih.
1: Kenapa itu?
2: Soal ini lagi boring aja.
1: Boring aja, bosan.
2: Kalau bahasa anak muda dulu mah, kalau bahasa lagi tahun 2000-an makanya boring.
1: Boring.
2: Anak muda jalan tahun 2000.
1: Bener, anak 2000-an mah bilangnya boring. Kalau sekarang
2: boring banget.
1: Kalau sekarang bilangnya lagi

0: ya. Dan kan udah jadi gabungnya juga malu kalau anak muda ya kata usia udah.
1: Masa? Masa Bang Hasan enggak ikutan? Iya. Kan Bang Hasan masih muda.
0: Iya, saya masih udah muda tapi ya gimana ya? Kalau udah 55 baru kan udah malu aja gitu.
1: Ya Allah, malu emang orang kita. Iya. Orang kita berangkat ke sana pakai baju malu.
0: Ya kalau pakai lah masih ikut bocah muda kan. Enak sih emang.
1: Kan tapi udah pernah, sama sekali belum pernah berarti.
0: Belum pernah.
1: Belum ya. Pernah. Ya kalau gitu, kalau misal ngajak keluarga hari Minggu kemana dong?
0: Enggak ya, malam-malam dah, anak-anak diajak sama bibinya aja. Paling ada istri saya sering pada ngajak anak-anak ke renang gitu. Di apa sih di apa sih itu namanya? Bolang apa di sini dulu?
1: Tapi bolang. Berarti Bang Hasan tuh nggak kemana-mana?
0: Di wilayah Bogor Barat kan banyak banget kebun-kebun
1: banyak.
0: Wisata tempat renang anak-anak.
1: Iya banyak ya. Berarti
0: banyak banget itu.
1: Bang Hasan tuh nggak kemana-mana kalau hari Minggu?
0: Nggak kemana-mana sih emang, udah buta aja orang. Apa? Kemana-mana sih kak?
1: Kemana
0: itu
1: ke?
0: Itu biasa rupiahnya kan rupiah
1: gitu. Kata siapa mesti mahal-mahal bawa makanan dari rumah?
0: Iya, rupiahnya kemana-mana itu.
1: Bawa makanan dari rumah.
0: Udah kamu aja bibi, sama bibi aja yang gitu. Sama tante aja kan, gitu.
1: Ya deh, nggak apa-apa deh kalau gitu.
0: Sama kalo, tante aja ya, nanya gitu.
1: Tapi kalau misalnya udah pernah pergi jalan-jalan ke CFD, kabarin ya.
0: Oh gitu.
1: Sekarang request lagu aja dulu kalau gitu.
0: Kalau gitu, minta lagu ya.
1: Ya.
0: Lagunya apa? Dari... itu ya Umi LP ya.
1: Umi LP.
0: Umi LP tadi udah diputar.
1: Udah diputar ya? Tadi sama
0: Papa Mama Maya Mantur.
1: Betul.
0: Kalau gitu itu aja Bunda Rita aja lah.
1: Bunda Rita ya, lagunya.
0: Dari Dua Kursi.
1: Dua Kursi. Baiklah.
0: La la la la.
1: La la la
0: la.
1: La la la.
0: Pal tadinya. Teman-teman di kelompok.
1: Salam-salamnya boleh buat siapa?
0: Salam-salamnya buat itu Bang Aris sama Bang Herman, Bang Kus.
1: Yes.
0: Bang Kus Nadi, Mas Rempok. Terus Pong Dani. Bumi, Polomai.
1: Yes.
0: Happy, Siomak. Buat semua-semua, Mampot Tiara Adinda.
1: Hadir.
0: Selamat tugas, selamat sore.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak ya Bang Hasan ya. Ya, semangat juga.
0: Sampai jam 17.00.
1: Semangat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hasan dan Jasinga Bogor yang katanya hari ini pengen banget dengerin lagunya. Yah, mati. Yah. Lagunya Dua Kursi Rita Sugiarto. Assalamualaikum orang Kerawang.
2: Waalaikumsalam dangdut nyok. Selamat sore Pok Tiara Adinda. Gimana kabarnya di sore hari ini Pok Tiara Adinda?
1: Alhamdulillah baik dan cantik luar biasa. Bang Gilang yang ada di Kerawang, sehat Bang Gilang?
2: Alhamdulillah demikian juga sama dengan Pok Tiara, sehat walafiat. Gimana kabar cuaca terpantau di Jalan Merdeka Barat saat ini
1: Pok? Cuaca enggak enak hari ini, ngelekep banget ya Allah Tuhan.
2: Kok sama ya?
1: Iya, ya ampun apa itu keringetan.
2: Iya po, jadi ini panas banget enggak, terus mendem-mendem gimana, jadi airnya keringetan gitu, enak di dalam rumah juga.
1: Betul sekali, makanya aduh gerah banget. Tapi kalau misalnya di Kerawang cuaca sama berarti ya?
2: Cuaca sama po, jadi angetnya, panasnya gimana gitu, ademnya gimana gitu, enggak enak aja gitu bawaannya.
1: Iya ya, aduh jadi enggak enak, baju air basah semua nih, keringetan soalnya, makanya kenapa-napa. Iya,
2: terkait topik po pembahasan di sore hari ini.
1: Betul, bagaimana bisa dibantu Bapak Gilang dengan pendapatnya, silakan.
2: Tadi apa, untuk jalan-jalan hari Minggu ya?
1: Iya, kalau pernah CFD-an enggak?
2: Oh sering.
1: Sering. Yang mana, CFD-an yang kemana biasanya Bang Gilang?
2: Ya sekitar Karawang aja, ke Cikampek, kemana gitu kan.
1: Itu nggak ada cerita lucu nggak?
2: Kalau CFD-an cerita lucu sih banyak sebenarnya, cuman ya masing-masing aja mereka ada yang pakai bajunya yang narcis banget gitu kan. Gitu. Lucu-lucu aja, ada yang ABG-ABG rambutnya pirang gitu, kayak Korea-Korea gitu, padahal dari desa gitu po, tapi lucu gitu po.
1: Jangan
2: kata gitu saya dong. Nih. Pirangnya ditambahin aja sapu injuk gitu di bajunya, kadang-kadang kan mukanya tidak mendukung dengan apa yang dia.
1: Hey, jahat sekali Bang.

0: nggak boleh gitu. Walaupun iya, kenyataan emang nggak cocok.
1: Iya, di kampung juga ada, Po. Memang dia orang desa, tapi mungkin karena tertular kontaminasi drama Korea, itu segala ikat rambut apa, tutup termos dipasang di kepala.
0: Tutup termos nggak tuh, ya Allah Tuhan.
1: Tapi ya itu hak prerogatif mereka lah, Po. Yang penting mereka senang, kita tidak mengusik, dan kita juga tidak diusik oleh mereka. Masing-masing gitu, Po.
0: Bener. Maksudnya yang lucu itu berarti orang-orang yang datang ke sana pakaiannya nggak cocok sama orang niatnya olahraga atau wisata kuliner, malah dia pengen hang out gitu ya, gaya bajunya necis gitu ya.
1: Betul.
0: Terlalu keren gitu.
1: Udah pakai sepeda, dia kayak baju-baju Korea kayak duster, tapi bukan duster, Po. Saya takut ngait kerantai sepeda aja sobek gitu.
0: Emang ada duster, takut banget.
1: Tapi luar biasa sih, Po, perkembangan zaman ini ya, anak-anak muda juga sebenarnya bagus gitu ya, cuman hanya sedikit ini aja, nyeleneh aja gitu kan. Ya, tapi intinya sih terkait topik ini luar biasa dah. Intinya ini hiburan ringan gitu, mudah-mudahan bisa mengisi kekosongan waktu di sore hari ini, dan bisa menikmati santai bersama keluarga. Ada kopi, ada ubi, ada apa aja, yang penting bahagia apa adanya, kita bisa menerima hidup kita dengan apa adanya.
0: Amin gitu. Ya Allah, luar biasa. Bang Gilang sehat-sehat terus, pokoknya Bang Gilang terus memberikan kalimat motivasi yang positif, tidak hanya untuk penyiar tapi juga untuk seluruh pendengar RRI Probat FM Suara Budaya Jakarta, ya Bang Gilang ya.
1: Iya, saya jadi capek luar biasa. Kalau berbagi waktu, salam-salamnya buat semua pendengar RRI Probat Jakarta dimanapun Anda berada. Semoga lancar rezekinya, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia tentunya.
0: Bang.
1: Spesialnya buat Pot Tiara Adinda yang
0: lagunya apa lagunya?
1: Memberikan program siarannya yang luar biasa. Lagunya
0: kasih,
1: lagu Ilalang, Po.
0: Apa?
1: Kalau ada. Dari Mbak Cica, Ilalang.
0: Ilalang, Ilalang.
1: Kalau ada boleh, kalau nggak ada Ica Nurjana Hujan.
0: Ada Mbak Cica Muhtar ya.
1: Ini Mbak Cica Muhtar. Oh, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tema ringan di sore hari ini bisa membuat senang dan mengisi waktu keluarga menjelang liburan.
0: Amin.
1: Akhir pekan ini, Po. Terima kasih, Po Tiara. Semoga sehat selalu, dan tentunya saya doakan dan kasih apresiasi. Semoga RRI Probat Jakarta tetap nomor 1 dan jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Po Tiara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang di Kerawang. Buat abang pengen gabung, abang kalian terima lagi WhatsApp-nya 0812 11 12 928, dan juga boleh gabung di 0213504510. Tetap bersama kami dangdutnya. Nyok. Dangdutnya.

0: Din. Kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan. Banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Ya masih mau gabung boleh banget sore hari ini di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok Abang Po di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon di 0213504510 dan halo Dangdut Nyok
1: Nyok Nyok Nyok
0: Nyok Nyok. Dan siapa di mana?
1: Ari di Samarinda.
0: Hey Bang Ari, apa kabar?
1: Baik.
0: Kayak happy banget hari ini, ada apa nih Bang Ari? Lagi happy kenapa? Selalu mau happy mau enggak? Jawabannya. Pernah CFD-an enggak? Di Samarinda ada CFD enggak sih, Bang Ari? Hah? Ada enggak? Ada enggak CFD? Ada. Enggak ada. Ih, si Bang Ari mah gemes. Mau request lagu apa, Bang Ari?
1: Jadi gosongnya Via Valen.
0: Via Valen yang mana?
1: Memandangmu.
0: Memandangmu gitu. Ya. Memandangmu. Oke, siap. Salam-salamnya boleh buat Sapose.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Halo Bang Eta. Makasih banyak ya. Bang Ari ya. Dah Bang Ari. Nah, selamat sore buat Bang Ari yang ada di Samarinda. Ya, seger banget tadi, udah seneng banget tuh itu dengernya. Tetap aja. Halo Dangdutnya.
2: Assalamualaikum Pak Tiara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat nyok, nyok nyok nyok nyok.
0: Nyok nyok nyok, Bang Haris.
2: Iya Po.
0: Lagi ngapain?
2: Lagi di rumah masak air.
0: Pengen disahutin gak tuh, masak air sampai mateng. Masak air mulu perasaan dah, boleh gak sekali-kali jangan masak air gitu?
2: Masak apa dong Po?
0: Masak nasi kek, masak opor kek gitu.
2: Udah masak nasi mau dibuat
0: udah buat sore. Bang Aris, CFD pernah dong?
2: Betul, Bo.
0: CFD pernah dong?
2: CFD. Olahraga pagi itu.
0: Yang di itu Sudirman Tamrin tuh, yang hari bebas kendaraan bermotor itu.
2: Iya.
0: Pernah kan?
2: Kalau di sana sih belum, Po. Temen lain mah di Bogor itu, Po.
0: Oh, di Bogor. Kalau di Bogor tuh di mananya sih, Bang, kalau CFD-nya, Bang?
2: Jadi itu mah kayak di satu lokasi tempat apa itu Po? Oh, itu tempat latihan ABRI gitu Po, di daerah Jatake itu Po.
0: Oh, jadi kawasannya tempat, tuh apa?
2: Tempat latihan ABRI.
0: Tempat latihan ABRI.
2: Jadi kalau Sabtu Minggu sama di sana itu ditutup, jadi untuk warga-warga daerah sana gitu
0: olahraga. Gitu, oh, gitu. Oh ya, baru tahu nih Aye ini malah. Okay,
2: itu dekat Gunung Kapur itu Po, di Ciampea.
0: Di Ciampea. Oke, entar kapan-kapan ya main ke sono dah. Ke Ciampea. Mana tahu ketemu sama Bang Haris ya kan. Jauh banget ketemu di Bogor. Kali Anyar bukannya deket dari sini.
2: Kan rumah istri Aye di Bogor, Po.
0: Oh, iya benar.
2: Aye sehat pasti di Bogor gitu, Po.
0: Ah, gitu. Tapi Bang Haris ada cerita lucu enggak lagi CFD-an gitu sama keluarga di sono?
2: Ya biasa aja sih, Bo, gak ada cerita lucu-lucu, biasa aja, Bo.
0: Pas lagi jalan gak ada yang ketinggalan gitu, gak ada?
2: Gak ada.
0: Kirain. Soalnya ya pernah lagi pergi nih rame-rame ponakan-ponakan Aye kan, sama keluarga Aye. Jalan nih biasa loh, kita mah namanya CFD mah bukan olahraga ya, jajan gitu kan. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Aye jalan megang ponakan Aye nomor 1 nih.
2: Iya.
0: Terus pas Aye lihat lagi udah gak ada tuh ponakan Aye.
2: Ditinggal kali Mpo.
0: Bukan ditinggal, Bang, ketinggalan. Dia ngelihat orang jual ayam-ayaman warna-warni itu loh, ayam-ayaman itu. Jadi dia lepas tangan Aye, terus dia jongkok di situ ngatin ayam-ayam. Aye bilang, udah mau nangis, itu anak orang hilang. Coba ntar maknya ngamuk-ngamuk sama Aye, bahaya. Untungnya ketemu, alhamdulillah. Ya wes, Bang Aris, pada kasih lagu apa?
2: Request lagunya dari ini aja deh, Po,
0: Maggie Jet yang mana?
2: Sakit gigi.
0: Sakit gigi. Kenapa lagi sakit gigi? Apa lagi sakit hati nih?
2: Enggak, ada yang sakit gigi aja kali.
0: Oh, malah tuh lagi sakit gigi kesentil gitu ya.
2: Iya.
0: Ya wes, kalau gitu salam-salamnya boleh buat siapa nih, Bang?
2: Salam-salamnya untuk Pak Jikong Dani. Tetap sehat lagi, Pak Ji.
0: Amin.
2: Pak Bambang. Dan juga untuk Pak Tiara, saya selalu request.
0: Amin.
2: Sama Bu Hayati dan Pak Mukimin, saat lalu. Bumi, Palitopan, mm-hmm. Bumi, saya tahu Bumi, Bu Alma, mm-hmm. Bang Hasan, terus Bang Herman Ganesa, mm-hmm. dan semua-muanya telepon deh.
0: Baik.
2: Kecuali Pak.
0: Baiklah kalau begitu. Siap. Udah itu aja.
2: Iya. Iya gitu aja Pak. Iya.
0: Bye bye itu. Ya. Liatin itu air takutnya gosong nanti ya. Ya, wes thank you Bang Aris.
2: Yo, sama-sama Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdutnya

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Halo, assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Kota Jakarta Utara melalui Suku Dinas Kebudayaan menggelar pelatihan seni musik islami bagi 30 warga dari 6 kecamatan untuk melestarikan warisan budaya religi di tengah masyarakat. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara, Dia Perwita Kusuma, menjelaskan kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat keterampilan bermain rebana sebagai identitas budaya yang memiliki nilai edukatif dan sosial. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Surabaya menggelar kembali Festival Rujak Ulek pada Sabtu 9 Mei mendatang di Surabaya Expo Center dengan tema unik yang menggabungkan kuliner lokal dan semangat Piala Dunia. Kepala Disbud Porapar Surabaya, Heri Purwadi, menjelaskan acara tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 ini akan menampilkan ratusan peserta yang berkompetisi mengulek rujak menggunakan kostum bertema sepak bola dan peragaan busana. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

Assalamualaikum Abang Pop. Saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Selamat datang di Dangdutnya, nyok nyok nyok. Interval kedua di Dangdutnya, Abang Po yang mungkin baru aja bergabung langsung nih, tinggal buka aja RRI digitalnya. Buka aja langsung RRI Netnya karena sekarang Dangdutnya live di RRI Net sampai nanti jalan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore buat Abang Po semuanya, moga-moga sehat selalu, ya kan? Sore hari ini kita ngomongin soal CFD Abang Po. Kan CFD itu mau diperpanjang, iya kan? Maksudnya kawasan mau diperluas ke wilayah Jakarta. Ya tadi itu di Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Sekarang merambah lagi ke daerah Rasuna Said, Abang Po, daerah Kuningan, Jakarta Selatan juga. Supaya bisa semakin maksimal menikmati yang namanya keindahan Jakarta. Nih MD kita belum pulang nih, tumben nih MD kita nih. Kenapa belum pulang tumben? Belum aja. Sore hari ini Abang Po pengen tahu nih, ada cerita lucu gak sih buat Abang Po ketika lagi menikmati CFD-an gitu ya. Boleh gabung di WhatsApp 0812 11 24 928, dan juga telepon di 0213504510. Kita mau, ya mati teleponnya. Ini dulu kalau begitu. Selamat sore Dangdutnya.
1: Nyo.
0: Nah ini nih, kemana aja Bang?
1: Ya, aku keliling terus.
0: Kenapa?
1: Keliling terus,
0: ngapa ngeronda?
1: Ya, habis ini kalau dirondain,
0: ngambek. Iya juga, geding. Lagi di mana nih, Bang Ali? Lagi di Menteng apa di Balingping?
1: Di Bandung.
0: Lagi di Bandung, ngapain di Bandung? Pulang?
1: Intas dulu.
0: Pulang, pertandingannya diubah ke Samarinda.
1: Ntar jam 12 ke ini, ke Cirebon.
0: Oh, ke jam 12 ke Cirebon, ngapain? Ya Allah, jam 12 malam ke Cirebon. Ada
1: satu hari.
0: Oh, satu hari. Iya. Kayaknya lama-lama tipes ya. Seneng kagak tipes kayaknya.
1: Lagi melesat.
0: Mangkenye. Aduh, tapi sekarang kondisi sehat ya Bang Ali ya?
1: Kaki sih belum bisa benar ya.
0: Belum bisa balik.
1: Cuma kalau minta gas, kadang-kadang ngeri juga gitu.
0: Kenapa? Masih greges?
1: Kalau minta gas tuh suka sakit gitu.
0: Oh, berarti gak boleh nginjek gas?
1: Ya, yang bawa begini.
0: Oh iya tuh, ya. Udah bener.
1: Iya, kita cuma bonceng aja buat dia.
0: Dasar manja. Bang Ali.
1: Kalau manja kan mandi jarang kan ya.
0: Iya, kalau abang mandi sering?
1: Sering.
0: Serah. Mandi sering orang gerah.
1: Malam juga mandi.
0: Malam mandi, iya orang gerah ya.
1: Ya panas.
0: Kalau enggak mah mandi juga tetap. Bang Ali.
1: Ya.
0: CFD-an pernah dong, CFD-an.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Kok mudah-mudahan sih? Emang belum pernah CFD.
1: Enggak pernah dengar.
0: CFD udah pernah CFD. CFD-an.
1: Oh, saya nggak pernah nyapa gitu ya.
0: Nggak pernah nyapa. Kenapa?
1: Ya sibuk sama urusan pribadi.
0: Waduh. Tapi kan kalau misalnya bareng sama keluarga enak tuh, car free day-an tuh, nikmatin olahraga pagi.
1: Kalau sama keluarga nggak nyaman.
0: Kenapa nggak nyaman?
1: Ya nggak bisa ngudain yang lain.
0: Nah Allah Gusti Nu Agung, emang kelakuan atuh nih emang. Heran gue. Ya udah terserah
1: ya, banget. Ya begitulah dari sononya kali ya.
0: Udah settingannya begitu gitu ya.
1: Iya mungkin ditakdirkan abis lahir seperti ini gitu kali.
0: Iya dari lahir emang udah begitu anaknya ya. Nyari empan mulu gitu ya.
1: Nyari empannya itu apa buat cacing buat ikan tadi. Tadi aku mancingnya di
0: mancing
1: Duriang ya. Itunya apa, TPS-nya nyebur
0: itulah mangkenye, takut banget. Terus
1: ya habis itu bambunya patah, gue injek.
0: Iya
1: ikannya dapet, terlepas lagi
0: ya. Tapi abangnya nyebur nggak?
1: cuma gantung gue kan bilang itu.
0: Kenapa nggak nyebur? Apanya. Kenapa Bang Ali nggak ikutan nyebur?
1: Nah, gue nyebur bahasa kesingkuan yang di Jerman ini.
0: Udah ya, daripada bete, Bang Ali mau dikasih lagu apa nih?
1: Itu aja ya, hey orang asing.
0: Hey orang asing?
1: Iya, dari oh. Irwan ya.
0: Orang asing, ada Roma Irama.
1: Bukan Irwan ya?
0: Iwan siapa? Iwan Fals.
1: Irwan.
0: Bentar, kalau yang Irwan itu nggak ada. Irwan itu adanya Main Api, Penggemar Dangdut, Benang Biru.
1: Ganjen deh.
0: Apa?
1: Aki Ganjen ya.
0: Aki Ganjen, Bang Ali dong. Aki Ganjen nggak ada. Oh, Aki Ganjen ada. Itu aja.
1: Tadi dulu dong yang bilang gak ada.
0: Iya, tadi akinya, kirain aki cuma satu, dua. Ternyata akinya Aki Ganjen. Berarti iya. Berarti Bang Ali ada temennya berarti. Ya wes, salam-salamnya boleh buat siapa nih Bang?
1: Bentar aja.
0: Buat siapa salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat Ibu Dindin ya, di Bekasi. Buat Umi, itu di Pesanggerahannya. Buat Pak Aris. Apa padanya ya?
0: Iya. Yeah.
1: Buat itu lagi buat harus siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Kakung Jo ya.
0: Kakung Jo.
1: Pak Ganesha ya.
0: Udah lama tuh nggak kedengeran ya, buat, tuh.
1: Ya tadi gue denger dia lah aja.
0: Iya, Ma Ayu belum udah lama kagak. Terus buat siapa lagi?
1: Mbak Mutiara deh yang tadi.
0: Ayo bisa aja, tahu aja. Pada pakai filter tuh kameranya.
1: Iya, soalnya gini.
0: Apa?
1: Kalau nggak dibalik cantik, kagak di atas telepon gue.
0: Tahu juga kagak. Kalau Bang Ali telepon, kalau tahu mah nggak bakal diangkat juga, Bang. Bang Ali, makasih ya Bang Ali ya.
1: Oke deh, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah satu lagi nih Abang ke Depok. Kita ada Pak Bambang. Halo Pak Bambang.
2: Halo, Potiara, Dangdut, nyok.
0: Pak Bambang, apa kabar? Pak Bambang sehat?
2: Alhamdulillah, Potiara.
0: Alhamdulillah.
2: Ini juga Potiara ya.
0: Iya, alhamdulillah, insya Allah sehat terus kita ya, Pak Bambang ya.
2: Insya Allah.
0: Pak Bambang.
2: Ya.
0: Chef Dean, pernah dong Chef Dean?
2: Ya, saya mah jarang, cuman ya kadang-kadang aja jalan. Palingnya keliling kampung sini aja.
0: Olahraga pagi keliling kampung aja dekat situ.
2: Iya gitu.
0: Ada jadi apaan ya, di sono?
2: Ya gak ada apa-apa, sendiri aja.
0: Ya Allah Pak Bambang. Ntar deh kapan-kapan siapa gitu Abang Poy di Depok boleh kali temenin Pak Bambang itu. Tapi kalau di Depok CFD-nya di mana Pak Bambang? Daerah mana?
2: Kadang-kadang di Margonda.
0: Oh iya benar Margonda. Iya benar.
2: Kalau nggak
0: Margonda.
2: Di
0: mana?
2: Di DC.
0: DC, Depok City.
2: Grand Depok City.
0: Oh. Ayo belum pernah lagi ke sana.
2: Dekat rumahnya
0: Penopak. Oh, besok kalau Pak Bambang ke sono, minta teman yang Penopak.
2: Iya, ntar saya jemput ya.
0: Iya. Minta teman minta jajanin sekalian nih. Iya. Pak Bambang, tapi ada cerita lucu enggak sih kalau lagi Chef Dean? Misalnya lagi jajan atau ada gitu apa gitu salah beli gitu atau gimana?
2: Paling-paling nenteng itu kalau apa nasi uduk sama gorengan.
0: Beli nasi uduk sama gorengan.
2: Iya, sambil jalan pulangnya beli nasi uduk.
0: Oh.
2: Sama gorengan, kalau enggak itu lupis.
0: Ih, lupis enak banget lagi tuh.
2: Iya, kalau pagi adanya gitu doang di Depok mah, kalau pagi.
0: Tapi kan itu ini ya, banyak yang jual makanan kan kalau di CFD-an ya?
2: Ada, pagi ada, deket-deket rumah ada tuh.
0: Makanya itu dia tuh. Ayo tuh kalau CFD mah enggak olahraga, kalau Pak Bambang kan masih jalan pagi ya. Ayo kagak, ayo bawa motor, ayo parkir, ayo jajan, ayo pulang.
2: Itu bukan gak pindah.
0: Enggak pindah, ayo mah. Tetap aja naik motor. Laper.

0: Duit, duit, lagi nggak punya duit deh.
1: Aduh, aduh, aduh, sama. Jeritan hati tanggal segini soalnya. Boleh salam-salamnya boleh buat siapa nih Pak Bambang?
0: Itu paling topan ngayap mulu.
1: Tahu dia mah main mulu, heran.
0: Tadi Surabaya, antar di Purwokerto. Sekarang lima di Bandung.
1: Dan ini lagi di Bandung nih dia, besok mau ke Cirebon ntar malam.
0: Terus ke Cirebon.
1: Sampai apa? Sampai apa gitu?
0: Aki-aki ngayap mulu itu.
1: Tahu tuh heran.
0: Ngayap mulu. Sama Pak Hari
1: sensitif aja ya. Udah.
0: Bu Umi, Ibu Sri Hayatun, Bu Wigati udah lama nggak dengar.
1: Iya Bu Wigati, bener.
0: Terus itu Bu Hayati sama Pak Wakiminnya, itu Bu Nurlela, yang lainnya dibungkusnya banyak banget.
1: Iya udah kalau Bang gitu. Jok,
0: Kakung Jo, Kakung Jo.
1: Oh iya, lupa. Kakung Jo di mana? Lamandau.
0: Iya, Lamandau. Siap. Pun kabare Pak Kang Kakung Jo.
1: Moga-moga sehat Kakung Jo ya.
0: Oke, gitu aja Pak Tiara.
1: Pak Bambang makasih banyak ya. Besok kalau misalnya mau naik CFD lagi, ajakin Pak Nopa jajanin sekalian biar dia mau nemenin. Dah Pak Bambang.
0: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdutnya, nyok.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang sih?

0: Nya, nya, nya, nya. Selamat datang di Danutnya, nyanyanya Abang Po udah masuk ke segmen terakhir di Danutnya untuk edisi kali ini. Ayo bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ke 08 12 11 24 928. Tapi sebelumnya kita angkat yang satu ini. Selamat sore Danutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pak Darmansyah di Sleepy.
1: Iya, di jalan.
0: Oh, lagi di jalan. Ngapain di jalan, Pak? Pulang, Pak. Pulang udah sore, Pak.
1: Pulang. Pulang iya, biasa. Ini pos siapa? Warna anak apa mopang?
0: Aduh, salah dua-duanya. Mpok Tiara.
1: Oh, Mpok Tiara.
0: Iya, betul. Sehat ya, Pak Darmansyah, ya?
1: Sehat, alhamdulillah, Pak. Tiara juga sehat,
0: Pak. Alhamdulillah, kelihatan dong kita mah sehat terus. Kalau nggak sehat mah bahaya nanti nggak kerja kitanya pusing palanya. Pak Darmansyah,
1: ya
0: udah pernah CFD-an dong?
1: Hah?
0: CFD-an, CFD.
1: Oh tiap minggu.
0: Nah tiap minggu itu ada cerita lucu kagak?
1: Lucunya ya begitu deh lucu.
0: Apanya?
1: Kadang-kadang melihat orang aja ya namanya CFD kan banyak orang tinggal lakunya.
0: Iya. Kayak gimana tuh yang lucu?
1: Yang lucunya malah kita yang lucu. Kenapa? Gak pakai helm, ketawa, ya tilang.
0: Gimana?
1: Capek deh.
0: Aduh, kok bisa? Emang kesana itu tadinya gak niat apa gimana gitu? Kok bisa gak pakai helm?
1: Bukan, kan rumahnya deket nge-CFD.
0: Iya sih. Terus?
1: Jadi gak pakai helm, habis hilang deket ini gak pakai helm. Rupanya lagi paspor panjang SNK kena tilang.
0: Di mananya kena? Di mana kena?
1: Kena apa, Pak?
0: Kenanya di mana?
1: Di situ, Bu, di belakang Kempinski situ.
0: Di belakang apa? Kempinski.
1: Iya.
0: Oh, alah.
1: Ada kamera numpuk tuh,
0: banyak,
1: kamera
0: banyak.
1: Yang pada jadi kalau nggak pakai helm baik-baik.
0: Itu
1: numpuk tuh di pohon-pohonan kameranya.
0: Emang itu kameranya udah kalah orang lagi preskon kalah kameranya tuh banyak banget heran di situ.
1: Iya. Dua kali lagi po.
0: Berapa?
1: Dua kali.
0: Ya Allah apes dah. Mangkenya bang tetep
1: tanggal 21 kebuka, tanggal 28 kebuka, jadi seminggu sekali.
0: Beneran sesuai dengan jadwal CFD.
1: Oh, pakai helm terus
0: bener,
1: sekarang.
0: Bener, harus pakai helm, walaupun cuma ke warung depan juga tetap harus pakai helm. Bukan cuma ngindarin etle, jaga-jaga aja gitu kita mah.
1: Iya.
0: Ya wes kalau gitu, Pak Darmansyah mau request lagu apa nih sore-sore nemenin jalan pulang ke rumah?
1: Ya lagunya Ayah Hamdan APP deh, bekas pacar.
0: Waduh boleh kalau begitu, salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Buat semuanya pendengar buat FM deh.
0: Ya.
1: Siapa yang di Maja tuh?
0: Pak Suwanda, Haji Suwanda.
1: Haji Suwanda. Terus pokoknya semuanya deh.
0: Ya wes kalau gitu.
1: Ikut Mati FM deh, mudah-mudahan sehat semua. Dari segala penyakit, dimurahi rezekinya.
0: Amin. Amin.
1: Ya.
0: Hati-hati di jalan ya, pada Mansyah ya.
1: Tiara, makasih banyak.
0: Sama-sama Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmansyah lagi di jalan, tapi pulang katanya mau nekes lagunya bekas pacar Hamdan ATT. Seminggu sekali kena etle katanya gara-gara gak pakai helm. Makanya Pak besok pakai helm Pak, takut banget. Kan gak lucu kalau yang WhatsApp mah dari polisi, ya kan yang WhatsApp dari cewek mah gak apa-apa, istri maksudnya. Panjang tuh ceritanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Butami di Limo Depok, katanya mau. Oh di sini lagi mau, di sini hujan deres, minta lagu seperti dia dari Ayah Mansur. Tadi Mansur S diputerin di awal. Butami, mau kirim salam buat semua pendengar Pro 4 IG di mana berada. Makasih, sehat-sehat ya Mpok Tiara, sehat juga Butami di Limo Depok. Amin. Berkesan CFD 26 April di Kota Depok bersama dengan HUT Depok dan juga 195 jelang hari Porprov Jabar. Tim kriket membawa semangat atlet yang masih muda bisa nonton atraksi parameter di udara Margonda. Wah, keren banget. Mantap, minta lagunya Terlena, Ikke Nurjana. Oke, siap. Terlena. Dikirim loh fotonya. Seru banget. Sebentar, ini aku siapin dulu Terlenanya. Rame banget, seru banget teman-teman kriket. Ini masih muda-muda bisa main kriket. Wah, keren banget Pak Lutfi di Tanjur Halang Bogor. Pak Guru, mantap. Ada Bang Ilang tadi. Katanya kayaknya tuh pencipta lagu Ilalang pernah kesasar di kebun Ilalang kayaknya ya. Makanya makna lagunya dalam, mengena ke perasaan bagian nyimak lebih dalam. Nice. Terus juga ada yang minta lagunya Cinta Tidak Butuh Rupa, ada gak sih? Belum ready lagunya. Ini dari siapa ya? Namanya Rangga. Asik. Belum ready nih Mas Rangga, Bang Rangga lagunya. Ya Mas, kalau gitu Abang Po, ini ada juga Rituan di Rangkas Bitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes kembali buat Bang Rituan. Ya Mas, jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat, aku udah pamitan dari rangkaian dangdutnya buat edisi kali ini Abang Po. Abis ini masih ada rangkaian belantai kobrolan tanpa teks yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita udahan dulu ya di RRI Netnya. Silakan kembali ke siaran terestrialnya di 92,8 FM Propat Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Terima kasih banyak, ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Dadah.
2: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya, bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Bampo Bank Indonesia Provinsi Jakarta resmi menyelenggarakan G Youth Film Festival 2026 sebagai langkah nyata untuk mendorong industri film menjadi sumber ekonomi baru bagi para pelajar dan mahasiswa. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan mengungkapkan festival bertema Jakarta Kota Kita telah menarik lebih dari 230 peserta sejak dimulai Februari lalu. Program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri perfilman nasional dengan membuka ruang kreativitas bagi generasi muda. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan yang menyelenggarakan kegiatan Sapa Budaya untuk memperluas sosialisasi pelaku seni mengenai pemanfaatan dana Indonesia Raya Selasa kemarin. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan dana abadi ini merupakan modal penting bagi komunitas seniman untuk membangun budaya khususnya di daerah. Pemerintah berharap dukungan ini menjadi pemicu lahirnya kreativitas baru yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 18.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udah, nyok.
2: Udah dibilang di mari aja Bang Po, Promat FM Suara Budaya Jakarta. Sore hari ini bareng sama Ayu Tiara Adinda bakal temennya Bang Po sampai nanti jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat di rangkaian Blantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Jadi buat Abang Po yang bingung mau ngapain, udah gak usah khawatir ya. Karena lagu-lagu enak dari saudara di Indonesia bakal temennya Abang Po beraktivitas di hari Jumat 8 Mei 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Abang, informasi. Abang doang lagi, mponya kagak. Abang, po. Informasi pertama nih yang mau ayah share buat abang, po, di... mana tadi ya? Kok jadi hilang? Yah, hilang. Bentar, abang, po. Tadi udah disiapin padahal. Aduh, aduh. Ini dia. Informasi pertama nih buat abang po, siap-siap yuk, karena sudah dalam pencanangan HUT Jakarta ke-499. Jadi bakal ada kegiatan pencanangan hari ulang tahun ke-499. Akhir pekan ini ada apa aja-nya abang po? Jadi hari Sabtu Minggu tanggal 9 sampai 10 Mei nanti ya, dari jam 7.30 pagi sampai selesai di Pedestrian Plaza Festival Rasuna Said. Ini bakal banyak banget kegiatan ya Bang Po. Jadi mulai dari acara hiburan, olahraga sampai pertunjukan budaya Betawi juga banyak nih dilaksanain di sini. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang kawasan Rasuna Said dipilih karena dinilai udah menjadi ikon baru transformasi Jakarta sebagai kota global, dan koridor ini pun juga memiliki aktivitas yang tinggi dan menjadi salah satu pusat penting di Jakarta, Abang Po. Dan nantinya juga nih kawasan ini akan menjadi kawasan Car Free Day tahap berikutnya, begitu ya. Jadi masyarakat Jakarta tuh punya banyak pilihan, gak cuma di Sudirman Tamrin aja, tapi juga ada di Car Free Day Rasuna Said nantinya. Yang kita tahu Rasuna Said itu selama ini dikenal sebagai pusat diplomasi, bisnis, olahraga, gaya hidup, begitu ya. Dan memang ini menjadi bagian penting banget, Abang Po, di menjadi simbol transformasi baru Jakarta, bagian penting dari sistem perekonomian, budaya, dan juga penting juga untuk pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta. Weekend besok nggak tahu mau kemana, ya udah deh, mampir aja ke kawasan Pedestrian di Plaza Festival Rasuna Said Abang Po, karena banyak banget kegiatan yang bakal dilaksanain sebagai rangkaian pencanangan HUT 499 Jakarta. Mulai dari acara hiburan, olahraga, dan udah pasti bakalan ada pertunjukan khas seni Betawi.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Ini nih, aneh demen nih.

kepo, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

0: hafalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy.
1: Ayo. Untuk apa?
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Penobat FM Surabaya Jakarta Abang Po, yang namanya Tari Gambyong, tahu dong, ya kan? Ini tuh memang berakar tradisi Jawa Tengah dan memang berkembang di lingkungan Keraton Surakarta. Nah, sekarang banyak banget dipentasi nih dalam berbagai upacara adat maupun juga seremoni resmi kenegaraan, ya kan? Nah, jadi yang kita tahu Gambyong itu kan lemah gemulai banget tariannya. Ekspresi wajahnya pun juga anggun banget. Nah, ini emang ngegambarin atau ngerepresentasiin kemolekan sekaligus simbol kehalusan dari Budi. Bukan ini Bapak Budi, bukan ya memang. kehalusan budi pekerja seorang manusia gitu. Dan juga tarian ini dimaknai juga sebagai bentuk doa syukur atas kesuburan serta harapan bakal terciptanya keseimbangan yang harmonis dalam menjalani kehidupan gitu Abang Po. Dan memang sejarahnya itu juga cukup panjang ya Abang Po ya. Karena memang berhubungan banget dengan tradisi tari tayub atau tledek, yaitu kesenian rakyat yang dibawain oleh para penari perempuan sebagai bagian dari hiburan juga perayaan. Dulunya tarian ini menjadi pemandangan yang cukup sering ditampilkan begitu ya dalam acara sosial, dari pesta rakyat setelah panen raya sampai acara hajatan gede. Di sini para penari itu benar-benar tampil itu memukau banget, menghibur para tamu yang hadir. Nah, ternyata ada fakta unik nih Abang Po dari tari Gambyong yang udah diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai warisan budaya tak benda. Kostum penarinya itu kan dominasinya warnanya kuning sama hijau. Ini enggak cuma sekedar warna kuning sama hijau doang, tapi ini ada simbol yang menandakan kemakmuran dan juga kesuburan tanah Jawa. Berkaitan banget nih dengan akar sejarahnya sebagai ritual penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi, yang dimananya dulunya tarian ini dipentasin sebagai doa syukur agar tarian hasil panen pun juga melimpah ruah. Wah, mungkin dari padi yang udah matang pakai bajunya kuning gitu ya, terus yang hijaunya tuh dedaunannya gitu kali ya, mungkin kali ya. Pokoknya banyak deh cerita unik dibalik tari Gambyong ini, yang memang menjadikan tari Gambyong ini pun juga dianggap atau diangkat sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Aduh, jadi pengen nari. Abang Po nanti berikut juga azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh pada jam 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Buat Abang Po, selamat bersiap-siap untuk menunggu waktunya azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta.

0: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Pemerintah Provinsi Jakarta memperingati Hari Kartini dengan menggelar diskusi inspiratif yang menghadirkan Cinta Laura dan Anna Avanti pada Kamis lalu. Dalam acara tersebut, Cinta Laura menyoroti pentingnya lingkungan yang mendukung agar perempuan menyadari bahwa mereka memiliki pilihan penuh atas hidupnya sendiri. Meski tumbuh di lingkungan yang suportif, ia menyadari masih banyak perempuan Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan yang serupa untuk terus berkembang. Beralih ke berita yang lain, DPRD Kabupaten Bogor membahas 3 agenda penting, termasuk aturan perlindungan masyarakat hukum adat dalam rapat paripurna Rabu kemarin. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan langkah ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas hak tradisi dan kearifan lokal di wilayahnya. Melalui peraturan baru tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan dapat berjalan selaras dengan pelestarian budaya asli masyarakat Bogor. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oos yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin, Siprianus Buka. Itu nama aslinya, kalau nama panggungnya Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara adenona, ini bidadari timur siapa yang punya. Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, informasi di malam hari ini untuk Abang Po yang memang nggak mungkin. Ntar dulu bentar. Pengen meliburan, pengen menghabiskan liburan akhir pekan tapi nggak mau jauh-jauh dari Jakarta. Tapi nggak mau di Jakarta, tapi nggak mau jauh-jauh dari Jakarta. Abang Po, mendingan ke Kebun Raya Bogor dah. Kenapa? Ini ayah mau ke Kebun Raya sih, Kebun Raya Bogor minggu depan. Ada satu depan ketemuannya di sana Abang Po. Soalnya lagi ada acara. Nah, ternyata banyak banget kegiatan-kegiatan dilaksanain di Kebun Raya Bogor. Itu memang menjadi salah satu penarik begitu loh buat acaranya, buat narik banyak anak muda. Karena emang generasi muda mendominasi jumlah kunjungan kebun raya di Indonesia, enggak cuma Kebun Raya Bogor doang, sepanjang tahun 2025 sampai kuartal pertama tahun 2026. Kalau dulu orang-orang mah datangnya ke kebun raya itu bareng sama anak-anaknya, wisata keluarga begitu ya. Tapi setelah udah banyak banget renovasi dilakukan, kebun raya pun juga gaya udah macam-macam banget sekarang, udah niat banget ngedesainnya sampai ada beberapa spot yang benar-benar instagramable banget, yang unyu-unyu gitu, yang beda dibanding sama yang lalu. Akhirnya kunjungan anak muda generasi Gen Z ya itu banyak banget berkunjung ke sana di Kebun Raya sepanjang tahun 2025 sampai kuartal pertama 2026. Jadi kalau total nih ya, jumlah pengunjung Kebun Raya selama tahun 2025 tuh sampai 1,8 juta orang, mencakup 4 kebun raya di bawah naungan PT Mitra Natura Raya, itu Kebun Raya Bogor, Cibodas, Purwodadi sama Bali. Belum pernah loh Kebun Raya Cibodas, jadi pengen ke sana. Dan jumlah pengunjungnya pun juga terbilang stabil nih Abang Po. Jadi tuh kayak range antara 1,5 sampai 1,8 juta orang datang tiap tahunnya. Walaupun belum pernah menyentuh 2 juta kunjungan, tapi ini tuh benar-benar sebuah bukti bahwa misalnya Kebun Raya itu menjadi salah satu kunjungan wisata utama buat anak muda yang pengen foto-foto instagramable dengan luar biasa cantik gitu. Nomor 1 Kebun Raya Bogor, peringkat pertama dengan jumlah kunjungan pengunjung terbanyak. Terus nomor 2 Kebun Raya Bali, terus Kebun Raya Cibodas, serta Kebun Raya Purwodadi di posisi terakhir. Kenapa sih anak muda tuh suka banget ke kebun raya? Jadi anak-anak muda datang ke sono gak cuman berfoto ala tren Instagram doang, tapi juga ada aktivitas lainnya nih Abang Po. Karena sampai sekarang nih ya udah banyak banget generasi muda yang udah mulai melek olahraga. Jadi banyak dari mereka melakukan aktivitas lari paginya itu melalui atau lewat kawasan kebun raya. Udah lebih adem, jogging tracknya juga bagus gitu ya. Terus kemarin sempet tren banget yang namanya piknik-piknikan di taman. Mereka juga udah mulai lagi aktif melakukan piknik di kebun raya. Terus juga bisa mengenali berbagai macam jenis tanaman Indonesia sekaligus mendapatkan edukasi begitu ya, dan juga bisa manfaatin keliling-keliling kebun raya menggunakan fasilitas shuttle bus yang ada di sana gitu. Kalau dulu zaman-zaman waktu kecil, kebun raya itu kan mobil boleh masuk ya, tapi sekarang mobil dibatasin, jadi ada parkiran khususnya, nggak boleh keliling pakai mobil, abis itu tinggal jalan kaki nikmati menggunakan

kan shuttle yang ada di sana gitu. Aduh, macam-macam deh, apalagi banyak banget produknya di sana. Bang, bisa kita sewa, ada travel bus, ada scooter, ada golf cart, terus juga ada aktivitas lainnya, ada tur, kelas-kelas tur wisata, ada kelas edukasi juga yang emang diminatin sama generasi muda, mulai dari kelas terrarium dan juga ecoprint yang bisa menjadi pilihan buat Abang Pom menghabiskan waktu akhir pekan gak cuma sama keluarga tapi juga sama teman-teman karena kita jiwanya juga masih muda.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser, bersama Balagublak. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, TBC itu penyakit menular yang disebabin ame bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa nyebar lewat udara pas orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin. TBC itu penyakit yang bisa menyerang siapa aja, orang tua, anak muda, bahkan anak-anak. Gejalanya tuh bisa kayak batuk lama, badan lemes, atau berat badan yang turun drastis. Nah, kalau abang po udah ngerasain itu tuh, jangan dianggap enteng dah. Langsung cek ke puskesmas atau rumah sakit biar cepat ketahuan. Tenang aja ya Bang Po, TBC tuh bisa disembuhin. Asal pengobatannya kita jalanin dengan baik dan benar. Jadi jangan takut ya buat berobat. Ayo kita jaga kesehatan. Ingat nih, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, main masuk-masuk aja dia. Tunggu dong, sabar dong ya. Buat Abang Po nih, ayo mau update lagi informasi. Buat Abang Po ini kalau misalnya yang punya rencana untuk menikmati Banyuwangi Ethno Carnival, walaupun masih lama, ini spesial banget ya Abang Po. Bulan Juli 2026 nanti temanya Perang Bayu. Apalagi kalau misalnya Banyuwangi Ethno Carnival itu udah masuk ya ke dalam daftar Karisma Event Nusantara. Temanya itu bakal dipecah menjadi 5 subtema. Jadi tuh bakal kaya akan nilai historis dari hasil bumi, pejuang Belambangan, VOC dan juga antek-antek, genderang perang dan juga alat perang serta situs perang. Jadi festival ini tuh gak cuma sekedar parade kostum juga, tapi ada juga mengkisahkan perlawanan rakyat Belambangan dalam bentuk pertunjukan jalanan lewat gerakan, ekspresi dan juga desain busana. Tahun ini itu lebih inovatif banget Abang Po, karena dari tim mentor BEC juga udah ngasih pembekalan komprehensif ya. Ini mencakup dengan desain kostumnya, teknik fashion runway-nya, fashion dance-nya, dan juga pengalaman tari tradisional dan juga koreografi. Nah ini emang dilakuin buat mastiin tiap peserta tuh bisa menerjemahkan narasi sejarah ke dalam sebuah pertunjukan seni jalanan Abang Po. Jadi pengunjung pun juga sebenarnya gak harus paham sejarah secara detail sih, cukup datang buat kita nanti terus liatin dah sepanjang jalan, melihat parade kostum besar, gerakan yang energik dan juga suasana meriah yang jarang banget ditemuin dengan tempat lain. Begitu. Walaupun bakal digelarnya masih lama di bulan Juli 2026, mulai dari sekarang nih Abang mau pesen tiketnya dah sekarang. Pesen tiket kereta ke sono. Soalnya kalau enggak nanti bisa enggak pesen tiket kereta, enggak bisa menikmati tema Perang Bayu yang memang merupakan rangkaian konflik besar di Belambangan di akhir abad ke-18. Yang memuncak dalam puputan Bayu gitu. Nah, ini merupakan bentuk atau cerita tentang perlawanan rakyat Belambangan terhadap VOC. Tepatnya nanti bakal dilaksanakan 18 Juli 2026. Jalanan bakal ditutup untuk sementara, disulap menjadi panggung panjang. Momen yang pas banget buat kita yang pengen liburan ke Banyuwangi dengan pengalaman yang beda buat nikmatin Banyuwangi Ethno Carnival yang bakal dilaksanakan bulan Juli mendatang nih Abang Po.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: don manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan emas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Ini nih, aneh demen nih.

Abang Po, pameran seni International Art Jakarta Gardens 2026 resmi dibuka di hutan kota Bai Pelataran dan dapat dikunjungi publik hingga 10 Mei mendatang. Sebanyak 26 galeri seni memamerkan karya terbaik mereka, termasuk puluhan patung di area terbuka yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan acara tahunan ini merupakan peluang besar bagi seniman lokal untuk memperluas jaringan dan memperkuat ekosistem seni rupa nasional. Beralih ke berita yang lain, dua karya teater Indonesia berhasil lolos untuk tampil di panggung bergengsi Le Biennale di Venezia 2026 berkat jaringan internasional yang kuat. Direktur Artistik Bumi Purnati Indonesia, Restu Kusumaningrum, menyatakan pencapaian ini adalah upaya untuk memperkuat kesan Indonesia sebagai wilayah yang kaya akan seni. Melalui penampilan tersebut, seni budaya Indonesia diharapkan semakin dikenal dan sejajar dengan karya dari negara-negara besar lainnya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Empo di satu jam terakhir di rangkaian Belantik Obrolan Tanpa Teks malam hari ini bakal update beberapa rekomendasi wisata di Tangerang Selatan. Buat Abang Empo pengen ngabisin weekendnya besok daripada pusing-pusing gitu ya mau kemana, nggak usah jauh-jauh Abang Empo. Ke Tangsel aja, banyak banget wisata di sana, ada yang murah, ada yang gratis, bahkan ada juga yang spesial banget buat ngabisin waktu bareng sama keluarga. Apa aja nanti ya bakal saya kasih tahu. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Koja merupakan suatu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Wilayahnya adalah kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan, yakni Kelurahan Rawabadak Selatan, Rawabadak Utara, Tugu Selatan, Tugu Utara, Lagoa, dan juga Koja. Zainuddin HM menjelaskan dalam buku karyanya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu bahwa terdapat dua versi tentang nama tersebut. Versi pertama, yakni ada yang mengatakan pada masa lampau kawasan itu banyak tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Pohon tersebut ada yang tumbuh secara alamiah dan tidak sedikit yang ditanam serta dikembangbiakan oleh warga sehingga daerah itu dinamakan Koja. Adapun versi yang kedua mengatakan bahwa di daerah itu dulunya merupakan tempat bermukim orang-orang Koja asal India. Selama puluhan tahun mereka tinggal di sana hingga memiliki anak dan juga keturunan serta komunitas. Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan sejarah pada masa sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka yang singgah itu, kemudian menetap bertahun-tahun lamanya hingga mempunyai anak dan juga cucu. Karena jumlah mereka yang cukup dominan di antara kelompok pribumi, maka tempat itu dijuluki sebagai markasnya orang Koja. Hingga akhirnya, sampai saat ini, daerah tersebut populer dengan nama Koja.

Ngomongin soal weekend Abang Po, memang nggak habis-habisnya, nggak cukup kalau misalnya cuma sekedar keliling Jakarta aja. Tapi ternyata Abang Po pun juga bisa menikmati sejuknya kawasan di Tangerang Selatan. Ada Kampung Konservasi Rimbun. Ini lokasi tuh di Jalan Haji Jamat nomor 11 Ciater Serpong Tangsel, Abang Po. Konsepnya edukasi lingkungan, ya. Yeah. Nanti kita bakal diajak dah tuh mengenal beragam jenis tanaman yang ada di sono. Menariknya lagi nih, dulunya tempat ini tuh dikenal sebagai area camping ground dan juga outbound, dan sekarang berubah menjadi kafe sama restoran yang estetik banget, semi outdoor, nyaman banget, modern, plus pas banget jadi buat spot bersantai sekaligus foto bareng sama keluarga buat nikmatin akhir pekan barengan sama orang yang disayang atau sama anak-anak kita nih, Abang Po.

0: orang tua saya nanganin makam Sultan Hamid Abdurrahman Al-Ghadri berpangkat pangeran. Sampai pangeran Tubagus Angke, Tubagus Anjani, Mas Leong, Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau. Karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Jadi memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya. Mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Angke.
3: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malaka. Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam. Hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan,

0: Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Qadariyah Pontianak. Kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
1: Kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fathahila dan Tubagus Angke.
2: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari Masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak. Dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya. Dan inilah yang harus kita coba lacak lagi.
3: Itu juga ada makam Syekh Leong Tan. Itu siapa beliau?
4: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
2: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali.
5: Orang Bali.
2: Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam, sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu, dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
3: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
2: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim yang Leong T itu. Tapi ada
1: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 kali 15 meter dan sedang direnovasi saat kami ke sana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
2: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya, terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa, terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya. Jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan, sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

0: Udin.
1: Iya be.
0: Jangan lupa ya, tuh roti buayanya dibawa.
1: Iya be. Eh be, kenapa sih be, kalau orang Betawi entu nikahan kudu pake ade roti buaya entu sih be?
0: Gini.
1: Gimana be?
0: Roti buaya itu jadi anteran itu wajib dalam acara pernikahan orang Betawi.
1: Iya be.
0: Asal muasalnya ya itu konon,
1: konon
0: terinspirasi dari perilaku buayanya hanya kawin sekali sepanjang hidupnya. Gitu. Itu roti ya dipercaya ngewakilin kesetiaan calon manten.
1: Oh gitu.
0: Nanti kalau udah akad udah selesai, roti itu dibagiin buat saudaranya yang belum menikah. Gitu. Maksudnya
1: apa itu?
0: Agar mereka cepet dapat jodoh.
1: Lah, kalau gitu Udin bisa minta dong be, biar Udin cepet dapat jodoh gitu dah.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Suara Budaya Jakarta. Bomo, saatnya aku pamitan dari rangkaian Belantai Kobrolan Tanpa Teks di sore hari ini yang sudah berlangsung malam. Abisnya bakal ada apresiasi budaya Banyumasan barengan sama Bang Dermonisme, juga ada Bang Noel yang akan nemani hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Bang Po.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum, Babe.
4: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
3: Gini, Be. Apa? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
4: Waduh.
3: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
4: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
3: Hah? Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
4: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
3: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
4: Gondola?
3: Iya, Be, gondola.
4: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
3: Ih, si Babe.

0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, Cang Sinyak, Babe ya. Ketemu lagi bareng ayah Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Pok semua sampai nanti menjelang jam 12 malam nih ya. Tentunya di apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak nih ya Bang Pok ya. Sebelumnya ayah mau nanya dulu nih, gimana kabarnya Abang Pok ya? Semoga sih sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu Abang Po ya, untuk spesial malam ini apresiasi budaya Banyumasan bakal bawain tema yaitu motif batik asli Purbalingga ya, untuk edisi Jumat 8 Mei 2026 dengan narasumber ada Bapak Mulyono ini sebagai pengrajin dan juga desainer motif batik asli Purbalingga. Nah, itu dia. Buat Abang Po yang penasaran ya, seperti apa sih batik Purbalingga tuh? Dan yang pengen tanya-tanya boleh dah ya, langsung nanti gabung aja sama kita. Pokoknya tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Tapi sebelum itu Abang Po, kita bakal dengerin dulu nih salah satu drama legenda yang udah kita sediain buat Abang Po denger dan tentunya nikmatin ya, yaitu drama legenda berjudul Legenda Gunung Rinjani.
2: Legenda Gunung Rinjani.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggawe bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia Kakanda.
3: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi dari kedatuan ini.

Tega, tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu Taun.

0: membuat keributan di kedatuanku.
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu. Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu, anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau, anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba...
3: Wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani Ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, Ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kasih. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ini apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apa?
1: Orang enak.
0: Ser bersama
1: Bala Koplak.
0: Nah, para pendengar semua, kita udah bergabung nih ya sama apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak ya. Bareng Kang Jori, ada Kang Rikun, ada Kang Dwi Joko, ada Kang Ripto nih di sini. Wah, Kang Jori
2: komplit.
0: Gimana
2: malam kabarnya? Ini komplit, ada Kang Sahat. Terus ada
0: komplit,
2: Kang Edi,
0: ya?
2: Pak Guru,
0: karamatan
2: kita juga.
0: Oh ya, iya, jadwal sama. Latihan rutin ya.
2: Termasuk ada Bu Rosa.
0: Siap. Kang Jori, pripun kabarin iki?
2: Ini kan malam, ini kan niatnya mau mengangkat tentang batik.
0: Tentang niat batik asli Purbalingga.
2: Asli Purbalingga, betul. Beliaunya Pak Mulyono.
0: Pak Mulyono.
2: Dia desainer dan
0: pengrajin ya.
2: Betul.
0: Pengrajin motif batik asli Purbalingga.
2: Betul. Nah, tapi sebelum tersambung dengan beliau, monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam,
0: nah,
2: arep request lagu, arep ngobrol langsung karo narasumber wingi piye, monggo WA bareng 08112 1142 8928. Monggo para sedulur telepon WA juga bisa, monggo.
0: Monggo.
2: Mumpung nembe terbuka.
0: Nah, sebelum kita ke narasumber.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Tentunya kalau Kang Jori sendiri motif batik asli Purbalingga udah punya belum di rumah?
2: Kalau asli Purbalingga sih belum punya.
0: Malah belum punya.
3: Adanya pacen.
0: Adanya apa?
3: Pacen.
0: Pacen. Apa itu?
2: Kalau kalau batik mungkin sih kayak kalau khas Purbalingga adanya baru blangkon.
0: Blangkon ya,
2: iya,
0: Purbalingga. Ya, enggak langsung ditakon-takon kayak berarti ya.
2: Betul. Nah,
0: sumbernya motifnya seperti apa, terus motif apa, corak khasnya, bahannya dari apa, langsung aja. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli apa, orang apa, orang enak. Ser
0: bersama
1: Pala Goblak.
4: Rompat FM dengan lagu-lagu enak dari Banyumasan.

0: Sige, diwali, Clara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, nami kulo, selamat dawet asli Banjarnegara, sing wonten Kemayoran. Monggo sederek, sami silaturahmi lewat udara, wonten RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Wonten WA 0812-1124-928. Setunggal malih bisa di nomor telepon 021-350-4510. Setunggal malih 021-344-0798. Jumat malam jam 8 sampai jam 12. Di acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak ora kepenak ser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning nang acara nih.
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang ngabak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Bala Kuplak.
0: Nah, Kang Jori.
1: Yeah, kie, siap.
0: Tema nih malam ini kan motif batik asli Purbalingga.
1: Oke. Okay. Wow.
0: Nah, kie sudah tersambung nih dengan Pak Mulyono.
1: Oke. Okay.
0: Jadi langsung aja ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Mulyono.
2: Halo.
3: Selamat malam, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
2: Memperkenalkan diri, Pak.
3: Oh, baik.
2: Monggo memperkenalkan diri. Ya,
3: terima kasih. Matur nuwun. Perkenalkan diri. Ini bahasanya pakai ngapa atau
1: arep ngapa? Ya monggo, arep bahasa Indonesia nggih monggo. Kersane njenengan mawon, Pak. Lebih enaknya sih ngapak jane bak makanya kita penuh Banyumasan.
3: Iya. Gue sih campur aduk.
1: Oke siap. Monggo monggo.
2: Monggo perkenalan deh.
3: Iya Pak, terima kasih. Okay. Ada pendengar. RRI Pro 4 ya.
1: Iya RRI Pro 4 Jakarta Pak. Yeah.
3: Itu nama saya Mulyono. Profesi saya sebagai desainer motif batik dan sekaligus pengrajin.
1: Wih,
3: kebetulan tempat tinggal saya berada di Kota Purbalingga, berada di dari wong desa lah, desa Ninongong Karang Lesem Karang Talun.
1: Karang Talun nggih.
2: Karang Talun.
3: Iya, kecamatane Bobotsari.
1: Oh,
3: kabupatennya Purbalingga.
2: Purbalingga nggih.
1: Padak karo nyong ya Kabupaten Purbalingga.
0: Cedak ya.
1: Lumayan.
0: Oke, okay. Mungkin dari Pak Mulyono mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai apa ya
1: batik
0: betul. Batik khas dari Purbalingga tuh apa sih perbedaannya?
1: Idenya,
0: nah gitu. Itu dia. Monggo Pak Mulyono.
3: Ya, terima kasih Pak Mulyono. Batik khas Purbalingga. Ya, kita bicara Purbalingga juga bicara yeah. Solo, bicara Banyumas yeah, dan yeah, sebagainya karena batik itu kan berbagai motif yang ada di setiap daerahnya masing-masing.
1: Yeah.
3: Termasuk batik Banyumasan, batik Pekalongan, bahkan dikenal batik pesisir,
1: yeah,
3: dan batik Jogja atau Solo.
1: Yeah.
3: Nah, untuk batik Purbalingga sendiri tidak terlalu banyak menonjol motif. Artinya, setelah yang saya pelajari batik Purbalingga itu ya identik dengan batik Banyumas.
1: Hampir sama apa gimana Pak?
3: Ya, ya nggak ada bedanya, cuman kan ada motif tersendiri. Misalnya kalau Banyumas ada motif lumbon dan di Purbalingga juga ada motif lawa, ada motif pring sedapur, ada motif patrawisa. Dan sekarang yang lagi baru-baru ini lagi ngetren sempat dilombakan kemarin pada tahun 2025
1: September,
3: tidak salah itu motif naga tapa.
1: Motif apa Pak? Ngapunten?
3: Naga tapa.
1: Naga tapa.
3: Ya artinya sebenarnya itu motif apa ya? Motif dari dulu memang sudah ada, ya, cuman di apa ya, diperbarui, dikembangkan lagi. Termasuk juga ada Purbalingga juga punya motif Sudirman, motif wayang Soket.
1: Niku nggih, jenengan damel niku Pak?
3: Motif-motif apa?
1: Wayang Soket terus Sudirman niku.
3: Sudirman, termas ada pesona Gunung Slamet. Ya kebetulan kalau saya sendiri kan di profesinya sebagai desainer. Jadi kami punya ciri khas tersendiri. Meskipun ada motif lawa, motif lawa saya beda. Motif naga tapa, motif naga tapa saya juga beda.
0: Yang membedakan biasanya apa ya? Apakah dari cara membatiknya atau motifnya sendiri itu ada dasarnya mungkin sama tapi ada perbedaan di bagian apanya?
3: Ya, kalau narasinya sama, Mas. Narasinya sama. Dan konsepnya saja yang agak sedikit berbeda, ada yang beda. Dari coretan itu ya jelas beda. Ya namanya batik itu setelah terlihat kan diawali dari konsep desainnya dulu, terus kemudian dicanting, setelah dicanting, dilorot, itu baru melahirkan batik. Artinya batik wis kebabar ya kira.
4: Lah niku motif unggulane napa, Pak?
3: Motif unggulan Purbalingga?
4: Nggih.
3: Motif unggulan Purbalingga untuk saat ini ya sebenarnya lumayan banyak. Ada motif Sudirman, ada motif wayang suket, ada motif ring sedapur, bahkan di lokal tingkat lokal yang ada sentra batiknya itu juga ada yang mempunyai motif sendiri, termasuk motif Patrawisa itu dari Limbasari. Desa Limbasari.
1: Berarti ngapunten Pak Mulyono.
3: Gimana?
1: Berarti jenengan nggih tepang kali Buning nggih Limbasari.
3: Buning Limbasari kalau nembe mirang. Tepang.
1: Dan niku sing gadhe napa sing gadhe batik niku kadose lho.
3: Ya, mungkin. Mungkin. Banyak sih kalau di Limbasari banyak di situ.
1: Nggih.
3: Pengrajinnya cukup banyak.
0: Nah, kalau dari produknya dari batik Purbalingga sendiri itu sampun ekspor sampai ke luar negeri atau pasarnya baru Indonesia saja nih, Pak Mulyana?
3: Ya, mohon maaf, sepengetahuan saya itu batik Purbalingga itu masih di tingkat lokal, kalaupun bisa masuk kota lain paling mungkin sekitar Jakarta ya, atau mungkin seorang pembatik itu biasanya kan punya kenalan gitu ya. Mungkin ada kenalan teman di Sumatera, ada yang di Kalimantan, itu bisa sampai ke situ. Bahkan mungkin ada yang kenal saudaranya kerja di Malaysia, akhirnya sampai ke Malaysia.
1: Ya, tular-tularan ya, tular menular nggih.
3: Bener-bener.
1: Tular nggih penyakit ya. Tular menular maksudnya.
4: Pak niko batik Purbalingga perbedaan apa kali batik-batik sing liyane kaya batik Pekalongan, batik yang lain? Perbedaan apa, Pak?
3: Batik Purbalingga. Itu perbedaannya kalau Pekalongan itu batik pesisiran, tapi kalau batik Purbalingga itu mengadopsi dari batik pedalaman. Jadi batik pedalaman itu lahirnya dari Solo dan Jogja. Ketika lahir di daerah lain namanya batik pedalaman seperti itu. Nah, jadi motifnya
4: banyak kaya.
3: Banyak terpengaruh daripada budaya Jogja, budaya Solo, seperti itu. Kalau pesisiran kan ya memang bukan hanya sebatas batik klasik, tapi lebih banyak ke batik kontemporer.
4: Lah ciri khasnya apa, Pak?
3: Ciri khas itu ada biasanya pada warna itu, Mas.
4: Warna.
3: Ya, warna dasarnya banyak kan, kalau Banyumas itu identik dengan warna hitam dan coklat atau soda. Sama Jogja Solo seperti itu. Cuman ada perbedaan. Bedanya coklat soganya Solo dan soganya Jogja itu beda. Sama seperti itu. Gimana?
1: Pak?
3: Ya.
1: Terus niki, Pak, jenengan kan sebagai desainer batik nggih. Dan niku jenengan gadeh batik tulis napa batik cap niku, Pak?
3: Oh, kalau saya batiknya batik tulis, Mas.
1: Oh, batik tulis.
3: Ya, batik tulis. Okay. Saya banyakkan mengambil dari tema konsepnya itu dari cerita wayang Mahabharata, Ramayana, seperti itu. Jadi batik yang tematik. Itu memang tidak diproduksi di Purbalingga, banyak kan diproduksi di Pekalongan.
1: Produksinya di Pekalongan.
3: Iya.
1: Berarti jenengan niku nek produksi di Pekalongan cuman asli Purbalingga, desainernya nang Purbalingga nggih.
3: Kono iki jane ya apa? Artinya Purbalingga itu sebenarnya ya kalau memang Purbalingga memang punya sumber daya manusianya memang bisa dihandalkan. Ya kenapa harus lahir di kenapa desain saya setelah menjadi batik kenapa harus lahir di Pekalongan gitu. Tapi justru kenapa tidak lahir di Purbalingga? Kalau lahir di Purbalingga kan bisa diklaim sebagai batik Purbalingga. Kan seperti itu. Tapi yang disayangkan ya itulah memang bukan hal yang mudah ya untuk membuat pembatik itu menjadi apa ya seperti yang desainnya itu inginkan ya sesuai dengan desain itu bukan hal yang mudah.
0: Kalau Pak Mulyono sendiri nyuwun sewu itu buat desain sendiri itu berdasarkan pesanan kah? Napa rutin tiap bulan napa
1: pemikiran?
3: Saya itu boleh dibilang ya atas kreativitas dan ide saya sendiri, Pak. Setelah itu di saya tawarkan tidak alhamdulillah tidak ada penolakan.
0: Alhamdulillah. Berarti memang berkualitas ya. Kalau ininya sendiri Pak range, misal udah jadi produk, sudah jadi baju batik gitu, range harga di kisaran berapa Pak kalau produk dari Purbalingga sendiri?
3: Kalau di kalau produk Purbalingga itu untuk kainnya minimal harga sekitar 400 sampai tidak tahu batas. Tapi harga minimal ya sekitar 350-400.
0: Ada kelas-kelasnya sendiri berarti ya Pak? Ada
3: yang
1: tergantung kesulitan membatik kan?
0: Tergantung kesulitan.
3: Ya, tergantung tingkat kesulitan dan konsep dari desain itu sendiri.
1: Terus nih Pak, niki kan kula angsal kontakan jenengan saking Pak Masis, saking pihak dinas nggih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3: nggih.
1: Nggih. Nun sewune. Nah, batikan jenengan niku mun mlebet teng dinas napa dereng, Pak?
3: Batik saya.
1: Tribun?
3: Kok saya. Batik saya itu ya di dinas sudah masuk di tingkat kementerian, alhamdulillah sudah masuk. Ya waktu seringkali buat souvenir ketika ada tamu dari kementerian ataupun dari pusat seperti itu, alhamdulillah. Tapi khusus untuk batik motif wayang.
1: Nggih, motif wayang. Berarti nek pesen saged nggih, Pak?
3: Oh ya, sangat bisa.
4: SL.
1: Maksudnya kayak gitu. Sing pertama mesen dhisik,
3: orang ditolak lah. Ya pesen dhisik barang dadi dibayar wis koyo
4: nek pesen iku request gambar opo, Pak?
3: Request gambar ya. Misalnya motif ini. Monggo silahkan.
1: Luar biasa berarti nggih. Terus jenengan kan gadah tokone napa mboten Pak? Maksudnya niki kan jenengan mun desainer, mun batik, mun gadah mun dados lah gadah lambine antos niku. Dan jenengan niku gadah toko piyambak,
4: botek
1: napa pripun niku?
3: Aduh, kalau cerita itu saya malu, Mas.
1: Ampun malu. Baca isin isin Pak.
3: Ya kalau memang beberapa produk di rumah ada
1: teng Purbalingga nih?
3: Kalau di Purbalingganya saya sendiri, biasanya kalau batik-batik dari teman-teman yang tergabung dalam paguyuban FPBB itu biasanya mereka itu menitipkan di Pastralingga, itu di Taman Kota Usman Janatin. Ya, disitulah tempat ataupun galeri yang disediakan untuk pembatik Purbalingga. Produk-produknya di situ. Oh. Tapi saya sendiri enggak nitip di situ.
0: Oh. Tapi kalau dari Pak Mulyono sendiri berarti membuka ataupun ibaratnya jualan itu online apa datang aja ke rumah napa pripun?
3: Oh iya, ada yang online karena artinya kan lewat by phone. Yeah. Oh, by phone. Iya, gitu loh. Ya ada yang seperti itu, ada yang langsung datang sendiri. Mm-hmm. Ya, soalnya saya punya banyak sekali kreasi batik. Mm-hmm. Jadi saya tahun 2018, okay, saya mencetuskan batik cipret.
4: Cipret.
3: Iya.
0: Oh, yang di kayak
1: cipretna ya, ini cipretna ya.
3: Ya, oh. Tapi beda dengan cipret yang dimiliki oleh pembatik lain. Hmm. Kalau saya sistemnya sistem tepuk.
0: Tepuk.
1: Tetapoki.
3: Ya, jadi kuas dipegang. Setelah dicelupkan di malam, baru di kuasnya itu dipukul-pukul di atas kain. Ya. Itu jadi membentuk titik-titik yang kecil. Kalau malamnya semakin berkurang, itu cipretannya mengecil.
0: Menimbulkan jadi, semacam gradasi gitu ya, berarti Pak ya.
3: Betul. Seperti.
0: Nah, untuk
3: proses itu udah lama, sampai sekarang juga masih produk seperti itu. Dan kemudian untuk batik cap sendiri saya bikin desain untuk cap saya bikin, dan saya juga ada canting cap sendiri ya buat melayani konsumen-konsumen yang misalnya butuh buat seragam. Itu kan biasanya sampai banyak enggak satu enggak. Itu bisa mencapai ratusan piece. Okay. Jadi kita pakainya cap.
1: Jadi ada dua ya.
0: Ada dua.
3: Ciprat. Ya, yang namanya batik cap. Itu kan batik itu ada batik tulis, ada batik cap.
1: Yeah. Ya.
3: Kalau batik cipret itu batik inovasi aja ya. Inovasi. Kan? Ataupun apa ya, solusi lah, alternatif itu batik alternatif. Iya. Gitu. Tapi kalau batik ya, kalau enggak tulis ya cap.
1: Oh, okay.
3: Ya, di luar itu tidak bisa diakui sebagai batik. Karena proses, kalau bicara batik itu bukan hanya sekedar bicara motif, tapi proses awal sampai akhir itu dari dulu hingga sekarang sama. Tidak ada proses percantikan. Canting itu kan ketika ditulis di atas kain, itu sebagai perintang warna itu sendiri. Nanti setelah dilorot, yang tersentuh malam itu, nanti muncul warna putih.
1: Jenis sih kayaknya perlu
3: kita praktek nih, Pak. Iya, fungsinya malam panas itu untuk merintangi pewarnaan.
0: Memang sambil praktek.
3: Ya, istimewanya seperti ya, itu ya.
1: Nggih, Pak Mulyono. Yang muncul
3: utara. Iya, gimana?
1: Ngapunten. Nek kayane nek langsung praktek lah ya, jadi ngerti oke carane mbatik.
3: Oh iya.
1: Wis ngerti ku mbatik kulit trok.
0: Mato.
1: Iya.
3: Ya memang nek ora dideleng langsung, ya ora susah dipahami.
1: Nah, gue. Apa maning kayak pemikirannya nyong kan pemikiran dadi bakul lumpur kaya iki ya bakul lanjut siaran tok kaya sih akhirnya ya ngukur teori tok orang ngerti praktek kaya sih. Tapi ya mudah-mudahan Pak njenengan buka galeri biarpun gue nang omah buka galeri mbok jare sapa sedulur-dulur para pendengar acara Banyumasan kiye kepengin emang ana sih batike galeri ini ana ora sih nang Purbalingga mbok ana iki lho. Kan maksudnya kayak pendengar-pendengar sing kiye kan anu ora wong Purbalingga tok Pak.
0: Seluruh Indonesia
1: kepengin kepengin maring galerine Pak Mulyono sing batik khas Purbalingga terus niku. Kayane nang omah jenengan buka kok ya Mas, galerinya ya Mas.
3: Galeri di rumah.
1: Mas. Wah, di rumah ya. Wingi juga kan saku takon
3: Pak. Jualan di toko.
1: Takon masalah batik jenengan iki kan. Narasumbere malam satu sapa ngangkat batik tentang khas Purbalingga. Nah, anak galerine ora iki lho Pak. Maksud ya paling enggak kan menularkan lewat omongan dulu biar dulu,
0: baru nanti orang-orang mengundang
1: survei langsung ke lokasi mungkin atas niku Pak.
3: Oh iya betul.
0: Nah, kalau mau main-main ke sana melihat-lihat galeri, alamat tepatnya di mana Pak? Kalau boleh di-share ini.
1: Iya.
3: Alamat saya Desa Karangtalun, RT 1 RW 6 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Jawa Tengah wis mesti ya.
1: Nggih. Pada-pada wong Purbalingga masih ya udah Jawa Tengah.
3: Sampeyan Pak Purbalingga ning ngendi?
1: Aku Pengadegan, Pak.
3: Oh, Pengadegan ya ya.
1: Nggih.
3: Cuma nyonyong ya sedulur nang Pengadegan.
1: Bojone Pengadegan anggar aku aslinya pada marah, Pak.
3: Pada marah ya.
1: Iya.
3: Kan saya anak.
0: Nah, nyun sewu Pak Mulyono, iku kalau proses untuk produksi batiknya itu kira-kira untuk dari kain polos sampai jadi satu baju batik atau kain batik itu biasanya berapa lama, Pak?
3: Tergantung motifnya, Pak.
0: Tergantung motifnya.
3: Motifnya sulit, ya itu bisa berbulan-bulan.
0: Berbulan-bulan.
3: Kalau motif sederhana mungkin satu minggu, 5 hari, atau 2 minggu, 10 hari itu.
0: Berarti kalau yang rumit-rumit itu mungkin nggak diproduksi massal ya Pak ya? Atau produksi
3: massal juga? Bisa. Kalau produksi massal ya cap Mas.
0: Oh cap ya.
3: Iya.
1: Kayak misalkan Pak, enggane gitu. Enggane raine aku iki batik bisa ora sih Pak, maksudnya tetempel nang maring kain iki lho. Jenengan bisa langsung nyong iki kan. Engko tenggawe kena batik iki saged mboten sih Pak?
3: Nyong batik raimu. Maaf ya.
1: Ora apa-apa Pak, justru anggar guyon iki nyong lebih seneng Pak. Iki kan anu guyonan Pak, acara iki karo guyonan
0: santai.
1: Ya pasti
3: iya.
1: Oke,
3: ya sampean mari ngene kok tek batik raine
1: ya. Ya siap. Tek parane mari kareng lalu. Nun sewu, daleme caket kali ngene Pak Wasis.
3: Pak Wasis itu di kota, di kecamatan Bobotsarinya.
1: Heeh.
3: Ke utara 2 kilo.
1: Ke utara 2 kilo berarti
3: sekam Bobotsari maring Karangtalune mung 2 kilo. Jadi perjalanan nek nganggo motor ya paling-paling 3 menit.
1: Anggar Karang Talun ning sore Karang Duren apa Dure?
3: Nek Bocari ngulon Karang Duren, nek Bocari ngalor Pak Kuncen disit nembe Karang Talun.
1: Iya.
3: Ujung lor kuwe wis alas. Lah di nang isor alas kuwe ana Desa Limbasari. Ya sing terkenal batik Limbasari.
1: Berarti seorang angger Watu Tumpang melune Desa Ndi Watu Tumpang juga kan ya Pak?
3: Watu Tumpang melune Banjarsari.
1: Oh iya iya.
3: Perbatasannya iya. Karangtalun Banjarsari, tapi sebagian kecil Limbasari.
1: Aku wis tau liwat cuman kan urung paham desane. Masalahnya aku wis pernah liwat wis pernah maring Limbasari, pernah maring Watu Tumpang pernah ya gue Pak.
3: Dari maring gone nyong.
1: Cuman aku ngerti Karangtalun berhubung kenal Pak Mulyono nembe siki. Iya. Nggih ngapunten Pak Mulyono.
3: Iya.
1: Ngapunten sadarenge. Niki de nikirin istirahat rin, maksudnya badan lagu.
0: Lagu rin, mangke
1: disambung. Mangke disambung
3: nanti Pak. Banyumasan ya.
1: Oke siap, lo njenengan badhe request niki Banyumasan.
3: Lah wis, ono sak penake Banyumasan ke penek-penek.
0: Penak
1: kape, penak kape gue.
3: Asal jaling-eling mbok wuru.
1: Oh iya, tenang bae, kene gamelan komplit iki.
3: Oh iya, ya nyampe iki ndeleng fotone iki gamelane main-main.
1: Nah. Kek mbok rika pas dolan maring Jakarta kabari aku bae engko tak jek dolan ngene ndeleng gamelan maring studio juga.
3: Insyaallah, nek di situ sering pameran nang JCC.
1: Oh, Senayan, oke. Okay. Kapan ana niat maring Senayan maning ora emang Jakarta maning ora Pak?
3: Durung ana, disit sering dicekin lah. Hmm. Partner duwe aku duwe partner nang Pekalongan.
1: Oh. Pekalongan.
3: Sing produksi batik desainku. Heeh. Iki wong Pekalongan, dadi batik-batike yo. Dipamerkan nang wong Pekalongan.
1: Oh, kados niku nggih.
3: Hasil dari konsep desain saya itu
1: produksinya ya, di Pekalongan.
3: Produksinya, ya, produksinya di Pekalongan.
0: Siap. Pak Mulyono nyuwun sewu niki disambung lagu dulu, nanti kita sambung.
3: Monggo.
0: Siap.
3: Buat Pak. Kalau tak mirangaken.
0: Okay. Siap, matur nuwun. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di apresiasi
1: budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang abak, orang enak, ser.
0: Bersama
1: Balaguplak.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dari Banyumasan.

0: Iki pelem sing tak del.
1: Masa mbak del?
0: Oh, walaupun rodok kewecut, tapi seger ya.
1: Tapi aku, iki mau nggak kan tulak-tulaknya apa-apa?
0: Enggak, enak pokoknya. Aku udah.
1: Maaf, jajal. Oh, berarti iki halal.
0: Halal, bos. Halal. Aja ya. Jar di koning di. Aku pengennya serius.
1: Alah, iya. Aku izin loh mas, sama nekoni keseriusan menurut
0: aku. Aku pengen serius, rapi, karo sampean. Kan aja cocok.
1: Saman tenanan apa ora karo
0: aku? Tenanan pol. Laut akan ku seberangi, gunung akan ku langkahi. Pokoknya demi kowe dek.
1: Engko saman kaya sing wes-wes ae.
0: Oh,
1: sakit ya. Kene-kene mas, kene-kene. Diusuk-usuk sukses.
0: Demi kowe.
1: Demi ya.
0: Aku pengen nih, pokoknya serius, rapi. Kan ada cocok, aku bakal pelem, kowe bakal gabah.
1: Netone cocok apa ora, Mas?
0: Cocok.
1: Cocok. Lah ditempuke piye jarene?
0: Wah, masuk.
1: Masuk.
0: Anake dhewe ku 8.
1: Masuk 8 mean.
0: Lah kok jareti we.
1: Kurang papat.
0: Sebangkane gak kuat.
1: Nah ya wis Pak.
0: Pokoke rabi, ade kudu sampe tuwek.
1: Oke. Okay. Yang lek munyekel tanganku kok kaya wong nikem apa ae.
0: Wis, empel.
1: Ndi kok rene sing teko yang? Wis suwep itu ya ini ya.
0: Sepi anu, Dek. Gabahmu kita kurang masuk.
1: Yuk.
2: Wes, Mbak, wayahe tutup ki tokone.
1: Hah?
2: Tutur tokone wayahe tutup.
1: Mosok jam piro iki, Mang?
2: Jam 5.
0: Pacaran jo ya.
1: Wagi ngerusui wong pacaran lho, Bel.
0: Tutup. Aku mbek iki cocok kok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling peken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak lalen, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08121111448 utawa telepon nang 021350451100. Ajak lalen pokoknya ajak lalen ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak orang enak ser.

0: Balik maning nang acara nih apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngobrol
0: budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balaguplak.
0: Nah, Kang Juri, kita masih bersama dengan Pak Mulyono nih. Halo Pak Mulyono, masih tersambung enggak nih?
2: Halo.
0: Nah.
2: Ya bareng rongokna anu recek-recek Banyumas.
0: Recek-recek Banyumas.
2: Nyamplang.
1: Pak Mul, ngapuntennya teng Purbalingga, jawab mboten.
2: Alhamdulillah sore ki terang.
1: Alhamdulillah terang sore nggih. Hmm.
0: Pak Mul, menyambung tadi pembicaraan kita mengenai batik khas Banyumas.
1: Betul. Ya.
0: Kalau nyong lihat sih di Google ya, di Google itu motifnya ada yang motif Jenderal Sudirman ini.
2: Benar.
0: Mm-mm. Itu secara batik itu sebenarnya ada batasan nggak sih mengenai desain?
2: Ya sebenarnya kalau motif-motif untuk kontemporer itu ya nggak ada batasan.
0: Nggak ada batasan ya?
2: Iya. Kalau ini motif Sudirman. Mm-mm. Mari kita bicara motif Sudirman.
1: Okay.
2: Saya punya konsep sendiri. Ketika itu orang rame-rame bikin motif Sudirman identik dengan raut wajah Sudirman.
1: Nggih.
2: Nah, itu kan bentuknya kan siluet gitu.
0: Siluet, nggih.
2: Ya, banyak kan kepalanya ya. Dan ketika saya banyak lihat dari teman-teman, ya ada yang bagus-bagus lah kalau kalau untuk ukuran batik ya, batik kan bebas lah ya.
0: Iya. Yeah.
2: Karena sifatnya abstrak kan ya.
1: Nggih.
2: Jadi ya bebas-bebas saja. Tapi ada yang menyerupai dengan itu. Saya juga punya. Jadi yang saya gambarkan itu konsep dari desain. Desain saya itu justru perjalanan gerilyanya seorang panglima tinggi Sudirman itu dari perang gerilyanya itu kan ditandu terus dalam keadaan sakit tapi masih perang gitu. Dengan tongkat yang ada
0: Nah, Niko menggambarnya gimana kalau perjalanan Pak? Apa tiap tahap-tahapnya di tuangkan di kain itu atau gimana?
2: Jadi gini, saya ambil satu tongkat itu. Jadi situ saya ambil tongkatnya. Jadi itu berkaitan dengan sejarah. Perjalanan itu dari melewati Ambarawa itu dan saya bikin ada pusaran airnya ya.
0: Oh.
2: Jadi itu menggambarkan ketika melewati peperangan di Ambarawa. Kemudian ada garis-garis seperti tandu, tapi sifatnya abstrak. Abstrak. Itu ada termasuk ada janur kuning, yaitu simbol dari peperangan tentara-tentara kita dalam membas penjajah pada waktu itu. Nah, di situ saya juga selipkan dengan melati. Jadi melati itu harum. Kalau seorang pahlawan kan sebagai gugur, sebagai kusuma melati. Disitulah

0: Pripun warta saya, Pak?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Mugi-mugi sedulur kabeh.
0: Nggih.
1: Teng oblak kami nggih sehat nggih.
2: Amin, amin. Matur suwun. Pripun Pak Bambang badhe
0: takon-takon kali narasumber napa?
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Narasumbere Pak Mulyono nggih.
0: Nggih. Monggo niki.
3: Nggih, Pak.
0: Kantun ngobrol mawon monggo.
1: Nggih, Pak Mul.
3: Dalem.
1: Pak Mul.
3: Dalem.
1: Kulo badhe takon Pak Mul.
2: Nggih, monggo langsung mawon.
0: Langsung mawon monggo.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih.
1: Pak Mul, saya mau nanya nggih niku. Batik niku kan wonten corake kali warna nggih. Tiap kota yeah, biasanya kan benten-benten, contohnya Solo, Jogja, batik Cirebon, batik Pekalongan. Nah, Pak Mul ini kan batik Purbalingga nggih.
3: Nggih.
1: Nah, niku corake kali warna nipun wonten khusus napa boten? Gitu. Namun niku mawon saya kula badhe takakaken.
3: Oh ngaten nggih, saged.
0: Nggih.
3: Tur nuwun.
0: Monggo langsung dijawab mawon, Kamul.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Kula jawab nggih. Corak batik Wansi benten, Pak. Corak batik Solo wonten ada ciri-ciri tersendiri. Jogja pun seperti itu. Jogja misalnya ada Sekar Jagat, ada Parang. Tapi kalau di Solo sama ya. Kalau di Solo namanya, kalau di Jogja Parang, kalau di Solo itu Barong.
0: Yeah.
3: Ya, kalau di daerah-daerah pesisir, Kalongan, Lasem, Semarangan, terus termasuk Cirebonan itu ya. Itu memang ya ada beda. Ya, yang memang kalau untuk batik Banyumasan terus batik Solo, batik Jogja itu kan termasuk batik pedalaman. Jadi itu hampir sama DNA-nya, Pak.
2: Oh, hampir sama.
3: Ya, hampir sama DNA-nya. Cuman di motifnya memang yang kada bisa membedakan di situ. Kemudian kalau batik-batik pesisiran dalam seperti Lasem, Kalongan itu berani menampilkan warna yang berbeda, ada merah, ada hijau, ada yang warna-warna yang mencolok gitu. Tapi kalau Banyumasan kan identik dengan hitam coklat,
0: hitam dan coklat
3: ya, biru ya.
1: Oh, ngata. Seperti ini, ngata. Jadi. Oh. Jadi buatan ciri khas pun buatan yang batik Purbalingga niku. Ciri khas khusus atau ciri kuno?
3: Yang membedakan ciri khas itu di motifnya, Pak.
1: Oh, motif itu.
3: Karena menawi yang Purbalingga niku damel batik kawung nggih mirip, hampir mirip sama kali Jogja, Solo, Pekalongan, pesisiran kan. Kawung nggih sami kawung. Cuman kalau di pesisiran kawung bisa di warna merah, bisa di warna biru, bisa di warna oranye dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di Purbalingga atau wilayah Banyumas ya nggak berani untuk menampilkan warna-warna selain warna hitam coklat seperti itu, banyak warna soga.
1: Gih, matur nuwun Pak Mulyono.
3: Gih Pak, sami-sami. Kamu ngaten sih,
0: ngaten. Gih,
1: badhe nyuwun puteran lagu saged boten?
0: Saged mawon. Nyuwun lagu napa, Pak Bambang?
1: Gubuk Asmara.
0: Gubuk Asmara, cepi kula mangke padha sirin nggih. Menawi mboten enten Gubuk Asmara napa gantose?
1: Ya, diri kempot layang kangen.
0: Oke, agek kangen karo sapa rika?
1: Lah karo wong Prokerta.
0: Asik, gara kaya Pak Bambang pokoke.
2: Oke.
0: Okay. Kirim-kirim salam.

0: Kirim-kirim salam ora.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Kangge Bu Umi biasane yang ngoblak mau inggah Bu.
0: Iya niki dareng niki Bu Umi sing tempat sanggrahan nggih.
1: Nggih Bu Wikati Pur Wonosobo.
0: Dangu niko dereng
1: mboten. Pak Mukimin kali Bu Hayati.
0: Nggih.
1: Pak Haris Kogliani.
0: Nggih.
1: Terus niku Bu Norella Tegal.
0: Nggih.
1: Nggih sebentar niku mawon.
0: Siap, siap. Matur nuwun.
1: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami Pak Bambang.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku telepon saking Pak Bambang teng Depok.
2: Depok
0: nggih.
2: Nah. Balik maning nggih, Pak Mul. Niku kan mau kalau Pak Mul niku membuat desain sendiri kemudian dilempar ke produsen ngoten nggih.
3: Nggih, pembatik.
2: Pembatik nggih. Lah niku nek jenengan niku setiap membuat desain apakah di hak ciptakan?
0: Paten ya.
2: Paten nggih. Heeh. Napa pripun?
3: Makasih nggih. Selama ini saya tidak pernah mematenkan hak cipta saya. Tentang desain yang saya bikin, ya pernah saya patenkan. Karena begini. Namanya batik itu warisan ya, gitu. Nah, ketika kita jadi pembatik, apakah hanya bisa hanya menikmati warisan saja? Tapi paling tidak kan kita harus mewarisi untuk generasi yang akan datang. Jadi tanpa ada batasan-batasan norma-norma yang harus diatur oleh hak cipta itu sendiri, seperti orang-orang dulu buat candi itu apa ada hak ciptanya kan enggak. Seniman-seniman dulu itu enggak seperti itu. Jadi kita karena kita pekerja seni ya, enggak usah berpikir seperti itu. Ketika karya kita, desain kita tuh ditiru orang lain, ya monggo itu apa bentuk daripada apa ya? Amal saya
2: pada
3: mereka, pada generasi-generasi yang akan datang.
0: Jalan. Siap.
2: Tapi sejauh ini wonten mboten Pak yang ibaratnya meniru, meniru napa menjiplak. Nah, kemudian diproduksi massal, dijual sendiri mengambil keuntungan sendiri. Pernah boten
4: ya.
2: Tanpa seizin J.
3: Ya banyak boten. Sekali lah.
2: Oh banyak.
3: Ya ketika itu kan orang beli batik misalnya motif dari desainnya itu dari saya. Ketika jadi batik misalnya di Pekalongan difoto kemudian dijadikan printing itu ya, itu tantangan bagi para pembatik memang seperti itu. Tantangannya printing. Jadi seperti itu. Kalau printing itu kan diproduksi secara massal.
0: Betul.
3: Nah, itu yang sekarang masyarakat kan masih kalah dengan mengadil batik itu sendiri. Untuk sekarang itu ya memang masih awam, perlu dikasih pemahaman lewat acara-acara seperti ini kan, oh sebenarnya batik seperti itu. Kemudian untuk printing itu sebenarnya bukan batik, ya bukan, karena itu
0: yang
3: prosesnya print. Bukan
2: print ya, nyetak.
0: Printing yang ngeprint.
2: Pak Mulyono, nyuwun sewu, niki wonten telepon malih saking Mas Orik teng Jember. Assalamualaikum Mas Orik.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli Ngapat. Orang Ngapat, orang enak. Sesalingan Pulau Kupla.
2: Mas Orik pripun kabare?
5: Alhamdulillah,
2: saya Mas Noel. Alhamdulillah. Niki wonten narasumber Pak Mulyono niki, pengrajin sekaligus desainer batik Purbalingga. Monggo nek wonten pertanyaan.
5: Nggih. Assalamualaikum nggih, Pak Mul.
3: Waalaikumsalam, Pak.
5: Salam sejahtera saking Jember nggih, Pak.
3: Oh, nggih nggih. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum.
5: Niki sedoyo saderenge kula informasi untuk Jembel nggih ada batik ya, Mbak. Ada batik Jembel niki sing hasil kontemporer. Jadi terinspirasi dari hasil bumi dan kekayaan alam lokal. Terutama motif daun tembakau. Jadi motif Jembel ini kan Jembel ini pun juga ada pengaruh dari Madura. Jadi kan memang
4: Madura ya,
5: Madura. Campuran antara Jawa dengan Madura ya. Untuk batik sendiri pun juga ada percampuran dengan budaya Madura. Tapi juga untuk motif Jembel akhirnya memiliki motif sendiri gitu. Meskipun dari ada coraknya ada corak Madura, tapi untuk motif Jembel ada sendiri. Jadi Jembel punya motif dari kain alam dan hasil alamnya seperti itu. Jadi ada selatan Pak Mul dan Barakubla.
2: Siap, matur nuwun.
5: Ya, menikmati kulo wonten pitakonan kalian Pak Mul kas kawan pertanyaan pitakonan gini. Tapi jawabin jadi kan matur kulo tutup takon naon gimana penjelas ya kan mboten pasti jelas. Nggih siap matur nuwun. Nggih siap. Ngeten Pak di mboten di catet mawon ya ben mboten suben. Sing pertama niku jenengan Pak Mul napa gagas apa sempat gagas anu mboten artinya sempat kerjasama kalian dinas terkait perihal perintikan dari Irfan Pemkab Purbalingga untuk promosi batik Purbalingga secara luas, secara ini, secara apa maksimal nonton. Nopo gagas nama sempat gagas untuk kerjasama kalian dinas terkait nonton, terutama dinas kebudayaan. Sing nomor tunggal, sing nomor kali. Apakah batik Purbalingga meniko apa ya motif? Apakah motif batik Purbalingga meniko ada keterkaitannya erat dengan kehidupan sosial maupun dan sebagainya dari masyarakat Purbalingga itu sendiri? Apakah jadi apakah motif batik Purbalingga itu ada keterkaitan dengan ciri khas dari sosial kemasyarakatan yang ada di Purbalingga? Yang nomor kali meniko. Yang nomor tiga. Jenengan sempat gagal sama buatan artinya di inovasi untuk kalian payung batik nanti yang kalau sempat ningali untuk Jogja menikah buatan inovasi payung batik. Nah, jadi untuk inovasi menawi memasarkan secara luas nih untuk motif batik. Tapi kemudian buatan gagasan untuk anu dalam payung batik atau buatan untuk khas Purbalingga, motif batik Purbalingga. Nonton tentang nomor tiga, ya.
2: Siap.
5: Tentang nomor sekawan, ini ya, sementara tiga ngeta.
2: Tiga.
5: Nanti di anu
2: siap.
5: Ini nanti kalau catat tiga ewe
2: siap nih. Siap. Matur nuwun Mas Orik. Sampun.
5: Matur nuwun sangat. Doyo. Deh. Salam-salam kanggo Pak Le. Om Yono ing Gombong, Gombo tansah kinaring Pejaya Pangeran. Terus pamirsa janten Prof. Sekawan RRI Jakarta Gimki tansah kinaring Pejaya Pangeran.
2: Amin.
5: Terus lan sedaya bala kupla Gombo sedaya rukun lan sejahtera.
2: Amin.
5: Terus,
2: amin.
5: Lagune yes minah mawon. Minah mawon. Minah
2: Ingkang pertama terkait dengan dinas dinas dari pemerintahan, apakah dari Pak Mulyono pernah bekerja sama untuk memasarkan atau ibaratnya marketing niku memperkenalkan batik Purbalingga dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat gitu?
3: Terkait dengan kerjasama dengan pemerintah. Ya, kami pernah bergabung di forum pembatik Purbalingga, forum peguyuban pembatik Purbalingga memang setiap kali ada event dari pemerintah, memang teman-teman kami juga dilibatkan di situ, termasuk ada beberapa event di Walawa dulu tuh, ketika fashion show di Dalan Gua ada dua kali, di situ juga kami terlibat di batik-batik Purbalingga ya, sebagai alat untuk fashionnya, sebagai motif yang didesain oleh para desainer sebagai motif, sebagai apa, baju untuk fashion show itu. Memang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi memang pernah juga ada Sudirman Street yang dulu pernah di awal di tahun 2023 lah, itu juga pernah di alun-alun itu yang memakai para OPD, OPD Purbalingga dari camat sampai kepala dinas, ada gitu. Itu memang ada kerjasama. Itulah apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi?
2: Mas Ori.
3: Mas Ori, iya. Itu dari Jember ya. Memang Jember. Dari Jawa Timur ya banyak sekali itu batik Madura itu ya, udah membuming di di dunia perbatikan.
2: Iya, iya. Nah,
3: coraknya itu ya, ya punya khas sendiri lah. Dari segi batik itu ya ada kelowongan, ada isen-isennya plataran itu ya. Jadi lemahan atau tanahan itu ada sesuatu yang berbeda antara batik Solo, batik Banyumas, dan batik di lain-lain daerah, masih ada perbedaan. Betul apa yang disampaikan oleh beliau tadi.
2: Iya, oke, siap.
3: Jadi mengambil dari kearifan lokal, sama seperti di Purbalingga itu ya, termasuk Otis Sudirman itu juga ada kearifan lokal Purbalingga, kebanggaan daripada warga Purbalingga memiliki seorang Panglima Jenderal Sudirman, sehingga sampai dituangkan lewat batik. Kemudian kebanggaan akan pariwisatanya Walawa yang sekarang dikenal Bolaga, itu motif lawannya seperti itu.
2: Berarti memang masuk ke pertanyaan kedua tadi kan mengenai motifnya, apakah terkait dengan sosial budaya di Purbalingga sendiri itu, berarti memang ada ya dari motif
3: ada, batiknya ya, itu sendiri. Ada, jelas ya. Kearifan lokalnya pasti.
2: Kearifan lokal, betul-betul.
3: Iya.
2: Oh iya. Terus pertanyaan yang ketiga nih dari Mas Orik mengenai apakah di Purbalingga tuh ada payung batiknya sendiri?
3: Saya sendiri belum pernah dengar, juga belum pernah melihat untuk payung batik.
2: Berarti belum ada ya untuk payung batik sendiri ya. Oke. Terus ada.
3: Jadi misalnya festival payung batik Purbalingga. Belum
2: ada ya.
3: Terengat.
2: Siap. Terus ada pertanyaan terakhir juga dari Mas Orik nih, pertanyaan tambahan. Apakah Pak Mul sempat menggagas agar motif batik Purbalingga ini dipakai oleh siswa-siswi sekabupaten Purbalingga sebagai seragam sekolah?
3: Untuk OPD-nya, untuk PNS itu memang ya wacana seperti itu ya ada.
2: Ada ya.
3: Wacana. Termasuk motif lawai itu dulu dia pernah digagas oleh seorang bupati, kemudian dilombakan pemenang desain motif lawai itu sendiri, akhirnya yang dijadikan sebagai ikon batik Purbalingga, dan itu dipakai buat seragam para PNS ataupun ASN. Untuk sekolah itu sendiri alasannya seperti ini, Pak. Karena ya alasannya ekonomis, Pak. Ya jadi kalau batik itu kan ya udah harganya udah ratusan ke sana, tapi kalau untuk seragam sekolah kan untuk harga segitu
2: terlalu mungkin berat dianggap mungkin ya.
4: Terlalu mahal seperti itu.
2: Iya, betul.
4: Okay. Sementara untuk PNS sendiri untuk memakai batik tulis saja itu udah lumayan keberatan kalau mereka beli sendiri.
2: Iya.
4: Dengan uang sendiri juga lumayan berat karena mudah di atas 300. Nah, memang solusinya memang ya cap itu sendiri kan ya masih di bawah harga 200 lah kalau memang untuk seragam karena ordernya banyak ya pasti bisa terjangkau lah.
2: Oke.
4: Untuk itu saya kasih solusi saya bikin desain cap ya
2: berarti ya yang lebih bisa diproduksi massal dan harganya pasti lebih murah gitu ya.
4: Terjangkau lah. Terjangkau. Untuk sekarang itu seorang PNS atau kita ini ya memakai harga 300-350 itu bukan hal yang aneh lah.
2: Iya.
4: Sekarang kalau kita ke supermarket aja baju udah polos aja udah mencapai angka segitu.
2: Oke, siap. Baik, tadi dari Mas Orik ya ada 4 pertanyaan sudah terjawab semua ya Mas Orik ya oleh Pak Mul. Jadi memang untuk apa namanya? Untuk batik di Purbalingga sendiri tuh
0: Pak Mul.
4: Halo.
0: Ngapunten, niki enten komenan teng TikTok-e kula niki. Tulung nakokna Pak Mul kenal Mbak Barwati ora atus niku?
4: Mbak Barwati.
0: Talagening.
4: Oh, Talagening. Ya, alhamdulillah kenal.
0: Kenal
4: Mbak. Ya, kenal. Ya ora tetangga desa. Tetangga
0: desa.
4: Ya, tadi sempat WA-an itu ngomeni itu loh apa? Ngomeni
2: flyer ini ku.
0: Flyer ini.
4: Iya, betul.
0: Flyer. Nggih.
2: Jadi pun mungkin karena waktu sudah hampir jam 10 malam ya Pak Mul ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih ya terkait dengan tema ya. Pertanyaan Pak Mungkas betul. Harapan terbesar dari Pak Mul sendiri ya
0: tentang
2: untuk
0: batik
2: kedepannya tentang batik Purbalingga terutama. Gimana?
4: Iya, tentang batik Purbalingga ya. Ya untuk pembatik Purbalingga ya. Agar bisa naik kelas ya harus konsisten dengan prinsip-prinsip seorang pembatik. Jadi jangan sampai batik itu dibentur-benturkan karena untuk industri gitu lah. Kemudian untuk desain-desain sendiri itu saya sangat terbuka, silahkan datang ke tempat saya. Karena dulu juga saya pernah bikin desain-desain itu untuk kelompok-kelompok saya itu yang ada di wilayah Lor. Itu juga banyak sekali dibikin oleh teman-teman. Ya mereka katanya saya setelah bikin motif ini seringkali saya dapat pesanan Pak. Ya alhamdulillah ngoleh bisa.
0: Ya melu kecepretan.
4: Karena nggo panguripane Rika bukan juga. Ya syukur alhamdulillah. Nek kayak ya harapannya ya seperti itu konsisten lah. Untuk batik Purbalingga bisa kan kalau mau naik kelas jangan mau dibentur-benturkan
0: tapi jenengan mboten pengin dipatenkan maksudnya hak paten jenengan mboten pengin dipatenakan mboten sifat
4: enggak
2: mboten
4: sih selama ini saya enggak patenkan
2: enggak. Iya, supaya maksudnya kalau
4: biar misalnya, ditiru hidup saya berarti saya semakin bermanfaat.
2: Makin bermanfaat ya, berkah ya. Soalnya biasanya kan kalau dipatenkan itu kan pasti membawa nama si penciptanya kalau memang dipasarkan atau dijual.
4: Betul.
2: Iya. Jadi membawa nama besar dari Pak Mulyono.
4: Saya buat batik itu enggak pernah saya kasih tanda tangan, Pak. Saya nggak pasti kasih nama gitu. Biar mengalir aja.
2: Memang melestarikan warisan batik gitu ya.
4: Ya tujuannya melestarikan warisan budaya. Nah, kita jangan hanya sebagai pewaris saja, tapi kita ya sebagai orang yang bisa mewaris.
2: Iya. Oke, siap.
0: Nggih, ngapunten Pak Mulyono. Nggih. Matur nuwun sanget, dalem.
4: Nggih.
0: Mudah-mudahan
4: sami.
0: Nggih, mudah-mudahan nek aku pas Bali maring Purbalingga tak jajal tak dolan pengin ngopi-ngopi bareng karo jenengan.
2: Alamat wis dicatet dulu Kang Sri.
0: Angger Karang Talun insyaallah ya sana kontak
2: ya. Oh, sana kontak ya. Tinggal kontak-kontak aja.
4: Monggo, kalau pengin lihat motif-motifnya nanti ya, bisa saya kirim-kirim foto lah.
0: Siap. Ya mbok jare sapa Pak ya kan para pendengar wengi kiye ana sing kepengin kayak mungkin kayak paguyuban iki kan mungkin wis duwe desainnya cuman kan urung desain-desain secara tulis urung nang batik ya mbok jare sapa
4: kok
0: kan mbok jare sapa Pak. Rezeki kadang-kadang ya lewat serang diorasi ya Pak.
4: Ya monggo.
2: Tak terduga.
0: Matur nuwun sangat wekdale Pak Mulyono. Mudah-mudahan batik jenengan laris manis.
2: Laris manis sukses.
4: Amin. Amin.
2: Nggih, siap.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Maaf mengganggu waktunya aja, Pak Mulyono aja.
4: Nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, siap.
0: Iya, itu dia Kang Noel. Itu narasumber dari Purbalingga, asli Purbalingga mengenai tentang batik khas Purbalingga. Udah di celentrehkan
2: ya. Tadi juga ada yang bertanya juga mengenai batik Purbalingga tuh corak khasnya apa sih. Tapi memang ternyata batik kan sekarang udah banyak sekali ya,
0: hampir semua kabupaten ada.
2: Nah, jadi gak heran sih sekarang udah makin mirip-mirip gitu ya tiap daerah ya. Jadi memang ya begitulah untuk batik sekarang pokoknya kudu dilestarikan gitu ya Kang Juri ya. Terus tadi juga ada request. Siapa Kang Juri yang request lagu tadi?
0: Yang request lagu Mas Orek. Mas Orek tadi request apa?
2: Mas Orek tadi apa?
0: Ano
2: Kang Rikon?
0: Dari Pitak.
2: Dari Pitak. Oke, iya
0: nanti. Terus Pak Bambang juga ada tadi Gubung Asmoro. Udah ya, udah siapkan. Udah sama Minah.
2: Oke deh. Kita putar dulu. Siap, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di
0: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngabak. Orang ngabak, orang enak.
2: Bersama. Balas.

Assalamualaikum sugeng dalu sedulur, inyong Hafid Nuroso sekang papeling. Monggo sami ngrokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi sedulur. Monggo sami silaturahmi lewat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 081-211-4-98 utawa tilpun ning 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrol budaya lokal asli ngapak.
1: Orang ngapak, orang enak.
0: Ser.
1: Bersama
0: Balaguplak.
1: Nah, Kang Cori,
0: ya. Iya, Kang.
1: Ada WA enggak?
0: Ada WA enggak?
1: Belum ada, Ki. Masih ditunggu ya.
0: Monggo para sedulur yang arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep telepon juga bisa nang 081 loro. Siji-siji loro 4 monggo para sedulur tak tunggu pokoknya nganti tekan jam tengah rolas bengi.
1: Iya.
0: Monggo mumpung esiana waktu
1: lagu-lagu Banyumasan ya.
0: Iya bener.
1: Iya,
0: otomatis kita kan acaranya apresiasi budaya Banyumasan.
1: Nah, ngomong ke Banyumasan, iya. Lagu-lagunya Banyumasan.
0: Monggo, lur sing arep telepon juga bisa.
1: Iya.
0: Biasanya anak Ibu Megat ini lama Bu nih,
1: lama.
0: Bu Wigati lama enggak masuk nih, enggak naik kayak Bu Wigati, Bu Umi. Bu Umi, ibu-ibu.
1: Pesanggrahan ibu-ibu. Nah, Ki sudah ada nih yang menelpon.
0: Oke.
1: Pak Mukimin dan Bu Yati nih biasanya ya di Surakarta.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah.
2: Halo.
0: Nggih, halo.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Bang Nora suaranya. Suaranya enggak
3: muncul di HP.
2: Enggak muncul di HP.
0: Oh, mboten muncul di HP.
1: Sebentar.
0: Oh.
1: Bentar. Kita coba-coba dulu. Pak Mukimin dan Bu Yati monggo ditelepon lagi coba.
0: Coba.
1: Tadi kayaknya ada gangguan ya.
0: Halo, Pak.
1: Namanya teknis, gangguan teknis. Monggo Pak Mukimin, Bu Yati bisa ditelepon lagi?
0: Coba. Monggo telepon mawon.
1: Ya, oke Pak Mukimin dan Bu Yati. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Assalamualaikum.
1: Sampun jelas suaranya Pak Mukimin, Bu Yati?
2: Sampun saged iki.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Mukimin, Bu Yati pripun kabare?
2: Alhamdulillah,
1: saya
2: sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Cori.
0: Nggih.
2: Saya sedaya mawon.
0: Nggih, kali Bang Noel niki.
2: Nggih, kali Bang Noel. Lah Bang Mawan ten pundi, Bang Noel?
0: Mas Darmawan sik cuti.
1: Cuti iki Mas Darmawan.
0: Nggih.
1: Saniki kali Bang Noel kareh Mas Cori mawon niki.
2: Nggih.
0: Duka cuti baju, duka cuti nopo niku?
1: Nang Zimbabwe.
0: Apal-apalane Zimbabwe nek temaman nggih.
2: Apa cuci muka?
1: Cuci muka. Pak Mukimin, Bu Yati tadi sempat mendengarkan tidak yang membicarakan
0: narasumber
1: tentang batik.
3: Maaf Bang Noel, baru bergabung.
1: Baru bergabung.
2: Tapi enggak mendengarkan.
3: Maaf Bang.
2: Baru selesai.
0: Ngapunten Pak,
2: nggih.
0: Teng mriku Jawa mboten teng Surakarta.
3: Mboten.
2: Terang.
0: Alhamdulillah.
2: Terang benerang, panas niki awane panas niki.
0: Oh, sami kali teng mriki. Ya. Tapi teng mriki alhamdulillah mandan adem karena anasene.
1: Anasene iki.
2: Nggih, teng studio ya adem mandane.
0: Mbok jenengan badhe teng studio nggih monggo kali Ibu.
2: Nek mriki enten kipas angine nek mriki.
1: Kipas angin.
0: Nggih.
3: Etas studio kapan-kapan?
1: Kapan-kapan.
2: Iya. Nggih, kapan-kapan. Kebetulan ten studio Jakarta.
0: Siap. Kula teng
1: monggo.
2: Nggih.
1: Badhe request lagu napa salam-salam iki?
0: Kirim salam napa badhe request lagu monggo.
3: Request.
2: Salam-salam kangge Bu Wigati Wonosobo.
0: Terus
2: Pak Bambang Depo. Sama Bang Aris ten Kalianyar.
3: Pak
2: Yon Mariono ten Surakarta.
3: Nomor 4. Niki nggih nembe monitor.
2: Nggih nggih monitor niki nggih.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
2: Oya request gending.
0: Gending napa?
2: Bendrong.
0: Bendrong kulon. Oke.
1: Bendrong kulon.
0: Siap.
1: Di catetin mangke di setel.
2: Nggih. Mangke kula mirengke keng mriki.
3: Kita
2: ngetaken
0: keng mriki.
1: Siap. Salam-salami sampun.
2: Cekap ngoten matur nuwun.
3: Sampun
2: kalih Pak Jor, Kang Jori.
0: Nggih, siap.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Niku saking
1: Pak Mukimin kalih Bu Yati.
0: Bu Yati teng Surakarta.
1: Surakarta.
0: Buka udu wong ngapak wis seneng acara.
1: Seneng acara ngapak.
0: Iya,
1: iya, alhamdulillah. Dirungokno pokoke acarane ngapak ya tiap Jumat,
0: tiap malam Sabtu. Malam Sabtu dari jam
1: 8
0: sampai jam 12
1: malam. Pokoknya masih ditunggu
0: request-nya ya. Dulur, nang 08112 1144 2 sing ora bisa ngrungokno radio, aku juga lagi live nang TikTok kayak aku pribadi. Jori
1: akeh sing nonton ora kuwi Kang Juri?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Esi semending.
1: Ana lah ya. Oke deh. Pokoknya yang mau request lagu, mau titip salam langsung aja di 0812-1124-928. Iya. Dan jangan kemana-mana, tetap di
4: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Ser. Bersama
4: Balaguplak.
5: DP Studio Production and Entertainment.

Assalamualaikum sedulur Banyumasan, sugeng dalu sedulur. Kula inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga saming ngrungokna acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungokna dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen nang nomor WA 0812-11-24928 utawa telepon 021-350-4510. Ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Srrrr.

0: Balik maning nang acara nih. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balakublak.
0: Kang Jori,
1: iki
0: langsung iki ya. Ana ing telepon.
1: Okay.
0: Singket mau dirasani, ramunggah-munggah.
1: Saking?
0: Saking Ibu Umi
1: okay.
0: Di Pesanggrahan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Apresiasi budaya Banyumasan, ngobrol.
1: Ngobrol
2: budaya asli ngapak orang, ngapak orang enak.
0: Ser, mantap.
1: Ribun kabar Ibu Umi.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ang Noel,
0: iya.
2: Semarangan, iya. Sugeng daluki sedaya mawon.
1: Sugeng daluki Bu.
2: Awak wajeng nelpon kok angel niki
1: gantong. Rebutan apa nggih Bu? Kados rebutan nggih Bu.
2: Nggih, HP niku kula kalah HP pencetan.
1: Pencet kedisitan, pencet kedisitan kados niku nggih.
2: Kedisitan Pak Bambang.
0: Pak Bambang sih, betul.
1: Kedisitan Pak Bambang, terus kedisitan Mas Sori.
0: Mas Sori sih.
2: Ya nggih, niki saat niki ngangge HP ini kare terus nyambung.
1: Nggih.
2: Pripun sehat sedaya nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bumi sehat nggih.
2: Sehat alhamdulillah ngantikun.
1: Syukur.
2: Niki Mbak Yurupi mboten wonten napa?
1: Mbak Kayu Rubi sik mudik teng perjalanan.
2: Oh, pas mudik nggih pun mugi-mugi lancar dugi mriku.
1: Amin.
2: Nggih, niki badhe request lagu
1: napa?
2: Lagu niku wonten.
1: Napa?
2: Aja dipleroki.
1: Aja dipleroki.
0: Aja dipleroki Kang Riko. Kang Riko. Kang Ripto.
2: Kang Noel bisa ketawa ya. Banyak temannya ketawa.
0: Iya, kanca-kanca Banyumasan
2: dia. Sendirian masa mau ketawa ya Pak Wal ya.
0: Iya.
2: Kenten salam nggih.
1: Monggo.
2: Salam mau kagem Pak Bambang.
1: Nggih.
2: Pun minggah iki Pak Bambang. Lembe saged minggah Pak Bambang.
1: Nggih. Gentosan nggih.
2: Nggih, kagem Bu Putri Ariaton ten Ciledug.
1: Nggih.
2: Kagem enten maling nggih wau.
0: Pak Mukimin, Bu Yati, wow juga
1: naik. Bu Yati kan iki Pak Mukimin nggih.
0: Mukimin,
1: Pak Mukimin nggih Surakarta.
2: Sugeng dalu. Pak Tasehanu nggih pirengaken iki.
1: Nggih.
2: Mugi sehat sedaya.
0: Amin.
2: Agem pun sedaya mawon nggih. Kangipun. Kalian Kang Juri, Kang Noel.
1: Nggih.
2: Matur nuwun ngaten mawon.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Umi di Pesanggrahan.
1: Nggih. Wingi ngemani monggo. Monggo kanten sing badhe telepon. Di 08121 4928 monggo Lur.
0: Niki wonten WA.
1: Wonten WA monggo.
0: Nggih. Saking Mbak Ferry. Pendengar ngoblak Santosa.
1: Oke. Siap.
0: Sugeng dalu RRI Prompat.
1: Sugeng dalu
0: Ferry Santosa.
1: Nggih.
0: Wong asli Purworejo.
1: Nggih.
0: Klampok Banjarnegara.
1: Nggih.
0: Orang apa ora kepenak, ser.
1: Oke.
0: Inyong nang Perumahan Melati Hill Sawangan Depok jaluk lagune Lengger Banyumas.
1: Lengger Banyumas, oke.
0: Kirim salame kanggo Mas Konco Amri Blok KH sing lagi gaple.
1: Wih.
0: Bengi-bengi lagi gaple. Karong rungokno RRI Prompat go sing pada siaran pada tugas nganti tekan rampung.
1: Okay.
0: Kirim salame nambah maning go Pak Peter karo Om Budi alias Om Jong.
1: Oke. Okay.
0: Matur nuwun.
1: Matur suwun. Wingi malih enten mboten?
0: Dereng wonten iki. Monggo sing badhe kirim salam apa
1: sing arep kirim-kirim salam arep request lagu WA Baneng 0212 1112 4928 sing ora bisa nonton mendengarkan. Sing ora bisa ngrungokno radio wengi kiye, aku juga lagi live nang TikTok Jori. Terus sing bisa ora nonton TikTok, ora bisa ngrungokno radio, download by RRI Digital.
0: Nah, langsung di-download di langsung Play Store di ataupun Store. Di App Store. Monggo sesuaikan saja.
1: Di mana saja bisa mendengarkan itu tanpa handsfree ya.
0: Nah,
1: monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu. Oh iya, ya.
0: Pripun,
1: Kang Noel. Mungkin sedikit kita sedikit kayak semacam woro-woro ya.
0: Iya, monggo.
1: Mungkin kan woro-woro juga mungkin kayak Pak Peding sendiri untuk minggu ini ada sekitar 7 korwil mau kopdar.
0: Kopdar.
1: Iya. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bekasi Cikarang, terus Depok kayaknya juga nih.
0: Depok ya. Acaranya apa? Kopdar.
1: Kopdar itu perkorwil.
0: Perkorwil.
1: Iya. Biasanya biasanya nek kopdar gue biasanya hanya sosialisasi. Emang kadang-kadang kan pusat ada kegiatan, kegiatan papeling pusat habis rapat. Ntar baru sosialisasi sama anggota perkorwil.
0: Perkorwil gitu. Ya. Tapi papeling dewe ono acara apa lagi?
1: Papeling pusat untuk kegiatan terdekatnya kalau nggak salah kayaknya badminton dulu apa karaoke dulu gitu.
0: Karaoke.
1: Iya, kayaknya karaoke mau ngadain karaoke juga, papeling mau karaoke tapi khusus buat anggota.
0: Oh, khusus buat anggota.
1: Iya. Siap. Mau anggota mau pengurus yang penting udah masuk gabung papeling. Di papelingnya.
0: Oke.
1: Segera mendaftar ke Kang Mustolah, utawane Kang Eno.
0: Nah.
1: Silakan mendaftar tanpa biaya. Kalau masalah lagu terserah jenengan kabeh. Sing arep melu karaoke up lagu Indonesia bebas, boleh, ya? Lagu Jawa boleh.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Saking PWK.
1: Kalau PWK juga ada kopdar.
0: Ada juga kopdar ya.
1: Kalau PWK kopdarnya di Monas besok hari Minggu jam 10 pagi.
0: Jam 10 pagi. Oke,
1: iya. Sama kalau enggak salah Pak Guyuban KKB kalau enggak salah.
0: Pak Guyuban KKB apa kuwi?
1: KKB itu kerukunan keluarga Banyumen.
0: Oh, Kebumen. Iya. Oke.
1: Pokoknya Kebumenan lah. Cuman sama-sama PWK Kebumen, KKB itu Kebumen juga, sama-sama di Monas itu.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, monggo sedulur, sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep kirim-kirim panganan juga arep apalah, kirim
0: nah, nabae ne
1: maring RRI.
0: Kayaknya sepi tunggu, sepi betul. Banget ge panganane.
1: Bener. Anane kur pala pendem biasa.
0: Nah, pala pendem.
1: Jagung rebus,
0: sing sehat rebus, ya.
1: Iya. Itu kayak wajib.
0: Pokoknya diputerke lagune dhisik po.
1: Ana lagune opo wae? Aku tak waro-waro juga.
0: Oh, waro-waro.
1: Waro-waronya jangan lupa ajak kelalen ngesuk setiap malam Minggu. Latihan karawitan PLW Puspalaras Wiromo dari Bada Isa nyampe selesai.
0: Besok berarti ada ya?
1: Ada.
0: Oke. Okay.
1: Tadinya Pak Guru katanya libur dulu karena sebelah mau dipakai, tapi ternyata yang sebelah dinaikin ke studio
0: Pantenem
1: begitu.
0: Oke, berarti besok tetap ada latihan dari jam habis
1: dari Isa. Habis Isa nyampe selesai.
0: Nyampe selesai.
1: Oke, iya.
0: Siap. Woro-woronya wis
1: udah.
0: Oke.
1: Ini ada requestan lagu dua berarti Ojo di Play Rocky sama Lengger Banyumasan.
0: Lengger Banyumasan. Oke, iya. Kita putarkan dulu.
1: Oke.
0: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di
1: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang ngabak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Balaguplak.

0: Ya berarti harus sih titip balikna ya.
1: Awas yuk. Masih.

0: kalau kita ngobrol di belakang, nah, maksudnya kan itu
1: iya.
0: percaya dirinya kadang-kadang grogi yang luar biasa.
1: Nah, itu kan kudu ono tips and trick ya, piye carane ben ora grogi, piye carane ben ora ngebleng ngono ya ning waktu ngomong, karena pasti beda waktu kita ngobrol sama ya, temen, sama
0: nongkrong. Apalagi kita di depan umum. Siaran loh yang cuma di depan mic. Kadang-kadang
1: groginya itu
0: luar biasa. Nah, pertama juga kayak gitu. Ngomong depan mic aja gemeter. Nah, kayak wong nang gempa.
1: Gemeter sawak.
0: Iya.
1: Nah, jadi buat poros dulur yang pengen melu pelatihan papeling, monggo daftar dulu di
0: papeling. Di korwilnya masing-masing. Ntar mungkin pendaftarannya dari korwil masing-masing, yang handle dari korwil, baru disetorin ke pusat begitu.
1: Oke, siap.
0: Terus programnya lagi ada karaoke, ada bulu tangkis, ada terus wayangan, ada juga
1: wayangan.
0: Cuman wayangan di Bandung. Insyaallah di bulan Juli kalau enggak salah.
1: Juli ya.
0: Terus ada Agustusan juga ada entarnya.
1: Pasti ya,
0: Agustusan. Ya kepenginnya sih kayak papeling sendiri kepengin wayangannya. Ya get nyolek ketua umumnya ya, Kang Pur. Ke nyolek ketua umum Bokjeres apa Pak Peding bisa wayangan Gagrak Banyumasan ya.
1: Nah, amin, semoga terlaksana.
0: Ke makane ge wong Pak Pedingan akibat pada latihan dan bisa melu ngiringi wayangan. Ya, Bu.
1: Oke. Tapi setelah meneh kan ono event Akbar Idul Adha. Pak Peding wonten acara mboten?
0: Yang apaan? Idul Adha, Idul Adha untuk papeling kayaknya enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Okay. Paling di masing-masing korwil biasanya ngadain ya, acaranya kayak ya. Gitu.
1: Oke deh.
0: Oh ya kiye nggo Kang Gayang sing lagi nang kampung kayaknya anaknya Gayang sih dirawat apa wis bali ya, Kang?
1: Oh.
0: Urung-urung ngerti enggak
1: apa. Loro apa Kang?
0: Anaknya Kang Gayang juga kemarin dirawat karena penyakit tipes yang kecil. Kemarin dirawat di Puskesmas PKU. Kebocari, ya mudah-mudahan putrinya Kang Gayeng
1: cepat sembuh,
0: cepat sembuh. Dan bisa dolanan kayak biasanya lah.
1: Iya.
0: Degelis mari pokoknya.
1: Amin. Tasyana waro-waro Kang Suri, apa sekal TikTok, nonton komen, salam-salam.
0: Pokoknya salam-salamnya kayak aku pribadi nggo sekabehane bae.
1: Sekabehane ya. Oke deh sih.
0: Nggo sing wong papeling apa wong Wonogiri. Ki ana wong Wonogiri juga ki. Oke, ngose Kang Seri. Assalamualaikum Mas Ketua Papeling Jakpus, pripun kabare? Sehat. Alhamdulillah, sehat Kang Sedi. Jenengan nang Kalimantan priwe kabare?
1: Oh, nang Kalimantan.
0: Ini dulu anggota Korwil Jakarta Pusat.
1: Jakarta Pusat.
0: Cuman kerjanya di Kalimantan.
1: Iya. Ya, moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kawan ya.
0: Amin. Oke, kapan deh bisa ngumpul-ngumpul maning Kang Sedi? Ge juga nasing nonton sekang Pak Guyuban Palwon Mas Wonogiri. Pak Priyo. Lama enggak ketemu Pak Priyo nih. Pak Priyo Hadi Wahyono, beliau sekarang jadi dosen, cuman kurang tahu dosennya di mana. Beliau asli Wonogiri.
1: Oke. Kowe salam-salame? Apa ana maning?
0: Untuk sementara sih cuman itu sih kayaknya.
1: Cuman itu ya. Oke deh, siap. Kang Ripto. Lagunya apa ki? Lagunya
0: dua lagu nih, Bang. Hah? Oh, Candu Banyumasan.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Sama
1: Tayu.
0: Oke. Udah siap, Kyan?
1: Oke, siap. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini.
0: Di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngabak. Orang ngabak, orang enak. Ser.
1: Bersama
0: Balakuplak.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Pon, cangcingnya Babe. Demen nah, banget rasanya kita berdua ya.
0: Iya.
1: Ayo Bang Wawan.
0: Udah lama nih, ayo Bang Noel ya.
1: Ya Allah, ini hari Sabtu ya.
0: Hari Sabtu kita weekend gini berdua.
1: Dan suara kita masih ape ya?
0: Masih suara-suara bangun tidur kayak. Enggak ya?
1: Iya, dikit sih ya.
0: Dikit ya.
1: Tapi enggak apa-apa, apapun kondisinya tetap semangat selalu untuk
0: nah, itu Abang dia, Pon
1: pasti. Babe. Ini Sabtu 9 Mei 2026 ya Bang Noel.
0: Iya. Ya begitulah ya, yang weekend biasanya udah pada menikmati libur gitu ya, udah pada berencana liburan gitu. Kita mesti
1: kita cowok penghibur.
0: Cowok penghibur gitu ya. Yang penting jangan dipanggil ya.
1: Jangan. Hey cowok penghibur kemarilah. Nah. Ya, Masya Allah. Kita menghibur kepada pendengar-pendengar kita yang istilahnya dimanapun berada, yang pasti membuat orang tersenyum kayaknya enak.
0: Nah, banyak berkahnya, banyak pahalanya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, itu dia. Kita awali dulu nih Bang Noel untuk dengerin untuk pengajian Al-Qur'an dengan suratnya nanti ini Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83.
0: Baik.
1: Bang Noel. Selanjutnya itu diikuti nanti untuk hikmah pagi apa ya Bang Noel?
0: Hikmah pagi ada nih. Bentar kita contek bentar ya. Yeah. Ada bareng Ustadz Dr. Hendra nanti ya dengan tema kiat meraih keberkahan rezeki.
1: Nah itu ada dia. Kiat-kiatnya ya.
0: Yang harus
1: pasti, seperti apa sih kiatnya dari sudut pandang Islam kaitannya untuk mendapatkan rezeki ya?
0: Iya.
1: Seperti apa? Nah, ayo yang pengusaha di luar sono, kudu nih yang istilahnya melempem atau gimana, di gua kayaknya gak ada ya apa ya kemajuan nih gitu.
0: Nah
1: ya,
0: itu dia perlu nih yang namanya kiat-kiat buat meraih keberkahan rezeki.
1: Kiat itu kan kalau yang apa yang kalau kita apa? Apa tuh kalau kita silat kiat
0: nggak ada tulisannya sih ya, itu cuma suara doang kiat.
1: Oh gitu ya, iya deh Bang Noel, sebelum kita dengerin pengajian Al-Qur'an ya, sekali lagi dengan surahnya Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83, kita denger dulu Bang Opik nih.
0: Bang Opik ya, oke, pagi-pagi ya dengerin Bang Opik, emang paling adem dah.
1: Aduh,
0: ya
1: nyes banget
0: nyes
1: deh,
0: ya oke deh,
1: kembali kepada Allah, tetap di mari di
0: Promat FM, suara budaya Jakarta.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: What?

bacaan dari Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

kami berikan kesenangan pada manusia. Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

0: satu lagu nih Bang Noel dengan judulnya Tola'a Badru Alaina dengan Ahlan Rambe Bang Noel.
1: Iya.
0: Yang pasti untuk hikmah pagi kita, Ustadznya udah siap ya?
1: Udah. Waduh, dong pasti.
0: Ustadz ini udah siap dari beberapa tahun yang lalu.
1: Beberapa tahun yang lalu ya?
0: Kalau nggak salah sih kita ketemu beliau nih udah belasan.
1: Belasan.
0: Istilah katanya ini dalam usaha pemain lama.
1: Pemain lama. Masya ya, oke okay deh, siap.
0: Yang pastinya pemain lama ini beliau udah tahu lah ya, dalam arti bagaimana sih caranya untuk mengenai tema ya, kiat meraih keberkahan rezeki.
1: Keberkahan rezeki.
0: Aduh,
1: betul.
0: Pengen banget kita rezeki kita tuh berkah.
1: Berkah pasti dong.
0: Pastinya ya. Mm-mm. Gimana caranya tuh ya?
1: Nah itu dia, langsung aja boleh deh, langsung kita bergabung sama Ustadz Hendra.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
2: Bang Noel.
0: Nah, ini kita nih jarang-jarang nih Ustaz ya, istilah katanya nih apa duet apa katanya kalau nyanyi di panggung duet maut.
1: Duet maut tuh dia.
0: Jangan sampai
1: maut
0: dong, subhanallah ya Allah.
2: Duet menyala.
0: Duet menyala. Lampu kali Ustaz menyala ya. Tapi alhamdulillah kalau kita pengen menyala dari segi rezeki gitu ya,
1: tentunya ya. Iya.
0: Kita pengen banget gimana sih kita mendapatkan kiat meraih keberkahan rezeki.
2: Bang Wawan cari apa nih dulu nih, banyaknya atau berkahnya dulu atau
0: berkah. Kita pengennya berkah dulu.
1: Berkahnya ya, dulu ya, dong. Iya. Banyak kalau gak berkah juga percuma ya Bang ya.
2: Pilih mana Bang Nol sama Bang Wawan?
0: Kita berkah.
2: Pilih tenang atau senang?
1: Tenang dong.
0: Tenang dulu. Ya Allah ya, Ustadz, kita istilahnya Bang Noel lah, harta kita segede apa gunung, tapi ya Allah kita kagak bisa tidur.
1: Kagak
0: ya
1: tenang
0: Allah,
1: gitu ya.
0: Aduh gimana nih? Emas gua yang di itu tuh, emas gua yang di bank, deposito gua,
1: iya,
0: tapi deg-degan ya.
1: Tiap malam gitu ya. Itu ya.
0: Nah, itu
2: kebanyakan dia kita fokusnya pada
1: senang dulu.
2: Dulu
1: kan? Iya.
2: Padahal kalau tenang, insyaallah senang ya dapat.
1: Iya.
2: Nah, tenang itu salah satunya dengan cara berkah.
1: Berkah.
2: Nah, karena ketemu Allah.
0: Itu dia. Abang Po, cangcinya babe, kita simak dulu pemaparan kaitannya dengan kiat meraih keberkahan rezeki bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid Emma. Tafadhol Ustadz.
2: Baik Bang Lawan, Bang dan Bang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya di mana pun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sandra, Bang Wawan dan Bang Nul, semoga Bang Po semuanya sehat. Yang dalam perjalanan juga demikian, Allah berikan kuatah dan kesehatan dan keselamatan. Dan bagi yang lagi berjuang menjemput rezekinya Allah, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan pada kita bersama untuk semangat menjemput rezekinya Allah. Tapi tidak jarang kemudian kita lupa bagaimana panduan dan tata cara yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan kepada kita bersama untuk meraih, untuk menjemput rezeki yang tidak hanya banyak tapi penuh keberkahan, yang insya Allah akan melahirkan sebuah ketenangan yang masya Allah luar biasa. Tenangnya dapat. Dan inilah yang akan kita bahas di pagi hari dan baik ini, yaitu tiga cara meraih keberkahan rezeki. Nah, Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Nah, kalau kita bertanya, rezeki itu bukan hanya soal banyaknya harta, tapi tentang keberkahan, ketenangan, kesehatan, dan manfaatnya bagi hidup dunia maupun akhirat kita. Banyaknya harta melimpah namun hidupnya gelisah, dan ada pula yang sederhana tapi penuh keberkahan. Ya, tapi pilih mana kira-kira Ustaz? Sedikit tapi tenang, atau banyak tenang dan berkah. Nah, itu namanya rezeki melimpah. Nah, karena itu Islam mengajarkan bagaimana meraih rezeki yang halal, baik dan diberkahi Allah. Yang pertama caranya ya, taatlah pada aturan Allah dan jauhi yang haram dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Jangan mencari harta dengan riba, menipu, korupsi, suap, manipulasi, zalim, ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 168, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Hai manusia, kata Allah, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Nah, insyaallah kalau halal dan baik, maka keberkahan pun akan kita peroleh, ya. Pertanyaan sederhana, apa itu berkah, Ustaz? Berkah itu adalah ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan di dalamnya, ya. Jadi satu tambah satu sama dengan dua, ya, semuanya sama, tapi tidak semuanya mendapatkan keberkahan. Nah, berkah itu kalau semuanya kemudian, ya, diridhai Allah, ya, yang cara, salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah halal dan thayyiban. Oleh karena itu, yang pertama adalah taat pada aturan Allah dan menjauhi yang haram dalam mencari rezeki. Itu artinya apa? Fokus kita adalah pada sesuatu yang halal. Harta halal itu membawa ketenangan, sedangkan harta haram menghilangkan keberkahan hidup dan ketenangan dalam hidup. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah itu adalah pemilik seluruh rezeki ini. Ya, kadang-kadang kita beranggapan kita yang paling hebat. Ini bang, kalau bukan karena gua, bang gak laku, bang mah, gitu. Ini Pok, kalau bukan karena gua, Pok, gak laku mah, itu keren karena gua, Bo. Dan berbagai macamnya, karena gua, abang Pok, dan berbagai macamnya. Ya, padahal yang mengendalikan hidup kita ini Allah. Ya. Syariatnya adalah bekerja yang keras, semangat, pagi-pagi ini sudah berangkat ke pasar, berjualan, berdagang, pagi-pagi ini sudah, ya, abang-abang yang driver ojek, driver mobil dan berbagai macamnya, mungkin dia sudah pagi-pagi sudah berjalan, yang punya sawah, ladang, dan pagi-pagi ini sudah berangkat ke sawah, kebun, dan berbagai macamnya. Itu bagian di ikhtiar. Tapi berapa yang kita peroleh nanti, itu bukan haknya kita. Ya, bukan kewajiban kita. Itu adalah kewajibannya Allah. Allah yang aturnya semuanya. Ada yang beri banyak, ada yang sedikit. Tapi fokusnya kita adalah, yaitu adalah niatkan karena Allah, ya, kemudian dalam melaksanakan proses itu tidak melanggar aturannya Allah, dan kita yakini bahwa Allah itulah pemilik rezeki. Sampai-sampai Allah bertanya di dalam Al-Qur'an itu, "Kul may yarzuqukum minas samaa'," kata Allah. Manusia, kata Allah, siapa sih ngasih lu rezeki, kira-kira kalau bahasa kita, kira-kira dari langit dan bumi? Kita jawabnya kulillah, Allah. Tapi tidak jarang kemudian kita lupa Allahnya. Ya, maaf Abang Pok, para pendengar sekalian, pernah nggak kita memulai usaha itu dengan melibatkan Allah? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, pagi ini aku mau berusaha, ya Allah, bimbing aku, ya Allah, ya, bimbing aku dalam berdagang di pagi hari ini, ya Allah, dengan cara yang jujur, yang halal, yang kau ridho, ya Allah. Berkahi apa yang kau titipkan pada kami dan keluarga. Nah, kita awali pagi-pagi. Nanti ketika sore atau malam, ya, pas lagi ngitung uangnya, ya, yeah, jangan lupakan Allah. Alhamdulillah, ya Allah, makasih, ya Allah, hari ini kau sudah titipkan rezeki untuk kami dan keluarga, ya Rab. Mudah-mudahan rezeki yang kau titipkan ini, ya, engkau jaga, engkau lindungi, ya Rab, engkau berkahi, ya Rab. Mudah-mudahan menjadi keberkahan apa yang kami makan, apa yang kami hidangkan di meja keluarga, engkau berkahi, ya Allah. Allahumma shalli, dan terus, ya, berdoa pada Allah, libatkan Allahnya. Nah, dari situlah kemudian hati kita menjadi tenang, ya. Jadi kesadaran bahwa harta, ya, hanyalah amanah, akan membuat seorang tidak sombong ketika kaya, tidak putus asa ketika sempit, selalu bersyukur. Menggunakan harta itu hanya di jalan yang Allah ridhai. Nah, jadi disinilah pentingnya yang kedua ini, yakin bahwa Allah itu adalah pemiliknya. Kita itu mah hanya dititipin, ya, bukan pemilik. Semakin takut kita, ya, masih semakin tidak yakin kita bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu. Bayangkan Bapak Empok sekalian, ya, saat mati cuma 3 helai, kan, kapan laki-laki, 5 helai, kan, kapan perempuan. Tak ada yang kita bawa. Ukuran kuburannya pun sama, 1x2 meter tanah. Tak lebih pada itu. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Ustaz, hari ini susah, Ustaz. Sepi, Ustaz, dan berbagai macamnya. Teruslah yakin, teruslah minta kepada Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Cobalah pagi-pagi gini, lihat ke langit. Ya Allah, bisa oleh Allah menciptakan langit tanpa tiang ya. Bayangkan oleh Bang Pok sekalian. Tanpa tiang, gak ada tiang. Coba Bang Pok lihat. Kita bikin rumah aja harus pakai tiang dan berbagai macamnya. Bisa oleh Allah. Ya. Bisa pula oleh Allah merubah malam tadi. Pagi ini kita sudah berada di pagi hari.

0: itu jangan jangan apa jangan iri kalau kemudian ada orang lain atau tetangga kita rezekinya lebih banyak. Kenapa? Yang bagi-bagiin Allah. Boleh jadi dia lebih pantas di hadapan Allah dibandingkan kita. Boleh jadi dia semangatnya lebih kuat dibandingkan kita. Oleh karena itu, luruskan niat ya, bahwa mencari rezeki itu diniatkan karena Allah, karena Allah pemilik rezeki semuanya, dan insya Allah di situ ketenangan, keberkahan dari rezeki itu akan kita peroleh. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menunaikan hak orang lain melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan ini penting sekali, ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa rezeki yang diperoleh bukan menjadi milik hak mutlak, melainkan sebagiannya ada hak orang lain yang harus diberikan melalui zakat, infak, sedekah, maka di situ kita semangat untuk berbagi, nggak kikir, ya gitu. Kenapa orang takut ya mau bersedekah itu? Karena dia beranggapan ini miliknya. Ya, semakin kita beranggapan milik, semakin takut kita berbagi. Tapi semakin yakin kita bahwa ini titipan Allah, maka semakin semangat kita berbagi. Jadi bahagia itu pada dasarnya bukan pada saat mengumpulkan harta. Jadi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi kepada sesama. Itulah bahagia. Ustaz, di tangan habis, Ustaz. Betul, di tangan habis. Tapi di hati bertambah dia. Tambah tenang. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Hari ini bisa berbagi, ya Allah. Tenang nggak? Tenang. Karena tenang, kira-kira rezeki datang nggak? Rezeki datang. Ya, berusaha tenang, semangat, smile. Apa kabar? Cari apa, Pak? Cari apa, Bu? Dan berbagai macamnya. Apa bisa dibantu dan berbagai macamnya. Tenang, ya. Kenapa? Karena dia yakin dengan Allahnya. Kenapa? Karena yang nitipin Allah, ya, yang gak nitipin Allah, nah ketika dititipin, dia mampu berbagi kepada sesama, tanda dia bersyukur kepada Allahnya, sang pemilik rezeki. Kelompok para pendengar RRI, Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, nah itulah kira-kira di antara tiga kiat ya, ya untuk mendapatkan keberkahan dari rezeki. Kita yakini bahwa rezeki itu bukan persoalan banyak atau sedikitnya, tapi pastikan rezeki itu halal, karena halal insya Allah keberkahannya akan kita peroleh. Apa itu berkah tadi? Berkah itu adalah ziyadatul khair, ada tambahan kebaikannya. Kebaikan itu apa, Ustaz Endra? Ya tambah tenang, tambah bahagia, tambah dan tambah terus. Berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan keberkahan, dia dapat harta itu, tapi boleh jadi dia tidak mendapatkan ketenangan dan berbagai macamnya. Inilah yang kita harapkan. Itulah doa-doa yang kita panjatkan setiap salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, titipkan pada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita terhindar dari pedihnya azab api nerakanya Allah. Nah, itulah kita harapkan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dunianya harus disiapin, dunianya harus menang, akhiratnya harus disiapin. Mudah-mudahan itulah menjadi mimpi kita bersama. Hayya 'alal falah, ayat menuju kemenangan. Dunia dimenangkan, akhirat pun pasti siapkan. Barakallah, dan mudah-mudahan dengan tiga tadi. Apa tadi yang pertama tadi? Yang pertama adalah taat pada aturan Allah dan menjauhi yang haram dalam mencari rezeki. Itu arti apanya? Fokus cari yang halal. Yang kedua, yakin bahwa Allah adalah pemilik seluruh rezeki. Jangan khawatir, jangan takut. Tidak ada satupun yang tidak mendapatkan rezeki. Semua yang Allah ciptakan ada rezekinya. Oleh karena itu, fokus pada semangatnya dan libatkan Allah. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain melalui zakat, infak, sedekah. Kalau dititipin Allah rezeki, jangan lupa berbagi. Dengan berbagi itulah Allah tambah terus rezeki, Allah tambah keberkahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudah tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dari Madinah. Carilah rezeki dengan takwa agar hidup penuh berkah dan ibadah. Barakallah, salam hangat dari Senda, salam sehat, salam apa lagi ya? Salam akhir pekan.
1: Salam akhir
0: burung pekan. Merpati terbang tinggi, tinggal sebentar di pohon jati.
1: Cakep.
0: Jangan mencari harta haram lagi, karena berkah lebih utama di hati. Buat Bang Wawan. dan Bang Nol dan Abang Po sekalian. Uh-huh. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, cangcingnya Ababe, pemaparan yang indah berkaitan dengan tema kita kali ini. Sekali lagi, kiat meraih

0: keberkahan rezeki ya Bang Noel ya. Ya. Udah ada siapa ini Bang Noel melalui WhatsApp?
1: Ada Kang Orik di Jember nih ya. Ustadz numpang bertanya juga nih Bang Orik. Assalamualaikum Bang Awan, Bang Noel dan juga Ustadz Hendra dari Orik Jember. Begini Ustadz, apakah hakikat meraih keberkahan rezeki itu juga mesti akan diuji keimanan kita oleh Allah? Kemudian bagaimana cara membedakan antara haji dan umroh wajib? Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terima kasih atas kesempatannya Bang Awan dan Bang Noel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tuh, gimana tuh Ustadz?
2: Baik, Bang Orik. Bang Orik ini followernya Sandra juga.
0: Oh, iya pasti. Pertama deh.
2: Terima kasih Bang Orik ya, sehat selalu ya sama keluarga dan juga tuh Abang Po yang lainnya. Pertama pertanyaannya, apakah keberkahan itu ada kaitannya dengan ujian? Ya tidak mesti juga Bang Orik, gitu kan. Ya ada orang yang diuji, ada orang yang tidak diuji. Tapi biasanya semakin tinggi ujiannya, ya biasanya segala sesuatu itu ya kembali kepada Allahnya. Hampir semuanya diuji, para nabi pun diuji. Ya. Ujian itu untuk apa sih? Untuk naik kelas kan? Gitu kan? Jadi ya selalulah berbaik sangka sama Allah, selalu yakin. Kenapa? Ana inda zanni 'abdin, kata Allah, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Coba pagi-pagi begini atau sore nanti kira-kira. Dapat banyak bilang apa? Alhamdulillah. Dapat sedikit bilang apa? Alhamdulillah. Enggak dapat gimana? Bilang apa?
0: Astagfirullah. Enggak ya, enggak ya Ustaz ya. Enggak. Alhamdulillah juga.
2: Alhamdulillah. Ya. Pernah enggak dengar ceritanya Sandra tentang sering Sandra bahas sekali di RR ini tentang pedagang buah, suami istri pedagang buah. Iya. Pagi-pagi gini, istrinya sudah siapin satu gerobak buah-buahan yang harus dibawa ke pasar. Lalu kata istrinya, "Bang, berangkatlah, Bang. Dagang, Bang, ke pasar." Dagang buah. Sampai di pasar, ternyata banyak juga pedagang buah yang lain. Lalu kemudian
0: kompetitor ya.
2: Iya, kompetitor. Kan bukan hanya satu gerobak, bukan gerobak kita aja, ada gerobak orang lain. Lalu kemudian singkat cerita, pulanglah di sore hari. Enggak ada satupun yang laku. Lalu istrinya menyambut dia suaminya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ya, "Gimana, Bang? Dagang kita hari ini." Lalu suaminya mengatakan, "Alhamdulillah deh, enggak ada satupun yang laku." Kira-kira ini si empok nih, kira-kira yang sudah siap dari pagi, yang berharap dapat uang banyak, kira-kira dia marah atau gimana? Karena dia sering dengarkan ekonomi syariah kita bersama Bang Awan dan Bang Nol di RR ini. Ya, dan dia cuma bilang gini, "Alhamdulillah, Bang, enggak apa-apa, kamu keren, kamu top, luar biasa.
0: Dapat
2: kamu
0: dukungan ya.
2: Hero-nya keluarga kita, pahlawannya keluarga kita." "Ya enggak apa-apa, Bang. Sebatas itulah rezeki kita hari ini."
0: Catat
2: apa tadi? "Sebatas itulah rezeki kita hari ini." Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang bagiin rezeki? Allah. Ketika dia sudah berusaha, ketika dia berbaik sangka dengan hasil yang Allah titipkan di hari ini, ya. Nah, disitulah kemudian keajaiban datang. Apa dalilnya? Barang ana inda zanni 'abdin. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Di Al-Qur'an dikatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, berpasrah, ya sudah, berpasrah pada Allah setelah berusaha, maka Allah mencukupkannya. Tak berapa lama pulanglah anak dari sekolah dengan bilang, "Assalamualaikum, Mami." "Waalaikumsalam. Kok kamu girang banget sih, Tong?" "Ya, alhamdulillah hari ini dapat beasiswa." "Berapa?" "1 juta." Nah, bayangkan kalau laku satu gerobak tadi tuh, ya, paling uangnya 300 ribu. Tapi ketika dia berbaik sangka sama Allah, bertawakal, berpasrah diri sama Allah, maka Allah antarkan 3 kali lipat. Itu juga yang terjadi dengan dengan Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Coba bayangkan, kewajibannya cuma lari-lari kecil kan antara Safa dan Marwah. Persoalan dapat air zam-zam, urusan dia nggak? Bukan urusan dia, urusannya Allah. Coba bayangkan, lari kecilnya, berusahanya di Safa dan Marwah, tapi ketemu air zam-zamnya bukan di Safa dan Marwah. Ketemunya di mana? Dekat Ka'bah. Coba tuh bayangin kan. Nyadar nggak kita, Bang Pok, para pendengar, Bang Luan? Jadi tidak selalu kadang-kadang rezeki itu datang di usaha kita. Boleh jadi melalui cara yang lain. Contohnya adalah Siti Hajar tadi. Dia lari-lari kecilnya, berusahanya cari air untuk anak yang menangis di Safa dan Marwah. Ketemunya bukan di Safa dan Marwah. Ketemunya malah dekat Ka'bah. Nah, oleh karena itu kewajiban kita hanya lari-lari kecil. Baik. Persoalan dapat air zam-zam atau itu persoalan Allah. Nah, begitu juga dengan ujian tadi. Kalau diuji, maka bersabar karena masih ada hari esok dan berikutnya. Kalau dapat, jangan sombong. Disitulah pentingnya kita cari keberkahan. Yeah. Kalau orang bukan cari berkah, dapat dia sombong, nggak dapat dia stres. Nah, gitu ya Bang Orik ya. Apa tadi? Kalau kita libatkan Allah dalam mencari rezeki, kalau kita dapat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau nggak dapat ujiannya, kita bersabar. Nah, itu kira-kira. Lalu yang kedua tadi, haji dan umroh. Beda kalau haji, itu adalah kewajiban ya, menyempurnakan rukun Islam, teruslah berdoa ya, nggak ada nggak mungkin, pokoknya terus berdoa. Sama dengan Sandra ya, Sandra berdoa, alhamdulillah Allah izinkan Sandra dan istri berhaji ya, terus berdoa, nggak ada yang mungkin. Sama seperti Sandra kiaskan tadi, Allah menciptakan langit tanpa tiang, bisa lah Allah, masa Allah nggak bisa memanggil kita? Ah, teruslah berdoa. Kalau berdoa aja nggak mau, nah gimana yang lainnya kira-kira? Nikmat loh, mudah-mudahan kita semuanya Allah izinkan menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Sekali cuma hidup kita ini, nggak ada dua kali. Yeah. Nah, alangkah indahnya kita mampu menyempurnakan. Nah, itu yang wajib. Kalau umroh, umroh itu adalah sunnah ya, dikerjakan. Tentu akan lebih baik. Nah, saran saya adalah kedua-duanya dikerjakan. Kalau ada, kalau sambil apa, berharap, berdoa pada Allah, sehat, dapat rezeki, dan berbagai macamnya. Terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena haji dan umroh itulah panggilan, bukan persoalan banyak atau sedikitnya.
3: Don't give up gitu ya Ustadz ya. Oke, baik. 0812-112-4928 WhatsApp dan telepon WhatsApp, silakan. Ada siapa lagi nih Bang Noel?
1: Ada Pak Bambang di Depok nih. Ustadz ya, bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Indra, Bang Wawan dan Bang Noel. Saya ingin bertanya, doa cara mendapatkan rizki yang mengalir deras penuh keberkahan.
3: Mantap, silakan Ustadz.
2: Dari siapa nih Bang Noel tadi?
1: Dari Pak Bambang. Dari Pak Bambang. Di Depok. Pak Bambang.
2: Ya. Waalaikumsalam Pak Bambang. Sehat selalu ya bersama keluarga. Bagaimana doanya? Doanya sederhana ya. Sama seperti doa makan. Coba doa makan itu. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi apa yang Kau titipkan pada kami ya Allah, dan jauhkan kami dari pedihnya azab api neraka. Terus gitu. Ya. Jadi niatkan ya. Agar kemudian apapun yang kita cari itu penuh keberkahan. Nah, salah satu keberkahan itu melibatkan Allah. Ya, gunakan saja dengan bahasa sederhana. Bahkan di doa-doa minum zam-zam pun diajarkan. Ya, ya Allah berkahi ya, ilmu, rezeki, dan berbagai macamnya. Jadi Pak Mamang nggak sulit kalau bisa bahasa Arab ya tadi. Berdoa ya Allah, Allah mabarik lana fima razaqtana, dan terus. Kalau nggak bisa, ya Allah, hari ini kami berdagang ya Rab. Ya Allah, berkahi ya Rab. Mudahkan ya Rab. Bimbing kami ya Rab. Untuk mencari rezeki yang halal. Dengan cara yang jujur. Dan cara yang kau ridhoi. Yang cara yang kau berkahi. Nah, bismillah. Sudah selesai. Dan itu kira-kira Pak Mak. Allah Adam.
3: Oke. Baik. Nih Bang Noel. Yeah. Ustadz Hendra, udah ada penelpon kita dengan siapa?
1: Ada Ibu Ani di Depok.
3: Assalamualaikum Bu Ani.
4: Waalaikumsalam Bang Noel. Bang Noel. Ini aku mau nanya sama Pak Ustadz. Kan aku punya ponakan. Nah, disuruh sholat nggak pernah mau, yang ada malah berantem dulu sama aku. Itu cowok udah keluarga, karena biar kasih contoh anak yang baik, maksud aku kayak gitu. Terus karena aku udah malas bicara, ya udah aku kasih aja baju koko sama kain sama Al-Quran bawa pulang gitu. Apakah aku salah kamu ya Bang Ustaz? Itu aja Bang Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani. Silakan tuh Ustaz.
2: Apa tadi Bang Wawan, Bang Ani ini?
1: Terkait tadi kayaknya keponakannya ada yang susah buat disuruh sholat.
2: Ya. Iya. Baik Bu Ani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bersama keluarga. Nah, sebenarnya kewajiban kita tuh hanya mengajak. Tapi persoalan sukses atau tidak itu urusannya Allah. Gitu ya. Jadi jangan pernah beranggapan orang mengerjakan sesuatu itu karena kita. Tidak. Tapi karena siapa? Karena Allah. Sama cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad ya itu ingin memberi hidayah kepada pamannya untuk bisa masuk agama Islam. Ya. Tapi bayangkan sampai akhir hayat sampai mati, enggak bisa. Sehingga Allah mengatakan innaka lan takhdiman ahbabta, wahai Nabiullah Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. Nah, oleh karena itu kita jangan pernah sombong. Ini orang rajin ibadah karena gua nih, bro. Kira-kira bukan karena itu, bro. Yeah. Karena hidayahnya Allah, karena Allah lembutkan hatinya. Yeah. Jadi kewajiban kita apa tadi? Hanya mengajak, hanya mengingatkan. Mm-hmm. Ya. Nah, jadi bukan merubah orang lain. Mm-hmm. Jadi hanya mengajak, mengingatkan. Ini baik loh, ini nggak baik loh. Yuk sholat, yuk zakat, yuk ayo sedekah, yuk. Nah, tapi persoalan berhasil tidak itu urusannya Allah. Kira-kira itu ya. Semangat terus Bani.
3: Semangat terus.
2: Insyaallah Allah mudahkan. Jangan lupa ajak, habis itu berdoa kepada Allah, minta kelembutan hati dan berbagai macamnya. Karena hati itu ketemunya dengan hati lagi. Enggak bisa hati dengan bukan hati.
3: Iya, kalau dikali apa di dua kali jadi hati-hati gitu ya. Tapi yang satu ini selalu berhati-hati. Ada Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi. Iya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ah, silakan Bu Helmi. Ya.
2: Ah, kabar.
3: Ah, elok pastinya tuh.
5: Baik-baik saja Pak Ustaz.
3: Biasanya Bu Helmi
5: dengan Pak Ustaz sendiri.
2: Alhamdulillah.
3: Aha, Bu Helmi ini sarapan biasa rendang ini.
5: Enggak rantang-rantang pagi dewan.
3: Onde mandi kan dia kan diangean selalu.
5: Emang iya.
3: Oh, tuh kan. Oke, silakan ya, Bu Helmi.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Baiklah, saya akan bertanya yaitu tentang mengajarkan anak. Sampai di mana batas kita untuk mengajarkan anak biar bisa dia kembali kepada yang kita harapkan ya. Apakah kita sampai memukul atau sampai ngomel-ngomel atau sampai bagaimana begitu Pak Ustadz? Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz Hendra. Ya, Bang Lawan, selamat pagi. Bang No, selamat pagi.
1: Iya, pagi ya, juga Bu Helmi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helmi. Sehat selalu ya bersama keluarga.
1: Amin.
2: Nah, sampai apa batasannya? Ya, kewajiban kita hanyalah mengajak. Coba bayangkan, ya. Coba bayangkan, para nabi itu berbeda-beda. Ada Nabi Ibrahim, ya, itu punya anak namanya adalah dua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Ya, coba bayangkan, Nabi Ismail itu ya cuma diceritakan melalui mimpi. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk kemudian menunaikan perintah kepada engkau. Ya. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abatib al-matu'mar, wahai abah, lakukan apa yang perintahkan Allah kepadamu. Coba bayangkan, hanya mimpi, nggak perlu dibentak-bentak, nggak perlu diomelin, dia langsung tahan. Itu anaknya Nabi Ibrahim. Nah, saya baru tahu ternyata Nabi Ibrahim itu sikapnya kepada bapaknya itu luar biasa juga. Bapaknya Nabi Ibrahim itu, ayahnya Nabi Ibrahim itu, yaitu pembuat patung, tidak seiman dengan dia. Ya. Lalu ketika Nabi Ibrahim ngingatin ayahnya, ya, taat pada Allah lah ya, dia. Kira-kira gitu. Apa kata ayahnya? Ibrahim, ente ini anak kecil, ente ini kalau masih ngingatin gua, kira-kira gitu. La arjumannaka, itu dalam bahasa Al-Qurannya, la arjumannaka, aku rajam kau nanti Ibrahim, lu anak kecil, anak lagi kira-kira gitu, ngingatin bapak, kira-kira gitu. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Enggak apa-apa ya, aku akan doakan engkau ya. Bayangkan sikapnya, berbeda akidah, berbeda agama, berbeda keyakinan. Tapi seorang anak, dia mendoakan ayahnya. Itulah buahnya. Akhirnya, dia punya anak yang luar biasa taat juga kepada dia sebagai seorang ayah. Nah, berbeda dengan Kan'an. Nah, Kan'an ini anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh. Ya. Anaknya Nabi Nuh, itu luar biasa ujian bagi Nabi Nuh. Seorang Nabi diuji dengan anak yang tidak taat kepada dia. Nama anaknya Kan'an. Di Al-Quran itu diabadikan. Ketika kapal sudah jadi, Nabi Nuh mau berlayar. Dari atas kapal, Nabi Nuh masih ingat anaknya. Ya. Kata Nabi Nuh, Kan'an, dari atas kapal. Ya bunayyar, kam ma'ana. Gitu. Wahai anak abah, naik ke atas kapal bersama abah. apa jawabnya Kanan? Gak mau bah, aku mau naik ke atas bukit. Nah, gitu. Di mana bukit gak bakalan tenggelam gitu. Apa kata Allah? Sudah Nuh, tinggalkan anakmu, berlayarlah kau pergi. Akhirnya Kanan tenggelam, mati. Nah, dua nabi ya diuji oleh Allah dengan dua anak yang berbeda. Yang satu taat, yang satu diuji Allah dengan ketidaktaatan. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita ambil dari dua hikmah ini? Kewajiban kita hanyalah mengingatkan dengan cara yang baik. Belajar dari siapa? Belajarlah dari Luqmanul Hakim. Yang Masya Allah diabadikan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama ditanamkan oleh Luqman lah tentang Tauhid. Habis itu baru diajaknya anaknya kepada Allah. Kira-kira gitu ya, okay. Bu. Jadi baik. Kalau kemudian apa batasannya? Tentu ya tidak boleh menyakiti dan berbagai macamnya. Karena anak itu kan yang kita sentuh adalah hatinya, bukan fisiknya.
3: Baik.
2: Nah, hati akan ketemu dengan hati. Ah, kira-kira gitu.
3: Seperti itu. Ya.
2: Baik. Jadi yang disentuh tuh apa tadi? Hatinya. Hatinya.
3: Baik.
2: Hati itu siapa yang mau bolak-balikkannya? Allah. Okay. Nah, oleh karena itu dekatin Allahnya, dekatin anak. Wallahu a'lam.
3: Baik. Ustadz, di akhir kebersamaan kita untuk garis bawahi kaitannya dengan tema kiat meraih keberkahan rezeki ya, Bang Noel, ya. Seperti apa yang perlu kita sedikit pahami atau lebih cermati lagi? Silakan, Ustadz.
2: Baik, Bang Wawan, Bang Noel, dan Bang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Persoalan rezeki ini tentu menjadi persoalan harian kita bersama. Ya, mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur, kalau ditanya mau cari apa sih, Bang Pok? Gitu. Cari rezeki. Gitu. Ya. Tapi jangan lupa, rezeki itu dicari dengan cara, yaitu taat pada aturan Allah, yaitu mencari ridho Allah. Nah, ridho Allah itu gimana caranya? Yang halal, ini halal nih ambil, ini haram nih tinggalin, gitu aja sederhana kan. Nah, untuk melihat halal dan haram itu, ya sudah ada panduan-panduan yang diterapkan dalam Al-Quran maupun oleh para ulama, ya. Ada halal produknya, ya. Halal produknya, ya, ambil. Oh, produknya halal nih, tapi caranya nggak halal nih. Nah, caranya nipu, caranya bohong, caranya ngambil hak orang lain, korupsi, berarti haram. Jadi pastikan dua itu tadi, apa tadi? Barangnya halal, caranya halal, hasilnya apa? Halal dan insya Allah berkah. Nah, itu gampang ya caranya. Dua itu aja deh tuh, insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang Allah titipkan pada kita dan keluarga, insya Allah penuh keberkahan. Kata lagu Wali, hidup ini mencari berkah. Nah, kira-kira gitu. Angkat tangan kita, serai berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami, Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami, kesempatan untuk bisa bertobat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan, Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, Rabb. Sebelum kematian tiba pada kami, kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah al-Ghani, al-Mughni, ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kami dan keluarga kami, Rabb. Allahumma ighfirna bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di sorgamu, jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Rabb, negeri yang balda, thayyibah, rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, sayang pada kami rakyatnya, Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang sedang sakit di hari ini, keluarga yang sedang sakit, ya Rabb, sembuhkan, ya Rabb. Kaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang pagi hari ini, ya Allah, berniat untuk melunasi hutang, ya Rabb, berniat berusaha, ya Rabb, mudahkan semua, ya Rabb. Warzuq da'wata khairul rizqin, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang pagi hari ini punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah apapun dalam hidup, ya Rabb. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup, ya Rabb. Rabbana hatimna bi husnil khatimah, wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bang Wawan dan Bang Nul, dan mudah-mudahan juga Bang Pok sekalian mudah-mudahan penuh keberkahan.
1: Amin.
2: Jalan-jalan ke Kota Blitar, cakep, pulang membawa buah ke Dondong.
1: Cakep.
2: Semoga rezeki makin lancar.
3: Amin.
2: Hidup berkah, dunia akhirat tertolong.
1: Aduh.
2: Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih untuk Bang Nol dan Bang Wawan Ranca.
3: On demand. Pakai Ranca harga beda tuh Ustaz. Ya Allah. Syukran Ustaz pemaparan yang indah.
2: Sama-sama, selamat berakhir.
3: Ini hari mau kemana nih?
2: Hari ini sudah seminggu ini ikut pelatihan asesor nih. Jadi dari pagi jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi di pelatihan. Dan hari ini hari terakhir.
3: Udah 6 hari.
2: Menyala, tetap menyala.
3: Menyala selalu. Menyala Ustadzku. Oke. Ustadz, syukran Ustadz. Terima kasih.
2: Sama-sama, Pak Wawan dan Mono.
3: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.

0: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan penghargaan dan apresiasi kepada para atlet, pelatih, dan asisten pelatih peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS ke-14 Jawa Tengah di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur pada Jumat kemarin. Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan pemberian apresiasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga sportivitas dan menghargai kerja keras para atlet Jakarta. Pramono kemudian mengingatkan agar prestasi di tingkat mahasiswa ini harus menjadi batu loncatan menuju ajang pertandingan yang lebih besar, yakni PON di NTT-NTB mendatang. Ia menekankan prestasi atlet Jakarta tidak boleh lagi hanya di tingkat lokal, melainkan harus mampu bersaing di level dunia.
1: Beralih ke berita lainnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, mempromosin belasan destinasi wisata unggulan di wilayahnya saat menyambut para delegasi pertemuan pemerintah daerah se-Asia Pasifik atau Forum Executive United Cities and Local Government Asia Pacific atau UCLG Aspect 2026. Dan disebutin bahwa selain Pulau Labengki, dipaparin juga daftar panjang destinasi prioritas yang tersebar di kabupaten dan kota sesultra. Beberapa di antaranya meliputi Pantai Nambo di Kendari, Air Terjun Tumbarano di Konawe, Kepulauan, serta situs sejarah Gua Liang Kabori di Kabupaten Muna. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Bang Wawan.
0: Ayo Bang Noel.
1: Jumpa lagi di kabar berita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, Topo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pon cangcingnya Babe.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kudu semangat deh pokoknya pagi-pagi.
1: Kembali lagi bersama kita berdua, Ayu Bang Wawan.
0: Ayu Bang Noel di sini. Yang bakal menerima Bang Pon sampai jam berapa sih Bang Wawan?
1: Jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Jam 10 ya. Oke deh, siap.
1: Di hari Sabtu ini ya, 9 Mei 2026. Aduh, udah Mei. Juni, kagak nyangka udah mau pertengahan tahun
0: ya, cepet banget kayaknya, baru kemarin bakar-bakar tahun baru.
1: Ntar kembali lagi, ntar mau, iya tiba-tiba ntar udah akhir
0: bulan, nah, akhir tahun. Dia.
1: Waduh,
0: nggak kerasa, bentar kagak lagi kerasa. Udah Idul Adha. Kayaknya kemarin baru bakar-bakar juga Idul
1: Adha. Ya ampun,
0: cepet banget waktu cepet berlalu banget, ya Bang Wawan ya.
1: Yang pasti kita harus konsisten ya, apa yang kita udah omongin di depan, di belakang jangan omongin beda.
0: Nah, itu Bang dia Noel. Yang penting. Kita mesti mulut sama pikiran harus sinkron dah, harus ya. Jangan sampai pikirannya mikir apa, tapi mulutnya keluar manis banget gitu ya.
1: Manis banget kayak gula batu, jangan
0: gula
1: juga.
0: Batu,
1: gula aren gimana Pak?
0: Gula aren sama juga sama sih, manis juga, banget tuh.
1: Manis banget ya.
0: Terutama di kopi itu biasanya manis.
1: Sebenarnya kita ngomongin apa sih?
0: Nah itu dia tadi, apa tuh Bang Wawan? Kita kita nyontek dulu bentar ya.
1: Nyontek dulu, nih contekannya Bang Noel.
0: Nah itu dia. Jadi kita kan dalam bersosialisasi sama orang gitu ya, entah teman, entah saudara, entah siapapun lah. Kadang kita ketemu nih sama yang manusia-manusia, makhluk-makhluk gitu ya. Ada yang manis di depan doang Bang Wawan. Kadang beneran. Di belakang kita ada bisikan-bisikan dari orang lain. Ternyata
1: bisik-bisik. Lu tau gak, lu tuh.
0: Nah itu dia, kadang kita dengar bisikan dari teman, dari apa, dari orang ketiga lah ya. Kalau si A ini ternyata di belakang suka ngomongin. Nah itu dia. Kalau Abang Po sendiri biasanya ketemu yang kayak gitu tuh menyikapinya kayak gimana sih?
1: Nah itu dia, manis di depan, di belakang nyakitin.
0: Nyakitin, nah itu dia. Boleh deh langsung ya di sharing di 0812-1124928. Atau di line telepon berapa nih Bang Wawan?
1: 0213504510. Atau telepon satu lagi kalau boleh ya.
0: Boleh.
1: Kalau mau silakan. 0213440798. Ini passwordnya apa Bang Noel?
0: Passwordnya di Suara Budaya Jakarta pagi ini, kabar Jakarta kok beda?
1: Kok beda?
0: Nah itu dia.
1: Nah yang pasti 021 sekali lagi, ayo nih, ayo ayo ayo, ayo. Nih warung kita buka ya. Yang pastinya
0: sudah ada siapa nih? Bang Iwan Santoso nih di Kemayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dari Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan, selamat
1: juga.
0: Pagi Bang Noel, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Kelewat
0: nih
1: kelewat.
0: Bang Wawan.
1: Baru ini ya, mohon maaf ya.
0: Mohon maaf Bang Iwan Santoso. Iya kelewat kayaknya tadi kita. Udah selesai nih tadi ya dengan Pak Ustadznya
1: di Hikmah Pagi ya.
0: Dan sekarang kita ngebahas tentang manis di depan, nusuk di belakang.
1: Istilah katanya nih, dua sisi mata uang.
0: Dua sisi mata uang itu dia.
1: Itu dia ya. Sekali lagi yang pastinya kita tunggu untuk berinteraksi. 0812-1124928. Dua line telepon berapa ya Bang?
0: Di 0213504510.
1: Oke.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Minggu, iseng banget. Mana terang bulan lagi?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Yo yo yo, balik lagi di Mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kok beda? Teleponnya ayo nyok, dibuka deh warung kita berdua nih. Nah, ya Allah.
2: Masih ditunggu ya,
1: Bang. Istilah
2: ya.
1: Katanya gini Bang Noel, limited edition kita
2: limited
1: berdua.
2: Edition, ya?
1: Jarang-jarang nih kita.
2: Udah lama ya.
1: Udah lama, ya Allah. Ayo udah ada. Ada siapa Bang Noel?
2: Ada Bang Harry di Pulau Gebang nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Harry.
1: Selamat pagi Bang Harry dan Mbak Aina.
3: Iya, waalaikumsalam.
1: Ini harusnya kompak nih, kayak Pak Mukimin sama Ibu Yati nih.
2: Bareng gitu ya.
1: Nih, ini kurang kompak nih. Bang Herinya mana nih?
3: Bang Herinya baru mandi kesiangan.
1: Oh, baru mandi. Paspornya dulu dah.
3: Paspornya?
1: Iya. Yeah.
3: Perempat
1: FM.
3: Apa sih?
1: Perempat FM.
3: FM.
1: Suara budaya Jakarta.
3: Suara Budaya Jakarta.
1: Hah? Kok beda?
2: Nah, itu dia ya. Bu Ana ya.
1: Po Ana,
2: kalau terkait dengan kok beda ini, kita lagi ngomongin soal orang yang suka manis di depan doang nih, ternyata di belakang suka ngomongin.
1: Bu Ana, apa kabar? Ih, cakep banget hari ini. Manis gini.
2: Manis banget udah, kan ngomongnya.
1: Iya, lu tahu enggak tuh?
3: Itu sih beda. Ya. Apa namanya? Udah sering kita adepin kayak gitu,
2: pengawal. Terus tapi menyikapinya kita gimana tuh?
3: Kita mah ngadepinnya, iya aja. Ntar lihat aja dulu sendiri kenyataannya bagaimana gitu.
1: Nah biasanya mendapetin orang itu seperti dua sisi mata uang dari siapa? Ada orang ketiga kah yang ngasih tau? Wana, kemarin tuh si ini nyeritain lu lagi gitu. Ada gak sih?
3: Enggak, alhamdulillah kalau saya kalau kayak gitu-gitu justru saya enggak suka gitu.
1: Enggak dapat informasi bahwa Po Ana diomongin dari siapa?
3: Enggak, itu maksudnya kalau saya kayak gitu-gitu jarang dapetinnya. Keseringan saya sih malah nyaksiin sendiri gitu. Misalnya gini nih, contoh. Maaf ya Bang Awan sama Bang Mel ya.
2: Iya.
3: Enggak, maksudnya dibuat contoh.
1: Iya.
2: Boleh, pokoknya nah.
3: Maksudnya gini nih, gimana Bang ini? Wawan bilang gini sama saya.
1: Iya.
3: Aku udah males main sama Bang Noel gitu. Enggak mau jalan-jalan lagi sama Bang Noel. Bilang gitu kan ya.
2: Iya.
3: Nah, terus namanya kita orang enggak ngelihat ya. Bang Noel negor sendiri. Bang Noel negor nih, manggil-manggil saya misalnya. Nah, ikut yuk. Kemana kata saya gitu. Sono katanya gitu. Mau makan tempe nih katanya. Jadi kan gitu ya kata Bang Noel nih. Emang lu sama siapa? Ini sama Bang Wawan. Lah, tadi Bang Wawan ngomongnya kagak mau main sama Bang Noel. Yang gitu.
2: Iya. Kebongkar sendiri.
1: Cakep.
3: Tapi ya, kita enggak ngebahas lagi ya sama Bang
1: Wawan. Nimpalin lagi kagak ke tuh orang. Ih, Bang Wawan. Bang Wawan ngapain sih katanya begini-begini
3: ngomporin lagi
1: kagak?
3: Enggak, saya mah biasa aja, tapi saya kagak mau akrabin sama dia.
1: Udah tahu lah ya. Seperti itu ya.
3: Tapi saya enggak ngomporin ke sono ke sini, cuman saya udah tahu lah Bang Awan orangnya begini. Tahu buat diri sendiri aja.
1: Cukup tahu dan enggak memprovokasi orang lain. Lu jangan main sama si Bang Wawan. Ternyata Bang Wawan tuh di depan lain, di belakang lain gitu kan. Gitu ya.
3: Enggak. Kagak. Saya yang penting saya enggak mau ngakrapin. Jadi sewaktu-waktu dia pengen berulah sama kita udah tahu.
2: Iya. Gitu. Udah tahu kelakuannya.
3: Paling gini dia paling dia gini merasanya gini. Mbak Ana kenapa sih kok enggak pernah main sama kita? Sibuk. Saya kan orangnya bantuin emak jualan apa gimana, jadi kita jarang main. Enggak, kemarin saya lihat mana dari sono.
1: Oke.
3: Jadi begitu. Dia kadang merasa sendiri gitu Bang Wawan.
2: Iya.
3: Jadi saya keseringan ya menjaga jarak gitu, jaga istilahnya jarak, gitu Bang Mawar. Jadi nggak pernah ngompor-ngomporin, jangan main tahu masih dia gini. Saya pengennya dia ngelihat sendiri, saya juga nyari informasi sendiri.
1: Bener. Jangan sampai nanti ya walaupun memang itu benar, jadi kita istilahnya jangan kayak kompor deh ya.
2: Jangan suka ngajak-ngajak kalau negatif dia. Gitu ya. Ngajak makan aja deh.
1: Iya, istilahnya cari pasukan buat hal yang kagak baik gitu ya Bang Noel ya. Baik. Nih Puana gimana tapi?
3: Nah, tapi kalau saya aneh sama orang ya.
1: Iya.
3: Kalau misalnya kita lagi marahan sama kita gitu, ya mungkin kayak Bang Awan bilangin tadi ya, seringnya ngomporin. Jadi yang tadinya sama kita baik, tiba-tiba kok jadi gini. Jangan-jangan dia kena kompor sama orang itu. Tapi saya juga nggak mau ngebahas lagi, walaupun saya tahu orangnya itu yang ngomporinnya dia. Biarlah Allah ya Allah yang ngasih tahu nanti yang baik yang mana, yang salah yang mana gitu Bang Awan.
1: Cakap.
3: Makanya kadang-kadang suka sedih sendiri gitu. Saya nggak pernah ngomporin dia, kok dia ngomporin buat yang lain ke saya gitu. Banyak orang yang kayak gitu Bang Awan.
1: Makin kesini kita makin kuat ya Bang Noel.
2: Iya harus dong.
1: Po Ana udah ada sapa salam nih dari Pak Iwan Santoso ya.
2: Iya, salam Po Ana, sehat selalu ya. Suaranya serak-serak basah kayak Betaria Sunatin, Bu.
1: Betaria Sunatin. Disunat dong, ya Allah. Ade-ade aja. Oke, Po Ana mau kirim salam buat siapa ya Po Ana?
3: Iya, tadi aku dengar ada Bu Ani. Bu Ani sehat alhamdulillah.
1: Amin. Iya.
3: Terus buat Pak Mukimin juga sehat ya. Sama Bu Yatinya. Terus Pak Tupar kemana nih? Pak Tupar udah
1: nggak naik-naik. Pak Tupar ke Zimbabwe.
2: Baru aja nih telepon mau nyundul Pak Ana.
1: Katanya
2: nanti deh abis ini kayaknya.
3: Ini Bang Noel kayaknya lagi ini ya, lagi kurang ini, lagi emplu
1: bangunnya. Iya biasa.
2: Iya.
1: Dingin banget.
2: Musimnya dari kemarin panas, hujan panas, hujan gitu terus tuh.
3: Emang iya. Jadi kalau saya ngadepin orang-orang yang kayak tadi Bang Awan bilangin, kita mah nggak pernah ngomporin, dia malah ngompor-ngomporin kita. Udah cukup diem aja ya.
1: Oke, baik deh. Itu aja ya, Po Ana ya.
3: Iya, makasih Bang Awan.
1: Sami-sami tetap semangat ya.
3: Buat semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada melalui telepon.
2: Ada siapa nih dari line telepon kita? Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Dengan siapa ini?
4: Ari di Samarinda.
1: Hai Ari. Apa kabar Ari?
4: Baik.
1: Pasportnya dulu Ari.
4: Perempatan luar budaya Jakarta.
1: Terus apa tambahannya? Kok beda?
4: Beda.
2: Oke deh. Bang Ari, gimana kabarnya nih hari ini?
4: Baik
2: ya. Bang Ari pernah nggak sih ketemu sama orang yang suka ngomongin di belakang gitu?
1: Pernah ya.
2: Pernah ya. Terus gimana tuh Bang Ari nanggepinnya?
1: Sedih nggak tiba-tiba nih orang depannya manis ya? Ternyata Bang Ari diomongin jelek gitu. Pernah ya?
2: Oke deh, siap.
1: Ngomong-ngomong udah sarapan belum nih Bang Ari?
4: Udah ya?
2: Alhamdulillah.
1: Pakai apa?
4: Nasi kuning.
2: Pagi-pagi nasi itu, kuning. Ulang mantap tahun banget.
1: Terus kalau Bang Ari, Bang Noel, untuk dia.
2: Potong tumpeng kali ya. Oke, iya. Bang Ari mungkin ada salam-salam nggak nih buat siapa?
4: Salamnya buat semuanya
2: aja. Buat semuanya. Oke, terima kasih Bang Ari ya.
1: Siap. Sehat selalu Bang Ari ya.
4: Ya.
1: Oke. Selamat pagi. Itu tadi Bang Ari.
2: Bang Ari ya.
1: Nasi kuning dan pastinya selalu apa ya? Ya, iya aja deh untuk walaupun diomongin ya udah
2: gitu berlalu aja gitu ya. Nah, kalau ini ada lagi nih dari WhatsApp nih. Udah nyangkut belum nih Bang Awan?
1: Belum ya. Yang tadi udah masuk apa kita jemput bola aja
2: deh, boleh deh.
1: Iya, jemput bola. Kan ini vibe-nya
2: apa tuh?
1: Piala Dunia
2: bener banget tuh dia. Nah, ini udah tersambung nih. Ada Pak Tupar di Yogyakarta. Selamat pagi Pak Tupar.
1: Bukti otentik.
5: Selamat pagi.
1: Wah, wih,
2: ada tupar, ada ting ting ting.
1: Iya, oh, harus bukti autentiknya gitu.
5: Ini ada dua pantun nih buat berdua ini.
1: Ih, mantap. Boleh.
5: Minum madu makannya bakwan.
1: Cakep.
5: Hari Sabtu ketemu lagi sama Bang Wawan.
1: Bang Noelnya di satu lagi.
5: Makan tahu sambil naik sepeda ontel.
2: Cakep, nggak susah tuh.
1: Enggak
2: ya, oke deh.
1: Bisa.
5: Hari Sabtu ketemu lagi sama Bang Noel.
1: Yeah, jadi satu dong, jangan satu-satu kan kita udah apa? Ini udah satu sepaket rangkai gitu sepaket.
5: Lo kan anu kan durasinya biar panjang.
1: Oh, enggak iso. Gitu. Ini apa? Merubah nomenklatur ini, enggak iso.
2: Harganya beda nih.
1: Harga beda. Ini Pak Tupar kena ini. Pak Tupar kena undang-undang
2: ini. Oke. Baik Pak.
5: Dulu ya.
2: Password boleh.
1: Iya monggo.
5: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Apa lupa aku tadi?
1: Kok beda?
2: Nah, itu dia. Kalau Pak Tupar sendiri pernah enggak nemuin orang yang kok beda sih ngomong di depan sama di belakang?
5: Nah. Oh, ya jelas sering namanya ya. Itu bermasyarakat kok.
2: Terus Pak Tupar gimana nanggepinnya kalau yang kayak gitu tuh?
5: Ya, cuek aja lah.
2: Cuek aja ya.
1: Cuek bebek.
5: Ya cuek buat wadah itu sambel itu.
2: Cuek. Buat diulek kalau itu.
1: Tapi biasanya mendapatkan informasi yang kagak baik itu dari siapa sih? Ternyata Pak Tupar sampai dapat itu loh. Si Dermawan itu ngomongnya ngewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew
5: Pak Tupar atau di anu lho. Bang Dermawan ini ngerasani jare kowe tukang nyolongi pitik.
2: Parah, parah Bang Mawan nuduhnya.
1: Padahal ngomongin Pak Tupar apa kabar? Wih pitiknya akeh ya. Wow. Beli di mana? Ternyata
2: di belakang.
1: Yo lho Pak Tupar niku lho.
5: Iya, aku bilangnya gini ya. Ayo wes ben lah kurang ngerasani we kok. Itu aja kan. Cuekkan saja.
1: Cuek bebek ya.
5: Karena kalau kita rasain itu nanti ya kita sendiri yang kena sakit hati ya.
2: Makan hati kan, gitu ya.
5: Kan orang kan nggak boleh sakit hati.
2: Iya. Artinya disakitin hati
5: itu
2: gitu
5: kan ya. Apa menyiksa diri.
2: Betul, ya. Betul.
5: Benar. Nah, itu menambah peluang untuk penyakit jantung loh.
1: Nebar.
5: Nah, untuk Bang Noel baru mau flu ya?
1: Jangan baru mau flu dong, kesannya awal. Iya
5: enggak maksudnya, maksudnya udah kena apa belum?
2: Udah berapa hari?
1: Udah berapa hari ini
2: sih? Karena ya cuaca yang masih berubah-berubah. Nih Pak Tupar, kalau di Jogja sendiri berubah-berubah enggak nih?
5: Kalau belum kena kan bisa dicegah diminumi air garam.
2: Oh. Air garam ya, boleh deh ntar dicoba ya.
5: Air garam itu apa? Disetu pakai air yang panas gitu langsung.
1: Bang Noel udah pesen garam dari Timur Tengah juga masih belum.
2: Jauh banget sampai Timur Tengah pesen garam doang.
1: Itu yang air laut merah itu tuh.
2: Oh, laut merah. Enggak ada, kita di warung deket aja.
5: Serak-seraknya hilang loh Bang, kata-katanya di tenggorokan.
2: Oh iya, boleh
1: tips and trick-nya ya. Lobe.
2: Oke, siap.
5: Aku dari pengalaman pribadi loh Bang.
1: Siap.
2: Berapa hari tuh Pak Tupar biasanya kalau kayak gitu sembuhnya?
5: Ya kalau awal-awal mau gatel-gatel tuh ya kita sehari 3 kali aja, nanti kan udah ada reaksi nanti.
2: Oke. Siap. Dilaksanakan 86.
1: 87.
2: 87 ya. Oke deh. Oke, Pak Tupar mungkin mau salam-salam buat siapa nih pagi ini?
5: Ya salam-salam yang tadi sudah masuk ya. Ada siapa tadi? Ada Ana Matova nih.
1: Bentaran Bang Noel. Udah ada fansnya Pak Tupar nih dari Ibu E ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar, apa kabar?
5: Waalaikumsalam ya.
1: Bu E ini Depok.
5: Ini ya sahabat, sarapan pagi jangan lupa sarapan pagi.
2: Ya itu dia. Terus lanjutannya nih ada juga dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bang, selamat pagi Bang Noel, selamat pagi juga Pak Tupar. Sehat selalu sehat ya selalu Pak Tupar.
5: Sehat selalu ya, semangat selalu.
1: Yo. Oke. Lanjut lagi Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
5: Buat tadi yang sudah pada masuk dan yang belum, yuk masuk yuk. Terus buat ini Bang Noel KW kok belum masuk nih Bang Noel KW.
1: Bang Noel.
2: Siapa tuh?
1: Itu Mas Bayu. Oh. Dibilangin Bang Noel KW. Ya Allah, dae jae.
5: Iya. Loh, kan itu bisa dijadikan cadangannya Bang Noel kalau Bang Noel enggak masuk.
1: Begitu dah. Ya Allah. Terus ada lagi siapa nih? Sapaan dari siapa nih?
2: Ada siapa ini?
1: Ibu Sri Hartun.
2: Oh, Bu Sri Hartun.
1: Nomor baru. HP-nya kalau
2: nomor baru kali ya.
1: HP baru yang kelima.
2: Kelima, buset banyak banget
1: itu
2: HP-nya.
1: Itu dia, karena Bu Sri Hartun ini Carrie Roman, entrepreneur.
2: Yes, of course. Iya, okay. Oh, dia.
5: Mantap, mantap.
2: Pagi Pak Tupar, selain tukang pantun juga jualan obat ya. Salam sehat selalu Pak Tupar, gitu katanya.
5: Amin. Iya.
2: Amin. Oke. Okay. Lanjut lagi, ada salam-salam buat siapa lagi Pak Tupar?
5: Salamnya buat semua rekan-rekan yang ada di Perumpat, semuanya tak terkecuali, semoga sehat selalu.
1: Saya ada lagi nih, saya ada Pak Iwan Santoso. Salam sehat Pak Tupar Cakung.
5: Sehat selalu Pak Iwan yang enggak pernah fals ya.
2: Iwan fals dong. Oke. Buat semuanya aja berarti ya Pak Tupar.
5: Buat
2: ya,
5: semuanya ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bang Noel, Bang Wawan, sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusannya.
2: Amin. Terima kasih Pak Tupar juga, semoga sehat selalu, lancar juga
5: rezekinya. Amin.
2: Okay. Siap. Baik, terima kasih Pak.
1: Terima kasih bukti otentik terakhir. Tolong.
2: Alright. Nah, itu dia. Baru ngano ya? Sah gitu ya.
1: Sah ini. Oke, sah. Oke. Matur nuwun Pak Tupar. Oke, di belakangnya Pak Tupar udah ada. Halo.
2: Siapa ini?
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, password.
6: 4 Radio Budaya Jakarta. Terus? Apa
1: ya
6: selanjutnya?
2: Ya. Apa tuh? Singkat nih. Oh, baru. Ya. Oke deh, kita kasih bocoran deh Bang Wawan. Apa tuh passwordnya tuh?
1: Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Kok beda? Gitu.
6: Oh, kok beda ya?
2: Nah, itu dia. Dengan siapa ini?
1: Pak Eile.
2: Bang Ali. Iya.
1: Nantu enggak tahu di mana nih, di Malimping apa di Residen apa di mana. Ini posisi yang di mana nih?
6: Di Cirebon, di Kaligawe.
1: Ngapain di sono?

0: sendiri
1: ya,
0: menanggapinya?
1: Ya kayak gini ya, teman-teman saya sendiri nih ya, yang ngomong si Manis. Kalau di belakang saya, kok ada kepentingnya banyak banget, begitu tuh ngatur di ruang gitu. Ya cuma saya dengar itu aja.
2: Oh gitu, siap.
1: Kalau saya sih nggak pernah usil sama orang,
2: anda ya.
1: Dan orang ya usil sama saya gitu aja. Nah.
2: Nebar.
1: Ya nanti lu gua gitu. Kalau gaul sih gaul. Cuma kalau gaul tuh kadang-kadang manggil bokap itu, saya nih si A nih, bokapnya namanya ini gitu, nama bokap itu. Jadi pernah kepergok tuh ya, si Boklai manggil si A, Cungleng gitu.
2: Cungleng?
1: Dia marah ke bapaknya, kok sombong amat sama gue, dia bilang gitu kan. Dia marah. Jadi kalau masalah ngomongin yang enggak sih, ya seperti itu ya. Yang saya dengar, maupun laki maupun perempuan enggak ada. Malah perempuan yang rewel. Itu pas kurang ini pun cuma macam-macam udah kurang ini. Ya kalau mesti wajar ya.
2: Wajar ya.
1: Ya kalau dia rewel serewel, tapi kalau nggak dikasih gitu. Dia minta, tak ampun.
2: Oke. Iya nih, baik. Yang pasti bisa menanggapinya ya untuk hal ini ya. Baik. Udah ada sapaan dari Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Ali, apa kabar? Sehat selalu ya.
1: Ya,
2: Pak
1: Ani cepat sehat ya. Mudah-mudahan cepat sehat.
2: Amin.
0: Ya. Amin.
1: Ya, ketua Jawa ya. Ya buat semuanya, buat Budinin ya. Di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Buat Umi juga tuh ya. Buat Pak Haji Suwanda ya. Pak Haji Ansar. Pak Bambang ya.
2: Pak Bambang.
1: Pak Herman Ganesha tuh ya. Buat Kakung Jo. Tadi sama Petupar ya.
2: Patupar
0: ya, barusan.
1: Ya, salam kenal juga sama dia ya. Buat semua-semua aja.
2: Semua aja, ya. Siap.
1: Ya, buat Bang Wawan.
2: Oke, saya Bang Noel.
1: Bang Toel ya.
2: Bang Toel.
0: Pakai N kita ya.
2: Iya, wah.
0: Pakai T ntar di ini.
2: Ini kena senggol ntar. Nah, ini kena nomenklatur nih. Ini kena nih kayaknya nih.
1: Namanya yang jelas namanya Bang
2: Toel. Noel, ya Allah. N-O-E-L. Bubur merah putih.
0: Pakai ejaan baru tapi ya, jangan pakai ejaan lama.
2: Iya.
1: Itu dia. Toel.
2: Ya, dia nyanyi di Toel. Ini ada Bang Ha. Iya, ada. Beda kiblat kita, mohon maaf ya. Oke, ada Bang Haris di Kalianyar. Ini ada Bang Haris nih, selamat pagi Bang Ali Taupan. Hebat ya Bang Ali, kemarin di Surabaya, sekarang di Cirebon, jangan jalan Bang Alis, Bang Ali.
0: Supir bis malam nih. Cepet banget gitu ya.
2: Gitu dia punya
1: mau. Gini aja. Apa? Waktunya isi 1 jam apa? 1 jam 12 jam ya, setengah hari gitu ya. Dari jam 12.
2: Oh gitu.
1: Sampai jam 12 malam.
2: Iya.
1: Gitu. Jam 12 malam sampai jam 12 siang.
2: Iya.
1: Nggak lagi gitu.
2: Siap.
1: Kalau nggak begitu nggak keraba semua.
2: Kagak keraba ya. Ya udah deh diraba ya. Deh. Siap kalau gitu.
1: Biar malam-malam nih. Bandung, nah,
2: ambil
1: ke Bandung,
2: gitu ya?
1: Jauh juga Cirebon.
2: Baik.
1: Kena demi ya?
2: Iya demi lah, ya, benar. Harus gitu, harus apa seimbang.
0: Nah
2: ya?
0: Itu dia.
2: Baik. Ya udah. Pak Ali, kondisi alhamdulillah udah mulai progres bagus ya untuk kondisi kaki.
1: Ini sebelah masih mencegah, masih sakit gitu. Masih
2: pelan-pelan, ente jangan naik motor dulu dah. Baru kemarin di ini, Bang Noel, ini tambeng kalau dikasih tempe. Jangan ya.
1: Naik motor hobi sih.
2: Iya, hobi. Ya. Kita juga kudu hati-hati.
1: Kalau mau gitu enak
2: banget. Iya deh, kalau gitu. Siap. Oke. Okay.
1: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh Minah, cakep banget loh.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Kembali lagi bersama kita berdua di Mari. Sudah ada yang markir nih Bang Noel.
0: Siapa tuh?
1: Orang Kemayoran.
0: Orang Kemayoran. Oke.
1: Apa istilah katanya nih seniornya Kemayoran.
0: Oh,
1: adik Kong Day gitu nih, ya? Dedengkotnya. Masya Allah. Assalamualaikum Kong Day nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Jeng Enji. Wilu Jeng Enji.
1: Bonjour, bonjour.
2: Terbiak. ini rupanya hari Sabtu ya.
1: Sabtu. Ya Allah kemana aja.
2: Ada Bang Wawan sama Bang Noel ini. Bang Noel ini selamat kenal dengan Ukong Dani.
0: Iya.
1: Emang belum kenalan kita selama ini.
0: Kayaknya dulu pernah deh, awal-awal sama Bang Wawan juga tuh. Pernah tuh.
1: Lupa.
0: Banyak urusan kali ya, banyak ini.
1: Jadwalnya padat.
0: Jadwalnya padat.
1: Siap. Ya maklumin aja Bang Noel ya.
0: Siap, enggak apa-apa. Salam kenal lagi ya, Kong Dani ya. Oke.
1: Kong Dani. Pasportnya dulu.
0: Pasportnya nih.
2: Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Kok beda?
1: Kok beda?
0: Oke, dari ya, Kong Dani sendiri nih. Gimana nanggepinnya tentang topik hari ini? Mengenai ada orang mungkin yang mulutnya manis banget nih di depannya, tapi di belakang ternyata suka ngomongin, suka ngejelekin gitu mungkin ya. Kalau Kong Dani gimana menanggapinya?
2: Di depan manis, di belakang asem gitu.
0: Nah, kebalikan gitu ya.
1: Kebalikan.
2: Iya. Mm-mm. Jadi kalau menurut saya kan itu memang umum ya. Dimanapun ada.
0: Iya.
2: Di komunitas apapun ada biasanya
0: pasti,
2: yang
0: betul. Pasti ada.
2: Iya, pasti ada. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau lagi enak ya saya ini aja apa? Saya imbangin aja gitu. Kalau lagi enggak enak ya saya cuekin, tapi kalau lagi enak saya imbangin gitu. Jadi saya pengen tahu ya. Oh di depan saya ngomongnya A, nanti di depan teman yang lain ngomongnya Z gitu. Saya ikut mainnya, kemudian satu waktu nanti saya bilang, saya kan kalau ngomong sama Anda ini A, tapi kalau lain A saya bilang Z aja deh, saya bilang gitu. Ya, merasa juga gitu, kalau saya ternyata tahu apa yang dia lakukan seperti itu. Oh, gitu.
0: Menyindir secara halus, biar orang sadar sendiri gitu ya.
2: Akhirnya terbuka apa yang dia lakukan. Itu kalau lagi pikirannya lagi enak, kalau lagi nggak enak
0: cuekin aja ya. Iya, kalau lagi nggak mood gitu nambahin buat ngerespon hal kayak gituan makin capek
1: hati. Jauh deh lah, kagak usah dimaranin.
2: Kalau lagi pikirannya enak kita ikut main aja pergi tahu
1: benar.
0: Iya.
1: Oke, Kong Dani udah ada sapa salam dari siapa nih Bang? Bang Noel.
0: Dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran juga nih. Salam Kong Dani, sehat selalu ya. Amin. Gitu katanya.
2: Salam yang sama buat Bang Iwan ya. Bang Iwan. Jangan lupa ulekannya ditaruh tempat.
0: Ulekannya.
1: udah nyobain belum gado-gadonya?
2: Iya.
1: Terus yang lain masih typing nih. Ada Bu Ani nih. Assalamualaikum Kong Dani, apa kabar? Tetap semangat ya Pak Angkong Dani katanya.
2: Waalaikumsalam Bu Ani. Bu Ani tetap sehat-sehat juga.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
0: Iya, amin. Terus ada dari Bang Iwan lagi nih. Kong Dani inyong suwe ora ngonoh ya. Ngonoh apa itu?
1: Terus ada lagi ya, siapa ini?
0: Ada
2: Pak Iwan ketemuan di mana nanti kalau enggak saya yang ketemuan sama Pak Iwan.
0: Parani nah, langsung dah tuh kopdar. Ada lagi dari Ibu Siti Masaroh di Kalianyar Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Haji Kong Dani. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan berikan kesehatan dan berkah selalu untuk Pak Haji Kong Dani gitu katanya.
2: Waalaikumsalam Pak Siti Masaroh sama Bang Haris. Terima kasih banyak doanya, doa yang sama juga buat Bang Haris dan Pak Siti. Mudah-mudahan banyak rezeki,
0: amin.
2: Banyak umur, sehat. Amin.
0: Iya. Terus ada dari Pak Bambang nih di Depok.
1: Tapi sebelumnya Pak Bambang menyapa Bang Ali, gimana kabarnya anaknya yang kecelakaan katanya?
0: Oh,
1: alhamdulillah lagi proses
0: lagi proses pemulihan ya. Terus untuk Kong Dani nih, assalamualaikum Kong Dani, semoga sehat selalu Nje.
1: Amin.
2: Nje, salam juga buat Pak Bambang, tetap sehat-sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan panjang usia, banyak rezeki. Amin.
0: Amin, amin, amin. Terus ada siapa lagi nih Bang?
1: Bang Harry di Pulau Gebang ame bininya Po Ana. Assalamualaikum Kong Dani, apa kabar? Udah kangen nih orang Pulau Gebang, pengen banget kata mama kalau ame Kong Dani lagi nelpon, tolong disenggol-senggol napa kita orang Pulau Gebang katanya
2: gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Po An sama Bang apa Bang Harry ya?
0: Bang Harry iya.
1: Pulau Gebang. Iya, ratu dan raja Inggris Bang Harry dan Po
0: Poana.
1: Iya kan
0: satu
2: Amerika. Oke. Sehat-sehat.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Ceria.
0: Amin. Oke deh. Mungkin Kong Dani mau salam-salam buat siapa nih?
2: Yang jelas salam-salamnya buat semua lah. Semua pendengar, semua mendalami saya juga. Mudah-mudahan Subhanahu wa Taala selalu melimpahi rahmat.
0: Amin.
2: Untuk Bang Noel sama Bang Wawan.
1: Saya.
2: Semangat.
1: Amin.
2: Tetap sehat-sehat.
0: Amin.
2: Semoga
0: amin.
2: Allah seperti kita semua.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
1: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu juga buat Kong Dani dan rezekinya dilancarkan juga semoga
1: amin.
0: Ya.
1: Amin. Dan pastinya jangan kemana-mana ya Bang Noel
0: iya.
1: Ya. Kita menuju kabar berita. Kita dengerin dulu yang satu ini tetap di Mari di
0: Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: kita jam 7.
1: Abang Po, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau WKDM dijadwalin hadir di tengah-tengah kegiatan sakral kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di tahun 2026 yang akan digelar malam nanti oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor. Dan dikutip dari rilis panitia kirab kegiatan itu digelar berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 13 tahun 2026 dan keputusan Gubernur Jawa Barat tentang peringatan Milangkala Tatar Sunda atau di Jawa Barat tahun 2026. Dalam kegiatan itu diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan panjang diantaranya yakni kirab budaya bertajuk Kirab Budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran.

0: Beralih ke berita lainnya, staf pengajar jurusan Tata Kelola Seni Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, Mike Susanto, mendorong karya seni menjadi medium edukasi dan pemulihan emosional serta advokasi publik dalam membangun ketangguhan bencana masyarakat. Menurut dia, seni juga bisa menjadi advokasi publik untuk memberi kesadaran atas berbagai macam peristiwa maupun upaya penanggulangan atau ketangguhan menghadapi bencana. Ia menilai literasi budaya visual penting untuk membantu masyarakat memahami risiko bencana melalui cara yang lebih kreatif dan mudah diterima. Literasi budaya visual akan sangat membantu masyarakat dalam penyadaran. Sampai di sini kabar beritanya, ayo Bang Noel.
1: Ayo Bang Wawan.
0: Kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.